0: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik kedepannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan, terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal, seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan Kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Grup yang datang JKS 01 ada satu yang ketinggalan. Dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat. Sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap 1 malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola
15: secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan

0: yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
1: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
2: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
1: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
3: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
6: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
7: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan

0: kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ya, mendengar untuk Anda yang merasa punya satu persoalan sulit sekali dicari solusinya, Anda bisa sampaikan melalui Halo RRI. Hadir 3 kali dalam sepekan, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian Anda bisa juga berbagi informasi dengan kami, bahkan pagi hari ini juga bisa. Silakan sampaikan ke jalur WhatsApp 0811-3040-911.
6: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
7: Bentar. Cuma balas WA aku.
6: Sih aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
8: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Anda masih bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hidup selalu bergerak ya, seperti cuaca yang dinamis, kadang cerah, kadang berawan, namun selalu memberi pelajaran tentang kesiapan dan ketangguhan. Karena itu sebelum memulai aktivitas, penting bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca. Ini sebagai bagian dari ikhtiar menjaga keselamatan dan kenyamanan sepanjang hari. Untuk mengetahui perakiran cuaca lebih lengkap, pagi ini kami telah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Banyuwangi, ada Pak Yustoto yang siap menyampaikan info perakiraan cuaca hari ini.
1: Perakiraan cuaca.
0: Ya, telah bersama kami Bapak Pak Yustoto, perakirawan cuaca BMKG Banyuwangi. Selamat pagi Pak Yus, assalamualaikum.
2: Selamat pagi Bu, maaf masih mode mood Bu. Jembernya masih belum.
0: Oh, baik-baik. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Yustoto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Endi.
0: Ya, sehat selalu ya Pak.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo perakiraan cuaca untuk hari ini 2 Juni 2026 kawasan Tapal Kuda. Silakan Pak Yustoto.
2: Baik, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca beberapa wilayah di Tapal Kuda. Saya mulai dari wilayah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember pada hari ini kondisi cuaca diprediksi dominan cerah. Kemudian untuk malam harinya kondisi cuaca cerah berawan. Terus kemudian untuk suhu di wilayah Jember berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Termasuk ini termasuk agak dingin juga ini Bu ya, karena mengingat musim paro dan berdinding istilahnya di kita. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Lumajang, hari ini kondisi cuaca juga demikian. Pagi hingga sore menjelang malam kondisi cuaca dominan cerah. Kemudian untuk malam hingga menjelang pagi kondisi cuaca dominan cerah berawan. Untuk suhu di wilayah Lumajang berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Bondowoso hari ini hampir rata, yaitu pada pagi hingga sore menjelang malam kondisi cuaca dominan cerah, kemudian malam hari hingga menjelang pagi kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian untuk temperatur udara berada pada kisaran 15 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Kabupaten Situbondo hari ini juga hampir sama, yaitu pagi hingga sore hari menjelang malam kondisi cuaca dominan cerah, kemudian malam harinya kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Sedangkan untuk temperatur udara berada pada kisaran 18 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi hari ini juga demikian, pagi hingga sore menjelang malam kondisi cuaca diprediksi dominan cerah, kemudian malam harinya cerah berawan. Untuk temperatur udara berada pada kisaran 18 hingga 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Selat Bali atau penyeberangan dari Jawa ke Bali, hari ini kondisi cuaca diprediksi cerah berawan. Kemudian untuk ketinggian gelombang laut berada pada kisaran 0,1 hingga 1 meter, masuk kategori rendah atau aman untuk melakukan penyeberangan dari Jawa ke Bali ataupun sebaliknya. Kemudian untuk perairan selatan Jember hingga Banyuwangi, hari ini kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah berawan, berawan pada malam hari. Untuk ketinggian gelombang laut masuk kategori sedang hingga tinggi, yaitu kisaran 1,25 hingga 4 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pagi ini.
0: Baik, kemudian Pak Yus, mungkin ada himbauan khusus untuk masyarakat beraktivitas di kawasan Tapal Kuda ini? Himbauan khusus dari BMKG?
2: Ya, mengingat ini posisinya di wilayah Banyuwangi, Jember sudah mulai merasakan awan dingin ya Bu ya, tentunya itu adalah disebabkan oleh adanya apa kiriman massa udara dari Australia yang sifatnya dingin tapi kering, artinya kandungan kelembapan udaranya sangat rendah. Tentunya akan berdampak kepada kondisi kesehatan kita. Malam hari khususnya diimbau kepada masyarakat untuk senantiasa memakai pelindung atau jaket untuk menghangatkan badan, kemudian minum air yang cukup untuk mengurangi dehidrasi, kemudian juga tetap konsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi dan vitamin, tentunya untuk menjaga stamina tubuh kita. Demikian informasi.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Yustoto. Selamat bertugas kembali, Bapak. Semangat sehat. Baik. Iya, assalamualaikum. Demikian pendengar, kita sudah simak info perakiran cuaca bersama Bapak Yustoto, perakirawan cuaca BMKG Banyuwangi.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
0: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Berjumpa pagi hari ini kita dalam Jember Menyapa, edisi Selasa 2 Juni 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada rekan Anis, kemudian Gia Deborah, Bung Hidayat, dan juga Febri siap untuk mengawal acara ini. Pendengar, pada kesempatan hari ini kami akan mengangkat satu topik bahasan tentang menjaga eksistensi pelaku UMKM di Bondowoso. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah. Di Kabupaten Bondowoso, UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber lapangan kerja serta wadah pengembangan potensi lokal. Namun, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, perkembangan teknologi digital serta tuntutan kualitas produk yang semakin tinggi, pelaku UMKM dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap eksis dan berkembang. Berbagai tantangan seperti pemasaran, permodalan, legalitas usaha, sertifikasi produk, hingga peningkatan kualitas produk ini menjadi isu yang perlu mendapat perhatian bersama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pihak terkait ini menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing UMKM di Bondowoso. Kami akan bahas hal tersebut dalam dialog Jember pagi ini dengan tema menjaga eksistensi pelaku UMKM di Bondowoso bersama narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Tetap bersama kami.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, pagi ini kita telah bersama narasumber dari Bondowoso, ada Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindak Bondowoso, Bapak Ahmad Saihu Arif, sudah siap bersama kami. Selamat pagi, Pak Saihu.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya, Bapak.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rindi.
0: Iya, saya Eti, Bapak. Terima kasih. Kemudian, kemudian ada Mas Firman Karimullah. Ini beliau konsultan bidang produksi dan sertifikasi Dinas Koperindak Kabupaten Bondowoso. Mas Firman, sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rampo. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan bersama RRI pagi ini. Saya menuju ke Pak Saihu terlebih dahulu, nggih Bapak.
1: Ya, ya.
0: Kami ingin mendapatkan gambaran kondisi terkini perkembangan UMKM di Bondowoso saat ini. Silakan, Pak.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berbicara tentang UMKM di Bondowoso ini memang sangat seksi ya tentunya, karena semua urusan mesti berkait dengan UMKM tentunya, di tingkat nasional ataupun di tingkat kabupaten, dimanapun juga, termasuk juga di Bondowoso. Untuk sementara data di Bondowoso keberadaan UMKM itu kurang lebih 41.000 pelaku usaha tahun 2025. Ini memang sangat besar dan kontribusinya terhadap PDRB ya tentunya juga sangat besar, meskipun data rilis dari BPS khusus untuk Bondowoso itu tidak ada, tapi kita merujuk kepada data yang ada di tingkat nasional, bahwa dikatakan data BPS tahun 2025 itu kontribusi terhadap PDB untuk pelaku usaha UMKM ini, UMKM mencapai 61%, dengan bisa menyerap tenaga kerja bahkan bisa mencapai 97%.
0: Wow.
1: 97% itu tenaga kerja diserap dari bidang UMKM. Itu juga mungkin ya, karena rilis data dari BPS juga tidak ada. Itu juga sama keberadaannya di tingkat daerah. Itu mungkin sekedar pengantar bahwa UMKM dimanapun itu merupakan pilar ekonomi negara maupun di daerah.
0: Dan ini bidang yang paling seksi saat ini ya, Pak. Oke, kemudian Pak Saihu, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM, terutama di Bondowoso, agar mereka tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha saat ini?
1: Iya, itu masalah klasik tentunya, Mbak Edi. Ya, di mana-mana UMKM itu keluarnya mesti permodalan ya, akses maupun sumber modalnya, gitu kan, begitu. Itu klasik sekali. Di mana biasanya kalau misalnya ini semacam kejadian di pelaku usaha UMKM, tapi itu sekarang mengeluh urusan permodalan. Karena bahan bakunya itu langka, kemudian selain langka juga karena langka akhirnya menjadi mahal bahan bakunya, sehingga beberapa pelaku usaha tape ini beberapa mungkin sekitar 20-30% lah itu sudah mengarah ke keturunannya, mengarah kebangkrutan gitu ya. Sehingga kemarin coba kita carikan solusi di skema tambah modal ya, sehingga mungkin nanti kita akan pertemukan pihak perbankan maupun investor untuk bisa memberikan solusi terhadap mereka yang mengalami masalah permodalan di usaha tapi ini, Mbak. Okay. Demikian kondisi di Bondowoso.
0: Ya, jadi ada semacam pendampingan untuk mereka bisa mendapatkan dukungan permodalan ini ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu program yang lain, program terkait dengan UMKM yang sudah disiapkan oleh Diskoperindak Bondowoso untuk mendukung peningkatan daya saing mereka, Pak?
1: Jadi kalau dari pemerintah Kabupaten Bondowoso itu merujuk kepada pemerintah pusat tentunya, Mbak. Jadi kita sudah punya skema baik itu program, kegiatan, sampai subkegiatan itu sudah given ada Permendagri 97 tahun 2019. Sehingga kita

0: kan jalan mereka supaya bisa mengakses permodalan dengan baik. Itu mungkin, Mbak. Atau tambah lagi, ada satu lagi itu bantuan. Bantuan. Jadi kalau seandainya kita sudah melatih pelaku usaha UMKM itu, ya kan, biasanya sekalian dengan pembantuan peralatan, peralatan untuk usahanya. Demikian, Mbak.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Saihu. Saya bergeser ke Mas Firman Karimullah sekarang, G. Sebagai konsultan bidang produksi dan sertifikasi Disko Perindak Bondowoso. Mas Firman, masih muda sekali nih. Mengapa ya, Mas, aspek kualitas produksi dan sertifikasi menjadi penting bagi keberlangsungan UMKM saat ini?
2: Baik, kenapa sertifikasi itu penting ya? Karena kan salah satu poin utama ketika kita berbicara masalah UMKM, salah satunya adalah pengolahan. Jadi, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi seperti itu. Nah, sedangkan kondisi saat ini, utamanya di UMKM kan sistem produksinya ataupun cara produksi mereka itu masih mengandalkan keahlian yang dikhususkan masih turun-temurun. Jadi belum ada standarisasi seperti itu contohnya. Jadi itu kenapa penting? Jadi di kita, di khususnya di Disko Perindak, di bidang UMKM dan koperasi, kita itu punya pusat layanan usaha terpadu atau PLUT. Jadi khususnya di bidang produksi dan sertifikasi, kita membantu pelaku usaha mengenai legalitas usahanya. Jadi seperti NIB, kemudian ada standarisasi halal, kemudian ada pengajuan untuk izin edar, di proses perizinan tersebut kan kita sekalian untuk apa namanya memperbaiki standarisasi produksinya. Misalnya seperti kita mengurus NIB. Nah, di NIB itu ada standar namanya standar SNI untuk UMKM seperti itu. Jadi sekaligus kita memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai standarisasi produksi. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Oke. Lalu sertifikasi apa lagi yang sebaiknya dimiliki oleh UMKM saat ini, khususnya di Bondowoso?
2: Terkhusus untuk UMKM ya, mungkin yang secara umum mungkin yang pertama itu NIB namanya, Mbak. Jadi nomor induk berusaha itu sama dengan kalau kependudukan kan NIK, nomor induk kependudukan. Jadi itu
1: wajib
2: merupakan
1: ya?
2: Wajib sekali. Jadi untuk mengurus izin-izin yang lain kita wajib punya yang namanya NIB. Kemudian yang kedua kalau misalnya makanan ya terutama ya, itu ada halal, sertifikasi halal. Kita juga bisa membantu memfasilitasi pelaku usaha mulai dari awal sampai nanti sampai terbit kita kawal seperti itu. Kemudian ada PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga atau izin edar. Kemudian ada juga sertifikasi merek. Kemudian apa namanya untuk apa ya, untuk tak paten atas merek yang mereka punya seperti itu. Ada juga BPOM kalau memang diperlukan. Mungkin itu sertifikasi-sertifikasi yang bisa ditempuh oleh pelaku usaha seperti itu.
1: Baik, khusus untuk Bondowoso, kan Mas Firman di bidang konsultan nih. Kendala yang paling sering ditemui oleh pelaku UMKM saat mengurus sertifikasi produknya?
2: Salah satu kendala utama mungkin lebih ke pelaku usaha. Jadi apa namanya ya, jarang pelaku usaha yang aktif untuk mengurus perizinan usahanya.
1: Jadi nggak datang sendiri gitu ya, Mas?
2: Nggak datang sendiri, betul. Nah, jadi kita di PLUT itu kan sebenarnya kan kalau secara standar sebagai konsultan kan seharusnya standby di kantor nunggu pelaku usaha datang. Cuman dengan kondisi yang seperti itu kita jemput bola, kita datang, kita yang mendampingi secara langsung ke pelaku usaha yang dibutuhkan. Misal ada pelaku usaha yang menghubungi kita, Pak, kita butuh ini, kemudian ya kita langsung datang seperti itu. Jadi sistemnya kita jemput bola seperti itu. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut kita jemput bola langsung mendampingi pelaku usaha seperti itu.
1: Wow, mantap. Turun sampai ke tingkat mana, kecamatan ya, Mas?
2: Ke tingkat desa, insya Allah
1: desa,
2: kita
1: desa.
2: Turun. Okay. Selama dibutuhkan, dimanapun masih terjangkau di wilayah Bondowoso, kita datang seperti itu.
1: Bahkan di pinggiran juga nggak masalah ya?
2: Di pinggiran, insya Allah kita pernah sampai di daerah Kawaijen sana.

0: pernah, kemudian di daerah Argopuro di Andung Sari kita pernah di atas. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha seperti itu.
1: Berarti upaya jemput bola ini sudah berjalan lancar di tahun ini ya Mas Firman?
0: Insya Allah sudah berjalan lancar. Sebenarnya sudah dari 5 tahun ke belakang kita sudah berjalan seperti itu melalui skema pendamping. Sebelum ada konsultan di PLUT, kita sudah ada program namanya pendamping UMKM di tingkat kecamatan. Jadi per kecamatan kita punya pendamping seperti itu.
1: Siap.
0: Yang mendampingi pelaku usaha.
1: Sudah berjalan 5 tahun ke belakang, dari belakang apa? 5 tahun yang lalu. Jadi sebelum ada PLUT ini sudah jemput bola begitu ya Mas?
0: Sudah jemput bola seperti itu.
1: Oke, kembali ke Pak Saihu. Iya. Bapak, sejauh mana pemanfaatan teknologi digital dan media sosial yang diterapkan oleh pelaku UMKM di Bondowoso, Bapak?
2: Ya, meskipun tidak 100% pelaku usaha itu paham dengan marketing digital ya, tentunya kalau bicara tentang skema tadi, digitalisasi usaha gitu ya. Itu relatif hampir boleh dikata 80% mereka sudah paham dengan marketing digital. Nah, yang 20%-nya, ini yang kita akan kondisikan supaya mereka juga bisa mengikuti rekan-rekan yang lain yang sudah paham dengan teknologi digital. Tentunya dengan skema yang tadi yang saya sampaikan untuk urusan pemasaran itu biasanya. Demikian, Mbak.
1: Oke. Kemudian pendampingannya sampai seperti apa? Bisa diberi gambaran lebih detail, Pak?
2: Yeah. Kemarin yang terkini ya, kemarin kita mengadakan acara menyediakan kegiatan namanya Pekan PLUT KUMKM Berkah tahun 2026. Mulai tanggal 18 sampai tanggal 23 Mei 2026. Nah, di hari Jumatnya tanggal 22 Mei 2026 itu ada namanya pelatihan atau inkubator digital pemasaran online dengan branding kopi, dengan disertai ada sedikit skema untuk hiburannya juga, karena untuk kopi itu menjadi andalan unggulan produk daripada Bondowoso, jadi kita juga mensinergikan dengan musik, kita padukan dengan namanya kopi akustik gitu ya.
1: Wah.
2: Dengan branding kopi kemudian padukan dengan pada musik akustik pelajar. Jadi di sana kita mengadakan perlombaan bagi pelajar tingkat SMP dan SMA untuk bisa membranding kopi melalui musik gitu. Kemudian di hari Sabtunya mereka tampil untuk menghibur para peserta pelatihan maupun dari Bapak Bupati ataupun stakeholder yang lain yang berdiskusi tentang membranding kembali kopi Bondowoso dengan tema Reborn, BRK Reborn ya, Bondowoso Republik Kopi Reborn.
1: Wah, keren ini.
2: Jadi di tanggal 22 Mei itu memang khusus bagaimana kita mengkondisikan supaya pelaku-pelaku usaha itu paham dengan digital pemasaran secara online. Itu Mbak Eti.
1: Baik. Lanjut, masih Pak Saihu nggih. Biasanya pelaku UMKM itu kalau sudah dapat akses permodalan, okelah jalan. Tapi kemudian mereka terkadang ada kendala di pemasaran, akses pemasaran. Nah, sejauh ini pendampingan pemerintah daerah seperti apa untuk pemasarannya, Pak?
2: Ya, tadi salah satunya sudah kami sebutkan bahwa kita juga mengkondisikan mereka supaya go global ya istilahnya, go digital gitu ya. Jadi mereka supaya paham dengan pemasaran secara digital, secara online gitu, Mbak. Itu salah satu upaya kita untuk bagaimana bisa meluaskan pemasaran produk mereka. Berikutnya juga tak kalah pentingnya juga pendampingan secara intens. Jadi kalau mereka seandainya tidak paham dengan teknologi gitu, kita akan dampingi. Bahkan kita punya tim digital pemasaran itu untuk membantu kalau mereka kesulitan, mereka akan membantu dan bisa merealisasikan apa keinginan untuk bisa memasarkan produknya.
1: Oke, okay, sudah ada tim khusus untuk itu, ngaten nggih?
2: Ada tim khusus.
1: Oke, okay, keren Pak Saihu. Terus bicara tentang membawa UMKM Bondowoso go global ini, bisa diceritakan pada kami program UMKM unggulan Bondowoso yang saat ini punya, menurut panjenengan dan tim, punya potensi besar untuk menembus bukan hanya pasar nasional tapi juga ekspor.
2: Siapnya secara secara data itu ada 4 tentunya yang menjadi produk unggulan yang sudah go ekspor. Yang pertama adalah tentunya kopi ya, karena kopi ini komoditas yang sangat seksi untuk bisa dijadikan ekspor gitu ya. Kopi, yang kemudian yang kedua adalah tembakau gitu ya. Tembakau meskipun tidak ekspor juga pasarnya sudah keluar, tentunya juga bisa setara dengan ekspor tentunya, karena melihat nominalnya juga tidak kecil. Tembakau yang berikutnya adalah batik, kemudian selanjutnya adalah olahan pangan. Ada beberapa olahan pangan yang kita juga merupakan produk unggulan, salah satunya adalah tape, berikutnya juga ada beberapa semacam sambal kecombrang, kemudian tape crispy, kemudian ada beberapa keripik-keripik gitu ya.
1: Produk turunan dari tape gitu ya?
2: Produk turunan dari tape juga keripik-keripik, termasuk keripik dari singkong maupun dari talas, begitu.
1: Baik. Kami akan bergeser kembali ke Mas Firman, tapi tampaknya kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami ya, pendengar dan pemirsa, kita dalam Jember Menyapa pagi ini.
3: Tas gonta ganti terus. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
4: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
3: Yang bener kamu.
4: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Jember dimanapun Anda, kembali kita lanjutkan dialog Jember Menyapa pagi hari ini bersama Bapak Ahmad Saihu Arif, Kepala Bidang Usaha Mikro Disko Perindak Bondowoso, dan juga Mas Firman Karimullah, Konsultan Bidang Produksi dan Sertifikasi dari Disko Perindak Kabupaten Bondowoso. Saya ke Mas Firman ya, Pak Saihu. Iya, bergeser ke Mas Firman. Mas, seberapa besar pengaruh sertifikasi halal, kemudian apalagi izin edar atau PIRT ya, terhadap peningkatan penjualan produk?
1: Oh, baik, ketika ditanya seberapa besar, tentu jawabannya ya bisa dibilang sangat besar. Salah satu mungkin contoh binaan kita di Sumber Beringin. Jadi ada kopi di sana, kopi luwak kebetulan. Nah, sebelum memiliki sertifikasi halal, yang bersangkutan tersebut pelaku usahanya belum bisa ekspor atas nama pribadi. Nah, setelah kita bantu fasilitasinya sampai nanti terbit sertifikat halalnya, insya Allah itu bisa ekspor langsung atas nama pribadi, jadi bukan under name lagi. Itu salah satu contoh yang memang sudah ada. Kemudian selain itu, mungkin salah satu yang bisa diperoleh atau manfaatnya ketika misal pelaku usaha punya sertifikasi yang lengkap, misal seperti halal dan PIRT, itu bisa bekerjasama dengan supermarket misal contohnya. Jadi ada beberapa binaan kita itu khususnya makanan seperti snack, keripik, kerupuk, itu ada yang sudah menjadi mitranya Indomaret di Bondowoso. Jadi Indomaret di Bondowoso itu sudah ada yang memasarkan produk lokal asli Bondowoso, dan itu termasuk salah satu binaan kita juga, seperti itu Mbak. Jadi insya Allah pengaruhnya sangat besar menurut saya.
0: Baik, seperti itu. Kemudian kalau untuk lebih masuk lagi ke pasar modern, selain tadi ya disebutkan ada Indomaret, bagaimana dengan marketplace digital? Apakah produk di sana sudah memenuhi standar gitu?
1: Salah satu persyaratan pelaku usaha kalau misalnya mau menjual produknya di TikTok itu harus punya PIRT dan halal, seperti itu Mbak. Itu salah satu syaratnya seperti itu. Jadi banyak dari klien kita itu yang mengajukan halal terutama dengan PIRT. Jadi kalau PIRT kan kita tidak sendiri, kita bekerja sama dengan karena memang ranahnya itu dinas kesehatan, jadi kita membantu mempermudah aksesnya kepada dinas kesehatan, seperti itu. Jadi salah satu syaratnya memang harus punya legalitas usaha seperti PIRT dan halal, seperti itu. Jadi kalau misal pelaku usaha belum punya halal, belum punya PIRT, mungkin belum bisa berjualan secara online sekarang yang saya tahu, seperti itu.
0: Baik. Oke. Untuk para pelaku UMKM pemula, ini mungkin ada langkah sederhana yang bisa Mas Firman sampaikan agar produk yang mereka miliki ini punya kualitas yang apa istilahnya, konsisten gitu, siap untuk bersaing, tidak hanya di awal-awal saja tapi kemudian jeblok di belakang. Monggo.
1: Baik, untuk pelaku usaha yang masih pemula, mungkin ada beberapa tahapan ya, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Mungkin salah satunya, mungkin sebelum mendirikan usaha saja, kita sarankan untuk mengurus NIB terlebih dahulu. Pertama kali, jadi kita mengurus nomor induk usaha. Setelah itu, kalau misalnya contohnya misal makanan, diurus sertifikasi mereknya terlebih dahulu. Jadi misal namanya apa, kemudian mungkin punya logo atau bentuknya seperti apa, itu diurus di awal. Nah, setelah itu baru ke sertifikasi-sertifikasi yang lain, seperti mungkin kalau makanan ada PIRT, kemudian ada halal, dan itu bisa secara paralel. Jadi selama kita ada NIB, kita bisa mengurus PIRT dan halal secara bersama, seperti itu. Dan insya Allah kita bantu fasilitasi itu semua, insya Allah. Jadi itu, kemudian konsistensi produksinya mungkin. Jadi kalau misalnya makanan, kita ngambil contoh makanan, jadi ada standarnya gitu. Contoh gampangnya mie gacoan, kita beli mie gacoan di Jember sama di Bondowoso, insya Allah rasanya sama.
0: Kenapa? Karena
1: sama, mau dimanapun tetap sama. Mungkin standar, mereka punya standar takarannya, mungkin garamnya sekian gram, bumbunya sekian, mereka tetap tidak berubah-ubah, seperti itu. Mungkin itu yang perlu di apa ya, perlu diperhatikan ketika memulai usaha, dan punya salah satu juga untuk branding punya ciri khas sendiri. Jadi berbeda dengan produk lain, mungkin seperti itu.
0: Oke. Untuk menjaga konsistensi ini, apakah juga ada semacam pendampingan agar mereka tidak hanya baik di saat proses sertifikasi tapi kemudian begitu sudah dapat lepas gitu. Gimana nih dari Discover Perindak?
1: Salah satu yang ditempuh biasanya untuk sertifikasi halal ya. Sebelum kita mengarah pengajuan sertifikasi halal, biasanya kita akan ada sosialisasi ataupun pelatihan yang kita bantu fasilitasi, itu ada namanya penyelia halal. Jadi insya Allah pelaku usaha kita kasih wawasan, intinya mereka bisa mengontrol usahanya supaya tetap konsisten. Jadi kalau di halal tuh namanya penyelia halal. Jadi
0: penyelia halal,
1: kita bantu fasilitasi ikut pelatihannya, kemudian kita kasih wawasan gimana caranya biar mereka tetap konsisten. Salah satu yang bisa ditempuh seperti itu. Baik. Kalau misalnya memang membutuhkan pengawasan ataupun pendampingan terus ya, insya Allah kita akan bantu seperti itu. Jadi perlu diketahui juga mungkin ya, di Plut itu selain ada bidang sertifikasi dan produksi, kita juga ada konsultan pemasaran. Jadi insya Allah ada dua orang itu yang apa namanya, yang siap membantu seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Firman. Bergeser kembali ke Pak Sayhu. Okay. Bapak, tadi Mas Firman sempat menyampaikan bahwa juga sudah berlangsung sinergi kolaborasi dengan dinas yang lain. Bisa diceritakan lebih jauh lagi kaitannya dengan sinergi kolaborasi ini, Pak?
2: Yeah. Jadi kalau untuk legalitas usaha, yang wajib berkolaborasi salah satunya adalah dari Dinas Kesehatan. Ini kaitan dengan PIRT. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Firman tadi, bahwa bagaimana untuk menjaga konsistensi daripada produknya itu supaya tetap standarnya. Jadi disampaikan oleh Dinas Kesehatan melalui Pak Andi itu selaku apa ini? Koordinator bidang PIRT di Dinas Kesehatan, bahwa PIRT itu ada masa berlakunya. Sehingga setiap minimal setiap 5 tahun sekali mereka harus urus PIRT. Sehingga ketika sudah mereka di standarisasi ulang, tentunya akan diadakan uji ulang terhadap produknya supaya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Kemudian kaitannya dengan dukungan, seberapa penting dukungan masyarakat dalam membeli produk lokal untuk menjaga keberlangsungan UMKM di Bondowoso khususnya, agar apa ya, mereka lebih cinta membeli produk saudara-saudaranya. Mungkin ada strategi khusus, program khusus dari pemerintah kabupaten.
2: Sebetulnya sudah ada ya, kita supaya melindungi pelaku usaha UMKM sudah ada perdanya. Lupa saya nomor perdanya itu nomor 11 tahun 2018, tidak keliru, itu perda tentang UMKM. Di sana itu salah satu isinya adalah bagaimana untuk menganggarkan APBD itu urusan UMKM itu bisa mencapai 40%. Cuma tidak ada turunannya, Mbak, sayangnya. Pernah kita akan gagas sebetulnya. Jadi produk-produk lokal itu supaya dibeli oleh masyarakat kita sendiri. Pernah kita gagas, tapi gagasan ini masih belum terrealisasi.
0: Okay.
2: Keinginan itu ada, tapi masih belum terrealisasi.
0: Perlu didorong lebih keras lagi nih, Pak.
2: Karena potensinya memang sangat bagus sebenarnya. Semacam kalau kita punya beras, itu namanya beras Putri Koki, itu sudah merambah ke kabupaten lain. Karena memang kelas premium dan kualitasnya bagus sekali.
0: Iya. Kita bisa bayangkan kalau di satu daerah produk yang dipergunakan oleh masyarakatnya adalah produk sendiri, wah ini ketahanan ketahanan daerah, ketahanan pangan kan luar biasa ya, Pak.
2: Masukan yang sangat yang sangat bagus ini.
0: Baik, Bapak, kita tidak bisa banyak berbicara lagi. Mungkin ada ini apa yang belum tersampaikan, Pak Sayhu, strategi
2: jadi,
0: utama
2: nih. Kaitan dengan ekspor tadi ya.
0: Oh iya, baik, monggo.
2: Di bulan Januari kita pernah adakan kerjasama dengan pihak GS1 ya. Jadi Global Standard 1 itu ya, GS1. Ini adalah organisasi nirlaba internasional yang menetapkan standar global untuk bagaimana identifikasi produk, layanan, dan aset dalam rantai pasok. Jadi GES1 ini menyediakan sistem barcode, namanya GTIN ya. Digunakan lebih dari 1 juta perusahaan untuk memastikan produk itu dapat dilacak, diidentifikasi secara unik, dan dijual secara global di retail modern maupun marketplace. Jadi kita sudah mengadakan kerjasama. Ini basisnya ada di Jember. Nah, ini mungkin akan menjadi agenda tahunan. Agenda tahunan untuk bagaimana mereka yang produk-produk UMKM-nya itu potensi ekspor bisa bekerjasama dengan GES1 ini. Jadi manfaatnya bisa meningkat efisiensi rantai pasok, keamanan produk, ketertelusuran, dan mempermudah masuk di pasar retail modern. Demikian. Jadi mungkin ini perlu dukungan dari semua pihak gitu ya. Terutama adalah pelaku usaha UM untuk bisa merespon kalau seandainya kita mengadakan kerjasama lagi dengan GES1 untuk bisa mereka di protein itu bisa mengakses pasar secara ekspor. Gitu.
0: Oke, masih terbuka juga peluang untuk pihak ketiga ya Pak, bersinergi untuk
2: memperkuat. Ya. Baik. Jadi semacam yang kemarin pelatihan-pelatihan kita juga bersinergi dengan pihak UNED, dengan pihak Poligo, dari pelaku usaha yang sudah maju, termasuk juga dari pelaku usaha ekspor yang sudah mainnya itu di tingkat internasional, sudah Malang Melintang lama sekali, itu di Malang. Asosiasi ekspor di tingkat Asia.
0: Nah, ini sudah pemain handal istilahnya.
2: Ya, pemain handal, jadi berbagi ilmu untuk potensi UMKM yang ada di Bondowoso.
0: Ngomong-ngomong, pihak pemerintah Kabupaten Bondowoso, ada rencanakah juga untuk studi tiru misalnya ke kabupaten yang lain, Pak? Kasih bocoran.
2: Kalau keinginan juga memang ada, Mbak. Tapi kita akan masih dibatasi dengan efisiensi anggaran ya.
0: Oh, siap.
2: Perlu juga mengetahui ya bahwa anggaran kita sejak tahun 2025 itu dipangkas terutama untuk anggaran perjalanan dinas. Bahkan mencapai 30% sampai 35% anggaran yang dipangkas, terutama yang kaitan dengan perjalanan dinas ke luar daerah. Baik. Jadi kita keterbatasan anggaran.
0: Sebenarnya keinginan juga ada ya, Pak.
2: Okay.
0: Baik.
2: Sasarannya nanti mungkin ke Bali kalau ada.
0: Iya. Pak Saihu, terakhir Bapak pesan singkat closing statement panjenengan untuk para pelaku UMKM khususnya yang sedang berjuang saat ini mengembangkan usahanya, terutama di Bondowoso. Katuran.
2: Ya, terima kasih Mbak Eti. Untuk pelaku usaha UMKM dimanapun berada, terutama yang ada di Bondowoso, ya tetap semangat gitu ya. Sebetulnya kunci daripada UMKM maju itu sebenarnya ada dua. Bagaimana meningkatkan kualitas produknya sehingga terstandarisasi, yang kedua pemasarannya. Nah, ini kuncinya. Jadi tetap semangat dan bagaimana nanti kita bisa mengkondisikan SDM yang ada di pelaku usaha itu bisa meningkat supaya mereka bisa eksis usahanya. Demikian Mbak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad Saihu Arif, Kepala Bidang Usaha Mikro Diskop Rindak Bondowoso, didampingi Mas Firman Karimullah, Konsultan Bidang Produksi dan Sertifikasi Diskop Rindak Kabupaten Bondowoso. Matur nuwun, sangat menginspirasi. Moga-moga selalu sehat, tetap semangat, makin sukses.
2: Okay.
0: Sampai ketemu lagi Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Demikian pendengar dan pemirsa, kita sudah mendapatkan banyak informasi dan inspirasi bersama tim dari Diskop Rindak Bondowoso. Tadi sudah ada Bapak Ahmad Saihu Arif, Kepala Bidang Usaha Mikro, kemudian Mas Firman Karimullah, Konsultan Bidang Produksi dan Sertifikasi. Saya Eti Darmiati bersama kerabat kerja yang bertugas pagi ini ucap selamat pagi, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
5: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
4: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci bagaimana sikap MPR terhadap surat pemakzulan Gibran yang tayang pada Jumat tahun lalu, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat tersebut. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya.
4: Edisi 2 Juni 2026, kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Beberapa kabar nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Atit Sasono dan juga Fahri yang menemani di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi yang sudah dirangkum melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.

0: Dengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita akan simak bersama bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda bersama dengan rekan reporter. Kabarnya nanti ada rekan Familia yang akan berbagi kabar berkaitan dengan satu hal, bahwa hari ini Perdana Kecamatan Kalianget salurkan makanan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Familia. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih para pendengar. Hari ini Selasa 2 Juni 2026, pemerintah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ini resmi meluncurkan penyaluran program makan bergizi gratis MBG Perdana hari ini, dan program ini menyasar ratusan penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 3 desa prioritas. Dan Camat Kalianget Al-Hakiki menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang sejak dalam kandungan. Pada peluncuran perdana ini, distribusi makanan bergizi difokuskan pada 3 desa yang telah dipetakan yang memiliki kebutuhan prioritas, yakni Desa Kalianget Timur, Kalianget Barat, dan juga Marengan. Dan hari ini juga menurut Hakiki menjadi momentum penting karena dirinya bergerak cepat bersama SPPG ini serta puskesmas tempat dan juga tim posyandu untuk memastikan makanan kaya nutrisi ini langsung sampai ke tangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan. Hakiki menerangkan awalnya hari ini akan disalurkan di 5 desa, akan tetapi karena ada kendala teknis hingga akhirnya untuk sementara hari ini perdana disalurkan di 3 desa yang jumlahnya mencapai sebanyak 700 lebih MBG yang disalurkan di 3 desa tersebut. Dan untuk memastikan dampak yang optimal, paket makanan yang dibagikan ini juga telah melalui uji kelayakan nutrisi oleh ahli gizi dari puskesmas setempat dan juga SPPG setempat. Dan setiap porsi yang dibagikan ini menurut Hakiki mengandung karbohidrat seimbang, protein hewani seperti telur, ikan, atau daging ayam yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan otak balita, dan juga sayuran tinggi serat serta susu khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Dan Kecamatan Kalianget sendiri ini memastikan bahwa proses pengolahan makanan ini menjaga higienitas yang sangat ketat. Selain pembagian makanan siap saji, petugas kesehatan di lapangan nantinya juga turut memberikan edukasi pola asuh dan pentingnya ASI eksklusif kepada para ibu menyusui. Dan penyaluran makan bergizi gratis yang berlangsung sejak pagi tadi ini disambut antusias oleh masyarakat di 3 desa itu. Dan salah seorang ibu menyusui asal Desa Kalianget Barat ini menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan makan bergizi gratis yang diberikan kepada dirinya dan juga kepada putrinya, karena bantuan ini juga sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak di masa pertumbuhan. Dan ke depan pemerintah Kecamatan Kalianget ini menargetkan program ini dapat direplikasi dan diperluas ke desa-desa lain di seluruh wilayah Kalianget secara bertahap guna menciptakan wilayah bebas stunting dan mendukung generasi emas Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Pamela melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Rekan Karyanto nih.
1: Polres Lumajang, Jawa Timur membongkar sindikat pencurian rel kereta api di Desa Kali PP, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. 3 orang diamankan, 2 pelaku pencurian dan 1 penada. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga yang menemukan tumpukan potongan besi di rel milik PT Kereta Api Indonesia yang tersembunyi di semak-semak pinggir lahan tebu. Berbekal laporan tersebut, para petugas melakukan penyelidikan dan memantau di lokasi pada dini hari. Polisi juga menggerebek 2 orang yang datang menggunakan mobil pick-up untuk mengambil rel curian tersebut. Keduanya langsung diamankan di tempat. Identitas pelaku pencurian berinisial UG dan SP, keduanya warga Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Dari tangan mereka, polisi juga menyita 6 potong rel kereta api dengan panjang 2,5 sampai 3 meter serta 3 unit gergaji pemotong besi yang diduga dipakai memotong rel. Dari hasil pemeriksaan, modus para pelaku adalah memotong rel jalur nonaktif menggunakan gergaji besi manual. Potongan rel kemudian disembunyikan di semak sebelum diangkut oleh mereka. Pengembangan kasus mengarah ke penada berinisial RN, warga Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. RN membeli rel curian seharga Rp4.000 per kilogram. Mobil pick up yang dipakai mengangkut rel juga milik RN. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, UG dan SB dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara RN terdijerat dengan pasal 591 KUHP tentang penadaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Baik, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Heri Susanto. Pendengar, Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri saat ini telah menyelesaikan tawaf ifadah, sya'i dan tahalul di Mekah. Kabar selengkapnya, Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sesuai informasi dari Ketua Kloter 111 Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, bahwa seluruh Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri ini juga saat ini telah menyelesaikan yaitu rangkaian ibadah yang ada di Mekah, yaitu tawaf ifadah, sa'i dan juga tahalul. Dan pergeseran dari Mina, ia menceritakan bahwa menggunakan 8 armada bus dan saat ini jemaah yang ada di Mekah ini tengah melaksanakan rangkaian ibadah wajib yang harus dilaksanakan. Sebagai informasi bahwa jumlah jemaah di kloter 111 ini sebanyak 379 dan semuanya dalam kondisi sehat serta dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Kemudian terdapat jemaah haji tamatu sebanyak 354 orang, jemaah haji yang melaksanakan haji fard yaitu 24 orang dan 1 orang melaksanakan haji qiran. Kemudian juga di kloter 111 ini terdapat 2 KPIHU yang mendampingi jemaah haji yaitu dari Nasrul Ummah ini dari Kediri, kemudian dari Al-Fadri Tuban. Di dalam pelaksanaan haji tahun 2026 ini terdapat 355 jemaah yang melakukan dam atau denda di kloter 111. Kemudian secara keseluruhan jemaah mayoritas melaksanakan yaitu nafar tsani sebanyak 349 orang dan jemaah yang melaksanakan nafar awal sebanyak 30 orang. Disampaikan oleh Siti Marfuah bahwa untuk jemaah haji lansia, risti dan juga disabilitas ini juga dapat melaksanakan kegiatan ibadah haji dengan lancar dengan bantuan petugas kloter yang ada. Kemudian juga diinformasikan bahwa selama di Arab Saudi, khususnya baik di Armusna maupun di Mekah, ini untuk menu makanan yang tersedia untuk jemaah juga sangat representatif dan sangat sesuai dengan lidah jemaah haji asal Indonesia. Dan untuk mengenai makanan ini juga tidak pernah terlambat sesuai jadwal, bahkan melimpah. Selain makanan pokok seperti menu nasi dan ini juga terdapat kudapan lainnya seperti snack, kemudian juga ada susu bagi jemaah haji. Kemudian untuk jemaah kloter 111 asal Kabupaten Kediri ini juga selanjutnya akan melaksanakan rangkaian ibadah sunnah yang ada di Mekah sembari menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Pria, kami akan hadir.

Akan kembali nanti informasi-informasi lainnya untuk Anda dalam program Jatim hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa inovasi layanan imigrasi yang memangkas waktu pemeriksaan jemaah haji dari beberapa jam menjadi kurang dari 40 menit saat proses kedatangan di Debarkasi Surabaya. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Untuk pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan ini mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jamaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan data manifest penerbangan. Dan teknologi yang mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri panjang setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi ini disiapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan memungkinkan data jemaah terbaca secara otomatis melalui pemindaian iris mata. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, sistem ini mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Dan ia juga menyebut bahwa pemeriksaan terhadap satu kloter yang berisi 378 jemaah juga dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
2: Tadi kita sama-sama menyaksikan untuk pelayanan keimigrasian yang kita namakan itu adalah Seamless Corridor. Seamless Corridor itu artinya adalah ya perjalanan yang lancar, yang mulus begitu. Di situ mekanismenya adalah melalui pemeriksaan mata ya, iris mata gitu ya. Seseorang yang melalui iris mata itu, yang memang dia terdaftar sebagai penumpang dalam penerbangan, itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih 378 ya, penumpang ya. 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Mbak ya.
1: Ya, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya menyiapkan mekanisme pelayanan agar proses kedatangan para jemaah bisa berjalan cepat tanpa seremoni penyambutan yang berlarut-larut. Sementara itu kloter pertama yang berasal dari Kabupaten Probolinggo tadi malam mendarat di Bandara Internasional Juanda pada pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Kloter 2 tiba pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kloter 3 dan 4 pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Dalam 4 kloter awal tersebut juga terdapat sejumlah jemaah penggabung dari Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Setelah tiba di Juanda, seluruh jemaah menuju asrama haji untuk menjalani proses kedatangan sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadila. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang terus mematangkan persiapan operasional SR Permanen Sampang. Total 420 siswa dari 4 kabupaten Madura Raya yang akan mengikuti pembelajaran pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kabar selengkapnya, Ima Fadila, silakan laporan Anda.
3: Baik.
0: Rekan Ima Fadila.
3: Proses penjangkauan siswa untuk sekolah SR atau Sekolah Rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang sudah pada tahap awal yang ditargetkan untuk rampung pada akhir bulan Juni. Saat ini penjangkauan awal sudah diselesaikan untuk kemudian verifikasi lanjutan dan akan segera diputuskan untuk sebelum tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Kepala Dinsos P3A melalui Sekretaris Muhammad Nasrul menyatakan proses penjangkauan saat ini terus berjalan intensif dengan target utama dari Sampang dan juga siswa dari Madura Raya.
4: Jaga kota itu sudah terpenuhi semua di tiga kabupaten itu, kan Pangkalan ke Mekah transfer itu kan cuma berapa? 60 atau 30 ya, cuman sudah tercover kayaknya sampai sekarang, sudah mereka sudah kuota itu sudah terpenuhi. Tahun ajaran baru pendidikan mulai, mereka sudah bisa ke Sampang itu.
3: Pada tahun ajaran baru bulan Juli mendatang, SR Permanen Sampang akan menerapkan sistem uji coba secara estafet dengan kapasitas total 420 siswa. Pembagian kuota siswa diberlakukan dengan ketentuan sebagai tuan rumah Sampang mendapat kuota sebanyak 270 siswa yang dibagi rata untuk 3 jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk Madura Raya, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep mendapatkan alokasi gabungan sebanyak 150 siswa. Dikarenakan SR Sampang saat ini menjadi satu-satunya SR permanen di Madura Raya, maka pada tahun ajaran 2026-2027, siswa dari RSR Ristisan yang ada di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep akan dititipkan atau mengikuti pembelajaran di SR Permanen Sampang. Langkah penggabungan ini dilakukan untuk sementara waktu hingga pembangunan fisik SR Permanen di kabupaten lain di Madura Raya selesai seluruhnya. Seluruh operasional sekolah akan terus dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap dengan target jangka panjang mampu untuk mencapai kapasitas penuh sekitar 900 hingga 1000 siswa. Ima Fadila kembali ke studio.
0: Pendengar, nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pernah gak sih kamu merasa, loh, kayaknya aku pernah ngalamin ini deh. Padahal jelas-jelas itu kejadiannya baru aja. Nah, itu yang disebut dejavu. Dejavu berasal dari bahasa Prancis, artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini membuat kita merasa seolah-olah sedang mengulang momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan bilang dejavu terjadi karena otak salah nyambung. Bagian yang menyimpan memori jangka pendek dan jangka panjang saling tumpang tindi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang reporter. Kita akan simak bersama bagaimana informasi berkaitan dengan jaring talenta usia muda, turnamen Gerindra Cup U17 siap digelar di Kediri. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Ya, dalam penjaring talenta muda di bidang sepak bola, maka saat ini ASKOT PSSI Kota Kediri bersama pihak terkait siap menggelar turnamen Gerindra Cup U17. Hal ini dikatakan oleh Ketua ASKOT PSSI Kota Kediri, Tommy Aribo, pada hari ini. Yang dibuat pendengar bahwa turnamen tersebut akan diharapkan mampu menjadi wadah bagi para pemain termuda untuk menunjukkan kemampuan mereka, bahkan sekaligus menambah pengalaman dapat bertanding. Kemudian kegiatan ini pendengar juga akan diadakan mulai tanggal 6 Juni hingga tanggal 21 Juni 2026.
2: Nanti juga kita undi dan mendengar semuanya para serta dengan hasil ujian. Tanggal pertandingan pertama tanggal 6 sampai dengan final tanggal 21.
1: Ya benar, pertama kali kami pula bahwa untuk saat ini kompetisi usia muda itu mulai memasuki tahap technical meeting dan juga drawing, yang mana memang sesuai dengan rencana pertandingan ini akan diikuti oleh 32 tim yang berasal dari sejumlah daerah, seperti halnya dari Kediri, Blitar, Nganjuk, ada pula dari Malang, Surabaya, Bojonegoro, Solo, hingga Bogor. Dari Kediri, Ayu Citra, laporan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Angela Reska bahwa Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan dari aspek akademis dan aspek pengasuhan di asrama dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Angela Reska, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan menyambut tahun ajaran baru. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Adang Kustinar, mengatakan persiapan tahun ini meliputi aspek akademis dan pengasuhan di asrama. Persiapan dari dua aspek tersebut juga merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran dan kehidupan berasrama siswa di tahun sebelumnya. Sejumlah persiapan tersebut diantaranya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih adaptif. Selain itu, dalam aspek pengasuhan, wali asuh dan wali asrama juga sedang melakukan penataan program untuk mendukung perkembangan siswa supaya lebih optimal. Nanang juga mengatakan, tahun ini Sekolah Rakyat di Pacitan akan menempati bangunan permanen baru. Ia berharap dengan lingkungan sekolah yang baru, para siswa akan belajar dengan suasana yang lebih nyaman dan kondusif. Diketahui, data dari Dinas Sosial Pacitan melalui aplikasi Setara, calon peserta didik Sekolah Rakyat pada jenjang SMA di Pacitan tahun ini mencapai 120 siswa dari 90 kursi yang disediakan. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Baik pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Eka Wulan bahwa Pemkab Ponorogo menyiapkan 30 agenda menyambut Grebek Suro memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kabar selengkapnya, Eka Wulan, silakan laporan Anda.
4: Ya, Fresti, pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo ini menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian acara Grebek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Agenda yang disuguhkan ini memadukan budaya, religi, seni, dan juga ekonomi kreatif. PLT Bupati Ponorogo Lisjarita mengatakan bahwa Grebek Suro ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh PMK Ponorogo. Bukan sekadar perayaan pendengar, tetapi momentum untuk menjaga nilai budaya, kemudian memperkuat spiritualitas, serta mengenalkan kekayaan tradisi Ponorogo kepada dunia. Lisjarita mengungkapkan bahwa Grebek Suro tahun ini dibuat lebih semarak dengan agenda unggulannya yaitu Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP dan juga Festival Reog Remaja atau FRR yang disebut-sebut menjadi salah satu magnet dari rangkaian acara Grebek Suro. Apalagi Festival Nasional Reog Ponorogo ini telah masuk Karisma Event Nusantara atau KEN, hasil kurasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Opening ceremony atau pembukaan Gerebek Suro sekaligus pembukaan Festival Reok Remaja ke-22 dan juga Festival Nasional Reok Ponorogo ke-31 tahun 2026 ini dilaksanakan di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada 6 Juni mendatang. Selain FNRP dan juga FRR, pendengar, berbagai event menarik ini akan digelar hingga pertengahan Juli mendatang. Di antaranya adalah Gerebek Bonsai Bumi Reok, kemudian Ziarah Makam, Kirab Pusaka, Pawai Lintas Sejarah dan Jamasan Pusaka, kemudian Tirakatan, Larung di Telaga Ngebel Ponorogo hingga Gerebek Suro Adventure Trail. Berbagai event tersebut sengaja digelar selama sebulan penuh untuk menarik pengunjung datang ke Ponorogo. Hal tersebut, Gerebek Suro ini adalah denyut utama sektor pariwisata di Bumi Reok. Demikian Eka Wulan melaporkan kembali ke Surabaya. Terima kasih.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita akan simak bersama informasi dari reporter Rizky Darmawan. Bahagia sambut kepulangan jemaah haji Kota Batu. Kabar selengkapnya Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar. Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu saat rombongan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 asal Kota Batu tiba kembali di tanah air. Tepat pada pukul 8 tadi, sebanyak 226 jemaah haji disambut hangat oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu sejak subuh tadi. Di antara rombongan yang tiba, tampak Wali Kota Batu Nur Rahman bersama sang istri Siti Fauzia. Kehadiran keduanya menjadi perhatian masyarakat yang turut menyambut kepulangan para tamu Allah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Tak sedikit keluarga yang tampak meneteskan air mata saat bertemu kembali anak saudara setelah berminggu-minggu berpisah untuk menjalankan rukun Islam kelima. Pertemuan tersebut menjadi momen penuh syukur dan juga kebahagiaan. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat dijalani dengan baik dan seluruh jamaah kembali dalam keadaan sehat. Dalam keterangannya, Nur Rahman mengatakan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci sudah berjalan lancar. Hari ini kami semua bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Suasana penyambutan di halaman Balai Kota berlangsung penuh kehangatan. Kalimat talbiyah, ucapan syukur, serta doa-doa dari keluarga dan masyarakat terdengar mengiringi kedatangan para jemaah haji. Setelah prosesi penyambutan selesai, Wali Kota Batu bersama istri, para tokoh agama, dan seluruh rombongan jemaah haji diarahkan menuju Gedung Geraha Pancasila Kota Batu. Di lokasi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan agenda ramah tamah dan juga silaturahmi. Momen kepulangan ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan spiritual para jemaah haji Kota Batu tahun 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Batu berharap seluruh jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa semangat kebaikan bagi keluarga maupun masyarakat di lingkungan masing-masing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Khairul Umam bahwa upaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter terus dilakukan di Kabupaten Sampang. Salah satunya melalui sekolah rakyat yang akan mengadopsi konsep pendidikan berbasis pesantren. Kabar selengkapnya Khairul Umam, silakan laporan Anda.
2: Iya, baik pendengar, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang akan menerapkan konsep pendidikan berbasis pesantren dalam kegiatan belajar. Program ini dirancang untuk memadukan pendidikan formal dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, sehingga mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang kuat. Ketua PCNU Sampang, K.H. Muhammad Ibkon Pusiri menjelaskan, bahwa sekolah rakyat tidak semata-mata mengejar prestasi akademik siswa. Menurutnya, pembentukan akhlak dan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan melalui pendekatan khas pesantren yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Dalam pelaksanaannya, para siswa akan mengikuti pembelajaran umum sebagaimana sekolah pada umumnya, namun mereka juga akan mendapatkan pendidikan agama yang lebih intensif, mulai dari pembelajaran Al-Quran, penguatan pemahaman kitab kuning, hingga pembiasaan amalia keagamaan seperti dibaan dan tahlilan dalam aktivitas sehari-hari. K.H. Muhammad Ibkon Busiri menambahkan, keunggulan sekolah rakyat terletak pada integrasi pendidikan Islam yang kuat dalam setiap kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, sekolah ini juga berada dalam pendampingan dan pengawasan para kiai serta ulama di Madura guna memastikan arah pendidikan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan berakar pada tradisi pesantren. Sementara itu, dukungan terhadap sekolah rakyat Sampang terus mengalir dari berbagai pihak, tidak hanya PCNU Sampang. Sejumlah pimpinan PCNU di Madura Raya diantaranya Ketua PCNU Pamekasan K.H. Mukhlis Nasir dan Ketua PCNU Sumeneb K.H. Widadi turut memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan kualitas akademik dengan penguatan nilai-nilai keagamaan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Bu, sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya, Dek. Alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

0: Jatim hari ini masih hadir menemani Anda pendengar. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Olivia bahwa protes harga anjlok, peternak bagikan 1 juta telur ayam. Kabar selengkapnya Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, ratusan peternak ayam petelur dari Blitaraya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar yang dilakukan kemarin siang, di mana aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutup biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan juga Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Mereka menilai harga telur yang terus berada di bawah biaya produksi telah mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Perwakilan peternak bernama Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini berkisar Rp20.600 sampai Rp21.000 per kilogram, sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan masih berada di kisaran Rp370.000 per sak, ini telah mencapai sekitar Rp420.000 per saknya. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur. Sebagian besar pengeluaran harian peternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan agar produksi telur tetap stabil. Selain itu, Suyanto juga menjelaskan berbeda dengan perusahaan peternakan skala besar yang memiliki cadangan modal dan stok pakan dalam jumlah besar, peternak rakyat sangat bergantung pada perputaran uang harian. Karena itu gejolak harga telur sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. Melalui aksi pembagian telur gratis, peternak ingin menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa kondisi yang mereka hadapi saat ini cukup memprihatinkan. Selain menyoroti persoalan harga, peternak juga meminta pemerintah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap peternak mikro dan kecil. Mereka berharap ada langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual di tingkat peternak. Lebih lanjut, ia berharap aspirasi yang mereka sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari reporter Ninda Olivia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Hanum Octavia bahwa mahasiswa UB kini bisa tukar botol bekas jadi poin lewat reverse vending machine. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, sebagai pendengar, mahasiswa Universitas Brawijaya kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lyndall Beso dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, namun juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Melalui RVM, mahasiswa diajak untuk mulai memilah sampah plastik sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan. Mesin tersebut bekerja secara otomatis dengan menerima kemasan minuman kosong dan memberikan imbalan berupa poin kepada pengguna, di mana nanti poinnya itu bisa dikonversikan menjadi uang. Sementara itu, Presiden Direktur PT Lyndall Beso Advanced Polyolefins, Rahma Febriani, mengatakan kerjasama dengan UB menjadi bagian dari program perusahaan bertajuk Advancing Good yang berfokus pada lingkungan dan pengembangan generasi masa depan. Di mana mesin ini sudah ditempatkan di beberapa titik kampus seperti kantin, kemudian perpustakaan, dan lokasi lainnya di lingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Pendengar, reporter Hanum Octavia sekaligus menutup jumpa kita dalam program Surabaya pagi ini di edisi hari ini 2 Juni 2026 di program Jatim hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pendengar di mana-mana berada di kesempatan pagi hari ini bersama saya Putra Wijaya yang akan menemani Anda ya di edisi hari apa ini sekarang ya, hari Selasa ya, tanggal 2 bulan Juni 2026. Waduh, ini baru di awal bulan sudah mulai terlupa ya. Bulan apa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Taunya tiba-tiba udah ada yang masuk di rekening. Semoga saja pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung sama kami, selalu mendapatkan kesehatan, selalu mendapatkan hal-hal yang baik ya. Karena kita semua selalu berpikiran baik agar hasil apapun yang kita harapkan, yang kita targetkan pun juga mendapatkan hasil yang terbaik pendengar. Bersama saya Putra Wijaya tentunya menemani Anda sampai debat kedua berakhir pukul 3 nanti di program Satu Hari Jember, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Nah, sekarang ini kalau di Jember ya, menjadi suatu hal yang membahagiakan kalau mau kemana-mana tanpa harus menunggu waktu yang cukup panjang di perjalanan, tapi juga harus nyiapin kocek yang ya cukup lah ya, pendengar. Karena apa? Karena kita ini sudah kalau ingin ke beberapa tempat ya, mau ke Surabaya dan juga beberapa tempat-tempat lainnya, ini sudah nggak perlu sampai 4 hingga 5 jam nih pendengar. Kenapa? Karena sekarang sudah ada rute antar kota ya untuk penerbangan Jember-Surabaya. Dikatakan oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, jalur udara ini merupakan pintu bagi masyarakat Jember untuk terhubung dengan berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Dan dikatakan juga, jadi jangan melihat hanya sebagai penerbangan Jember-Surabaya, tapi juga sebagai pintu Jember menuju Indonesia dan juga dunia. Seperti yang dikatakan saat peluncuran penerbangan perdana Senin kemarin, pendengar. Dan pembukaan rute ini merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk dukungan dari pemerintah pusat, maskapai penerbangan, dan juga perwakilan Jember di DPR RI. Dan Fawait pun juga menilai keberhasilan menghadirkan kembali penerbangan menuju Jakarta. Dan kini Surabaya menjadi capaian penting bagi Kabupaten Jember. Melalui konektivitas Surabaya sebagai hubungan penerbangan nasional, masyarakat kini dapat melanjutkan perjalanan ke berbagai kota besar hingga tujuan internasional seperti Kuala Lumpur. Karena itu, Pemkab Jember akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan penerbangan yang tersedia. Wah, dari Surabaya masyarakat bisa menuju berbagai kota bahkan ke tanah suci, dan ini memang peluang besar yang harus dimanfaatkan bersama.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Tanpa terasa, liburan yang cukup panjang ya, hampir seminggu ya. Jadi sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, kurang lebih 6 hari ini banyak yang sudah melalang buana kesana kemari, menyesuaikan sesuai dengan kocek gitu ya. Sayangnya saja, liburan ini berada di akhir bulan. Jadi yang namanya juga akhir bulan, otomatis juga tidak terlalu maksimal ya. Setidaknya Anda sudah bisa menikmati liburan dengan baik. Dan sekedar informasi nih pendengar, jadi memang kemarin ini mobilitas masyarakat yang menggunakan kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember tetap tinggi nampaknya pada hari terakhir libur panjang akhir pekan di Senin kemarin tanggal 1 Juni 2026. Ada sekitar sebanyak 23.333 pelanggan yang menggunakan layanan kereta api dan jumlah ini terdiri atas 12.276 penumpang yang berangkat gitu ya. Ada juga 11.057 penumpang yang datang di sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember. Sementara itu manajer hukum dan humas Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan tingginya mobilitas menunjukkan kepercayaan masyarakat tentang transportasi kereta api yang terus meningkat mendengar. Jadi dikatakan oleh beliau, manajer hukum humas Daop 9 Jember, selama periode long weekend, masyarakat tetap menjadikan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan karena menawarkan kenyamanan, keamanan, dan juga ketepatan waktu. Jadi secara keseluruhan, selama periode libur panjang 29 Mei hingga 1 Juni 2026, PT KAI Daop 9 Jember ini melayani sekitar 93.209 penumpang. Wah, cukup banyak ya. Dan jumlah ini terdiri dari 47.000 penumpang yang berangkat dan 45.000 penumpang yang datang. Wah, memang rekornya ada di hari kemarin nih pendengar ya, di tanggal 1 Juni. Dan menurut Cahyo, capaian ini menunjukkan tren positif dibandingkan hari libur panjang gitu ya. Dan sebelumnya kenaikan Isa Al-Masi pada tanggal 14 hingga 17 Mei 2026. Dan tentunya pada periode ini total okupansi tercatat sebanyak 81.000 penumpang pendengar. Wih, jadi ada peningkatan sekitar 14%. Dan tentunya Daop 9 Jember masih terus ya memastikan akan menghadirkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan tepat waktu guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah Anda masih terus ya menggunakan transportasi kereta api atau mungkin lebih nyaman menggunakan bis, angkutan umum lainnya, atau bahkan dengan kendaraan pribadi pendengar?

0: Afrika, ada danau yang pernah meledak tanpa peringatan. Peristiwa ini dikenal sebagai letusan limnik. Danau seperti Danau Nyos di Kamerun menyimpan gas karbon dioksida dalam jumlah besar di dasar perairannya. Karena tekanan dan kondisi tertentu, gas itu bisa terlepas secara tiba-tiba ke permukaan. Saat hal tersebut terjadi, awan gas tak terlihat menyebar ke area sekitar. Karena karbon dioksida lebih berat dari udara, gas ini menggantikan oksigen di permukaan tanah. Peristiwa tahun 1986 di Danau Nyos menyebabkan ribuan orang dan hewan kehilangan nyawa dalam waktu singkat. Sejak saat itu, para ilmuwan memasang sistem pipa khusus untuk melepaskan gas secara bertahap agar tidak terjadi ledakan mendadak lagi.
1: Selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
2: Kamu ngapain?
1: Kok ada dia sih?
2: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
1: Enggak kok.
2: Alah, udahlah, gak usah bohong. Si zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan

0: Kalau bukan kita yang jaga bumi, lalu siapa lagi?
1: Kita perlu tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart Energy Meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.
2: Tahukah kamu? Angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yalgin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Tagar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Girls should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Matchday Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Tim yang memilih, dan kali ini tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
1: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama timnas Indonesia.
2: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di timnas senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang suka bercanda.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Biloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasha Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yeah. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja kita kembali dari dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari program 3 Jakarta. Dan masih kami hadirkan untuk Anda rangkaian musik juga informasi yang akan menemani aktivitas siang hari Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Legi terlaris.
3: Gending hibrida dari tanah Jawa.
2: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
3: lelagon istimewa pelipur lara.
2: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
3: Campur sari laris-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
6: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
7: Ih, siapa ini? Apa ini?
8: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
7: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
9: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

0: Kalau nggih ngaten.
1: Mak Rono.
0: Dalam.
1: Dangle menapa ngertek panjenengan?
0: Mboten.
1: Lah ngono kuwi. Dangle ora ngerti panjenengan ya no. Pramusian tapi ora ngerti dangle jenengan. Nggih menapa padha atur pambagi ya Mak Rono.
0: Nggih, siap.
1: Kapan sehingga Kakung Mansurawi biasa di sini kau kan tuh ya.
0: Napa?
1: Sugeng siang Mansurawi. Kalian bawa ponca. Kalau ponca ini, kalau yang mau pokoknya Mansurawi dan kawan-kawan dan keturunan. Lajeng Kakung Bunda Mutia, Mbak Diono, Kakung Termajang, Mas Gandu, Mbak Retno, Purnio, Lajeng Kakung Manu, Mbak Retno. Merupakan pembahasan yang akan memancang di Mas Gandu, Mbak Lini Suryani. Bunda Mutia, monggo Bunda.
0: Monggo.
1: Bukan Bunda.
0: Monggo. Yeah,
1: monggo Bunda. Lajeng Mbak Bunga, Kang Wonten Buntin, kok Mbak Rono, Bandara, gitu, Gengsia. Yeah, lajeng Mbak Maskur, Putra Mas Genda Putra, Madura. Barono jeneng Janto to, si tur dateng muncar ini Barono.
0: Kalian sinten Pak Putra?
1: Kalian calem Barono kan wis. Kan wonten anu Barono menika pete laut kan.
0: Oh.
1: Lek jenengan biasa lek teng muncar kan badhe jar ulah menapa sagen Barono nggih. Heeh heeh. Monggo Pak Mas Kor ugi dateng go. Lajeng kakang Mas Rendi, Mas Robis. Betul sopir malay, kagum. Ini kan baru tu, kan kang wantan ini ke Mas Renji mana ni kalau subhanallah Allah. Wantan ini kan baru no. Yang pun jam ni kalau wantan sedap bondo. Sepah hati dan beri mau rukis dan siap.
0: Sinten tak jane?
1: Dalam?
0: Sinten. Jane.
1: Itu. Ini kan nak jalan sepah sukati. Ini sugeng siang, Barno. Iya Barno, kau dari Manpurawi dan Bandar Sakit.
0: Inge.
1: Bangga, dari Manpurawi kau tengok. Kepareng Barno, kirang langsung ngapun tengah kata Barno, inge.
0: Inge.
1: Campur sari-sari.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Inge, matur sembah nuwun, nek no. Mugi-mugi sehat sedaya. Ngeten nggih. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo binara campur sari laras lari.
1: Legi tur lari.
0: Legi tur lari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang
0: jeng siang ugiman
1: dimanggian malih sami wilujeng kijeng
0: alhamdulillahirabbil alamin man
1: sak derenge ngaturaken pambagyan iki mboke nyuwun dipun pinangkani kedah dipun pinangkani jeng keremenane niki jeng
0: nggih
1: klangenane mboke niki engkang mawi judul entit jeng terus
0: tet tet
1: niku permenane mboke dipinanggani nggih jeng
0: insyaallah
1: dipun pinanggani nggih jeng
0: insyaallah man
1: ngoten nah, terus mboke niku yen mirengaken kesane lega ngoten
0: nggih
1: nembe kemawon apa teguh nggih ya nek yen pun kekono kan saged dinyat ya Mbak. Ngaten.
0: Nggih to.
1: Langge. Ah, kula nggih nyirengaken.
0: Ya alhamdulillah nek saged bingah.
1: Langge. Yen boten saged minggah nggih kados nggih ngoten niku.
0: Terosipun dos pundi?
1: Nggih terus nggih. Nggih yen apa malih pun pokoke pun bunga ngoten mawon pun. Lega pun.
0: Lega.
1: Nggih. Pun kula tak ngaturaken pambagyan iki. Khusus dumateng keluarga kula niki wonten Kang Nano, Kang Jae, Kang Ustadi. Ugi wonten Yu Cili, Yu Mimi,

0: minyak, sama pun doyong lempak lakni.
1: Sugeng siang dumateng Mbak Diana. Mbak Diana wonten ing Lumajang.
0: Oh nggih niku wau sampun kula WA.
1: Terus pun diterasipun.
0: Mbak Diana, ayo ta on air dhuwur ben rungok kabeh suarane njenengan. Nah iso bareng karo Kang Mas Meri. Ketom bo kangen. Kabeh jong aten. Mamung mesem.
1: Mesem terus pun di.
0: Nggih mesem. Iyo ta, ngoten lho. Iku nek kono niku anu, jen kalem model yen ngendika.
1: Nggih ta.
0: Nggih. Jalan bercoyong ibu. Iki wonten Pak Rustianto nggih. Iki wonten Mbak Mutia. Wonten Pak Sutati. Pak Maskur pun sedaya mawon ngijeng. Monggo Mbak Diana kula aturi kekono nggih. Niki Mbok Ponira sampun ngerantos salam saking panjenengan. Kalian nak Mas Meri terus mbok sampun ngijeng.
1: Nggih, Mas.
0: Dipangani, Jeng.
1: Entet, Man.
0: Nggih. Campur sari laras-laris.
1: Legi terlaris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun manfurawi lelagon ingkang dipun kersakaken menika tirasipun tet tet ngaten. Inggih kula aturaken. Kula kesupen niku mau lelagonipun Pak Teguh menapa nggih. Menapa cobi? Pak Teguh wau ngersakaken menapa? Campur sari laras-laris.
2: Nyekor lari. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wau Pak Teguh ngersakaken napa nggih, Bu?
2: Kembang Probolinggo.
1: Nggih, panjenengan lho kemutan, kula kok mboten kemutan nggih, Bu.
2: Terus pun iki mulai enjang wau panjenengan buka menika.
1: Kamu buang
2: nutup lho RRI ini.
1: Probolinggo.
2: Kembang Probolinggo. Yang mangsulawi nggon ente. Yang lo pacen nyuwun anu kemawon cendek-cendek kemawon. Nek ra sidawa.
1: Menapa?
2: Lek ente ra sidawa.
1: Oh, nggih kula padhasaken engkang mboten panjang. Oh, ada.
2: Nggih. Kula pacen anu pacen nyuwun kopi Tresno kemawon.
1: Kopi Tresno.
2: Nggih. Kula bareng akan datang singgo.
1: Nggih.
2: Jun kopi Tresno dalam bo,
1: tunggu
2: datang
1: penjelangan
2: bo, keluar so, mugi napa cekap kemawon dengan pinggir menikah bo, antrian, bo Ponira kalian saya ni pun menikah kita keluar so,
1: amin,
2: tinggi wonten abdan nanti. Oh, apa mau tanya lami pulang, mau tanya pulang salami.
1: Iya, jangan gitu, Deng.
2: Ngapun ten baku yon, ba.
1: Enggak sih, ya.
2: Yuka kulang kamu ten Banyuwangi, menikah, putus Sugiyarto, Ibu Ribut, Bapak Paijo, Setuti, Kewarta Sipun, Pak Paijo. Nggih, kasem yo melong menika. Yo kok mi sepisan mlebu yo. Nggih, kasem santen kan terus kesebat yo ngapunten ingkang kata. Oh, ana yang ampu yang masuk oh ya. Pamane wis mlebu lho ya. Dan terus kesebat yo ngapunten ingkang kata. Dan sampun biasanya lami ku ya salam tundur di ku ya.
1: Siap.
2: Nggih, kasem penjenengan sing ngaji sisan atus bari purnanipun ati cara menika
1: mangke.
2: Matur
1: sembah nuwun.
2: Nggih, putra-putra kula sampun menika tinggal sukses. Khususipun kagem mana spesialipun kagem ingkang wonten jalan lumba-lumba sak keluarga mungkin sehat walafiat.
1: Nggih.
2: Sugeng ingkang barokah, umur kang barokah.
1: Amin.
2: Kagem Bapak, nggih. Salam Pak, saking kula Pak, mungkin mungkin gandangan Pak.
1: Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Lagi terlari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak ngiat aku jembul kok kowe tak ranggil kuning, ranggil kuning. Kowe kok ora etok-etok nyangen ni nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa entek?
0: Ranggil kuning. Kowe sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mah yen arep pengen ngambeh. Syukur yang gelem ngambil aku sisan PN aku
1: gemang entek aku mong takon baik kok entek
0: waduh mateng aku ranggil kuning gue yang nyeluk jenengku rasanya ngatiku manyos manyos sajak menye kayak wong itu buntutan kayak lho.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah nggih iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kulo tasik dereng ngerti carane pripun.
0: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lah lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Siang bareng Kaputer inggih menika lelagonipun kembang sanes kopi tresno makaten sugeng siang lho sinten menika
1: siang
0: Pak Adi Blangkon
1: inggih
0: sugeng siang
1: pawartosipun jeneng Retno Palupi ingkang kasayang dening sadaya para sutresno.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, sehat-sehat sedoyo.
1: Dangu nggih. Nembe saged mlebet kula.
0: Heeh, alhamdulillah rekno.
1: Nggih ning mirengaken kok. Ya diterima saja lah.
0: Iya, alhamdulillah. Engkang penting mugi-mugi tansah sehat, selamat, sentosa. Nggih ngaten to.
1: Kagem panjenengan sakwargo,
0: pansao
1: pinaringan barako ing kesehatan, barokah ing rezeki, barokah ing
0: yuswa. Amin.
1: Ingkang nembe mandap kalo wau sinten man burawi.
0: Leres.
1: Iye, lajeng Bunda Yaya. Lajeng sinten malih kalo wau Pak Mas Pur. Ngaturaken sugeng siang sedaya. Senawasa kula boten dipun salami kalian Pak Burawi, Pak Yongi tetep kula salami.
0: Kok dilupakan sih ya? Enggak
1: dilupakan. Menawi kalau wau sampun kaputer kembang Probolinggo. Menawi kepareng kula nyuwun kembang Jambi.
0: Kembang Jambi?
1: Nggih.
0: Kembang
1: Jambi. Wonten kok.
0: Nggih.
1: Nggih. Salamipun kagem sedaya ya kemawon. Ingkang dereng saged degono. Kula ngaturaken monggo degono. Tesih wonten medal sekedhi. Kagem njenengan. Boten kesupen kula inggih atur salam dhateng sinten menika para kadang-kadang saya ingkang wonten ing kawisat. Utaminipun yang heli mugi inggal dangan geraipun.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Kagem panjenengan. Sugeng ayah cucipan ngantos mancit tabu sedunia. Matur sembah nuwun paringanipun lagu sampun pinanggi
0: menapa
1: kembang
0: kembang jambe. Rawe to
1: kembang
0: jambe. Kembang jambe
1: nggih kembang rawe
0: sanes kembang rawe lho kembang jambe nggih
1: kembang jambe
0: nggih mangke dipun padosi Pak Adi Blangkon
1: nggih matur sembah nuwun
0: sami sami
1: nggih
0: sami sami matur sembah nuwun ugi
1: nuwun-nuwun wassalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi

0: Selamat siang, sudah mendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Selasa 2 Juni 2026. Sektor UMKM di Kabupaten Bondowoso terkendala persoalan permodalan serta akses penunjang lainnya. Tim SAR gabungan berhasil temukan korban kedua terseret ombak di Pantai Seruni, Payangan, Jember. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso yang mendorong sekolah umum terapkan sistem pendidikan inklusi. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah Buletin Siang selengkapnya bersama saya Putra Wijaya. Pendengar, eksistensi usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini masih menemui sejumlah kendala di antaranya permodalan atau bantuan finansial. Salah satu bidang penggerak perekonomian masyarakat Bondowoso sekaligus menjadi penyedia lapangan pekerja serta wadah pengembangan potensi lokal. Kepala Bidang UMKM Diskop Perindak Bondowoso Ahmad Saihu Arif mengatakan tantangan baru di era yang serba digital dituntut bagi seluruh pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di tengah kerasnya persaingan pasar yang semakin intens.
1: Permodalan ya, akses maupun sumber modalnya dengan begitu. Itu klasik sekali. Dimana biasanya kalau misalnya ini semacam kejadian di pelaku usaha UMKM, tapi itu sekarang mengeluh urusan permodalan. Karena bahan bakunya itu langka, kemudian selain langka juga karena langka akhirnya menjadi mahal bahan bakunya, sehingga beberapa pelaku usaha tape ini beberapa mungkin sekitar 20-30% lah itu sudah mengarah ke keturunannya, mengarah kebangkrutan gitu ya.
2: Sehingga
1: kemarin coba kita carikan solusi di skema tambah modal ya. Sehingga mungkin nanti kita akan pertemukan pihak perbankan maupun investor untuk bisa memberikan solusi terhadap mereka yang mengalami masalah permodalan di usaha tape ini lah.
0: Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan korban kedua yang terseret ombak di Pantai Seruni, Payangan, Jember beberapa waktu kemarin. Diketahui korban yang merupakan warga Panti Jember ditemukan oleh nelayan sekitar 1 km lebih dari tempat kejadian perkara dalam kondisi mengapung yang kemudian diserahkan kepada pihak tim SAR gabungan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua yang dilaporkan terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada Senin malam 1 Juni 2026. Korban bernama Rifki, usia 22 tahun, warga Dusun Karangkebon, Desa Suci, Kecamatan Panti, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar Tan Panti, 21.35 waktu Indonesia Barat, setelah tim menerima laporan dari nelayan setempat. Komandan Tim Operasi SAR Jefriansa Putra Pratama mengatakan jenazah korban mengapung di perairan Pantai Payangan dan ditemukan sekitar 1,24 km dari lokasi kejadian awal.
4: Dapat kami laporkan perkembangan akhir operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, dua wisatawan yang dilaporkan tenggelam di kawasan Pantai Payangan Kabupaten Jember. Pada malam hari ini tanggal 1 Juni 2026 berdasarkan informasi dari nelayan setempat yang diterima oleh tim SAR gabungan pukul 21.00 WIB, korban kedua berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna hitam dan celana berwarna hitam. Korban ditemukan pada jarak 1,24 km dengan heading 160.13 derajat dari LKK. Selanjutnya, korban berhasil dievakuasi pukul 21.20 WIB dan dibawa menuju Puskesmas Ambulu untuk proses identifikasi. Dengan telah ditemukannya korban kedua tersebut, maka operasi pencarian dan pertolongan terhadap dua wisatawan yang dilaporkan hilang dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih atas kerjasama, dedikasi, dan dukungan yang telah diberikan selama pelaksanaan operasi SAR.
3: Operasi SAR yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya Pos SAR Jember, BBBD, Polsek Ambulu, Koramil Ambulu, Polairut Polres Jember, Pos TNI AL Puger, relawan SAR, hingga masyarakat setempat. Tim pencarian juga didukung sejumlah sarana, mulai dari perahu karet, rescue truck, peralatan water rescue, hingga perangkat komunikasi. Basarnas menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di pesisir selatan, yang memiliki karakteristik gelombang dan arus laut kuat, serta dapat berubah sewaktu-waktu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Kelangkaan singkong di Kabupaten Bondowoso dalam sebulan terakhir membuat harga bahan baku tape tersebut melonjak tajam dari Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Hal tersebut membuat sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, terpaksa mengurangi produksi tape. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
2: Disko Perindak Bondowoso bergerak cepat merespon keluhan pengusaha tape yang terdampak kelangkaan bahan baku singkong. Sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di sentra industri tape Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal dilaporkan mengurangi produksi akibat melonjaknya harga singkong dalam sebulan terakhir. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, Disko Perindak turun langsung menemui para pengusaha tape di Kecamatan Binakal. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi para pelaku usaha bukan hanya sulitnya memperoleh bahan baku, tetapi juga keterbatasan modal kerja. Kepala Disko Perindak Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto, mengatakan pihaknya menemukan sebagian besar pengusaha tape mengalami tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga singkong yang cukup signifikan. Menurutnya, ketersediaan singkong saat ini memang terbatas sehingga memicu kenaikan harga dari sekitar Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Kondisi itu menyebabkan biaya produksi meningkat dan tidak sebanding dengan harga jual tape di pasaran.
5: Bagaimana semuanya membantu. Saya juga mengajak teman-teman kami di sini untuk tidak hanya sekedar mendapatkan data, tapi juga nanti mendampingi sampai...
2: Meski begitu, Hergier menegaskan tidak semua pengusaha tape mengurangi produksi. Beberapa pelaku usaha yang punya modal cukup masih mampu mempertahankan kapasitas produksinya. Sebagai langkah tindak lanjut, Disko Perindak berkomitmen menjembatani para pengusaha tape dengan pihak perbankan agar memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Dalam mewujudkan pendidikan yang merata, Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mendorong sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kondisi kemampuan siswa yang beragam, nantinya para guru didorong untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
6: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga. Ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas homogen, ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, yeah. Itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skewed, yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
2: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, Presiden Direktur Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro Adi optimis penerbangan Jember-Surabaya yang resmi beroperasi mulai 1 Juni 2026 dapat berjalan berkelanjutan. Menurutnya, keberlangsungan rute tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, agen perjalanan hingga masyarakat. Dia menilai transportasi udara memiliki peran yang penting sebagai penggerak ekonomi karena mampu mempercepat mobilitas pelaku usaha dan investor. Untuk tahap awal, Wings Air mengoperasikan rute Jember-Surabaya sebanyak 4 kali dalam sepekan menggunakan pesawat ATR 72-600. Penerbangan Jember-Surabaya tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, rute baru Wings Air ini juga menjadi pintu konektivitas Jember menuju berbagai kota di Indonesia. Hal disampaikan Presiden Direktur Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro Adi. Penerbangan yang resmi beroperasi mulai 1 Juni 2026 itu menjadi alternatif transportasi baru selain kereta api dan jalur darat. Menurut Daniel, keberadaan Surabaya sebagai salah satu perjalanan utama Lion Group, maksud kami, akan memudahkan masyarakat Jember melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia. Dia menyebut jaringan Lion Group saat ini melayani sekitar 144 kota di Indonesia dan lebih dari 200 kota di berbagai negara. Komandan Kodim 0823 Bondo Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian menyatakan, sebanyak 34 kantor koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah rampung dibangun. Ferry menjelaskan, Kabupaten Situbondo minimal harus merampungkan pembangunan 74 titik KDKMP. Target itu harus tercapai pada awal Agustus 2026 saat peresmian oleh Presiden Prabowo. Saat ini sudah ada 67 titik KDKMP yang dibangun, 34 diantaranya telah rampung dan sebanyak 33 masih proses pembangunan yang mencapai 70%. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan KDKMP, diantaranya beberapa desa tidak memiliki tanah kas desa atau memiliki tanah kas desa yang termasuk dalam kategori lahan sawah dilindungi atau LSD. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 dan Pro 2 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Mobilitas masyarakat pengguna transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember masih terpantau tinggi. Tercatat sebanyak 23.333 penumpang dari 12.000 keberangkatan dan 11.000 kedatangan pada Senin kemarin. Bahkan selama masa libur panjang, KAI Daop 9 Jember telah melayani sebanyak 93.000 penumpang. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
7: Pendengar, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember tetap tinggi pada hari terakhir libur panjang yaitu Senin 1 Juni 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, secara keseluruhan selama periode libur panjang yaitu 29 Mei hingga 1 Juni 2026, Daop 9 Jember melayani sekitar 93.200 penumpang. Jumlah tersebut terdiri dari 47.200 penumpang yang berangkat dan 45.900 penumpang datang melalui berbagai stasiun di wilayah operasional Daop 9 Jember.
8: Sebanyak kurang lebih 23.333 penumpang memadati sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember yang terdiri dari 12.276 keberangkatan penumpang dan 11.057 kedatangan penumpang. Selama periode long weekend ini, masyarakat tetap menjadikan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan karena menawarkan kenyamanan, keamanan, serta ketepatan waktu. Tingginya volume penumpang pada akhir pekan ini turut melengkapi tren positif angkutan selama periode libur panjang dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2026.
7: Cahyo menambahkan capaian tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan libur panjang sebelumnya saat peringatan kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 14 hingga 17 Mei lalu. Pada periode tersebut, total okupansi tercatat sekitar 81.800 penumpang. Dengan demikian, jumlah penumpang selama libur panjang akhir Mei hingga awal Juni ini meningkat sekitar 14%. Daop 9 Jember memastikan akan terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat khususnya pada periode libur panjang dan musim perjalanan dengan tingkat okupansi tinggi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pemkab Jember meluncurkan penerbangan perdana Jember-Surabaya dengan menggunakan maskapai Wings Air. Bupati Jember, Gus Fawait menjelaskan potensi besar Jember sebagai salah satu penyumbang jemaah umroh terbesar di Jawa Timur menjadi salah satu dasar utama optimalisasi jalur udara tersebut. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
9: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawait meresmikan penerbangan perdana rute Jember-Surabaya yang dilayani maskapai Wings Air di Bandara Noto Hadinegoro Jember pada Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan konektivitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan mobilitas masyarakat. Menurut Fawait, optimalisasi Bandara Jember ini tidak hanya ditujukan untuk melayani perjalanan menuju Surabaya, tapi juga membuka akses masyarakat ke berbagai kota besar di Indonesia hingga tujuan internasional. Ia mengatakan konektivitas udara tersebut

0: sah karena berbarengan dengan tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila, dan ini merupakan wujud konkret pengamalan Pancasila, yaitu adalah salah satunya ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia termasuk Kabupaten Jember.
1: Selain mendukung mobilitas masyarakat, keberadaan penerbangan reguler juga diharapkan memperkuat iklim investasi dan membuka peluang ekonomi baru di Kabupaten Jember. Fawaid menambahkan Bandara Noto Hadinegoro Jember memiliki nilai strategis karena menjadi satu-satunya bandara di Jawa Timur yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten. Terkait tarif penerbangan, Pemkab Jember masih melakukan evaluasi karena layanan tersebut masih berada dalam tahap awal operasional. Pemerintah daerah juga tengah mengkaji berbagai skema agar layanan penerbangan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, termasuk rencana pengembangan rute lain seperti Jember-Bali. Adapun penerbangan Jember-Surabaya dilayani 4 kali dalam sepekan, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Fathur Rahman Haji Lansia asal Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, meninggal di Mekah pada tanggal 29 Mei 2026 sekitar pukul 17 waktu Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi, mengatakan Fathur meninggal setelah mengeluh nyeri dada kepada istrinya. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan Haji Situbondo dan dilakukan observasi sekitar pukul 17 waktu Arab Saudi, Fathur Rahman dinyatakan meninggal dengan dugaan serangan jantung. Saat ini jemaah haji Situbondo sedang melakukan tawaf ifadah, salah satu rukun haji yang harus diselesaikan. Jemaah haji Situbondo akan dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 24 Juni 2026 dan jemaah haji Situbondo tergabung dalam kloter 87 hingga 90 yang merupakan gabungan dengan jemaah haji asal Kabupaten Jember dan Bondowoso. Kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengamat sepak bola Hendry Ulas atau akrab disapa King Hendry menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Menurutnya, tim unggulan belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim, 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Match Day di bulan Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani 2 pertandingan internasional melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Oman akan berlangsung pada 5 Juni 2026. 4 hari berselang, Timnas Indonesia kembali tampil menghadapi Mozambik di stadion yang sama. 2 pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya termasuk Piala Asia 2027. Laga FIFA Match Day juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA. Pada skuad kali ini, Herdman mengkombinasikan pemain muda dengan senior. Sejumlah nama langganan Timnas kembali dipanggil, sementara beberapa pemain muda juga mendapatkan kesempatan menunjukkan kualitasnya.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam paket buletin siang hari ini. Saya Putra Wijaya bersama rekan Anies Dwi Agustin serta seluruh kabat kejam petugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur, tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Di Prodang itu dan itu adalah kita Gentanta Jos. Selamat ulang tahun yang lagi berulang tahun untuk Bang Andre di siang hari ini buat semuanya pasti ya. Untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026, mudah-mudahan selalu ada kabar baik untuk kita semuanya. Kabar baik lah bikin kita happy dan bahagia. Kalaupun kabar baik itu bikin kita sedih, berarti masih belum rezekinya gitu ya. 336652 nanti akan saya terima pendengar di line telepon kami 336652 Prodangdut.

0: Di menit ke-48 selepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, tak gentak-gentak.
0: Joy. Assalamualaikum Man Burawi.
1: Waalaikumsalam Non Lita. Selamat siang Non.
0: Selamat siang. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah ini? Sehat walafiat juga buat Non Lita. Gimana keluarga Non?
0: Sehat semuanya.
1: Kenapa kemarin nggak siaran Non?
0: Kemarin saya lagi sakit Man Burawi.
1: Sakit apa Non?
0: Saya sakit apa ya? Kayak salah makan deh. Panas badan saya Man Burawi.
1: Oh begitu ya Non ya.
0: Saya kan apa adanya kalau bilang ya. Jadi iya, badan non, saya betul, tuh kemarin non. Itu panasnya tuh luar biasa panas banget terus menggigil
1: iya, non,
0: saya.
1: Kan kemarin sudah bilang katanya batuk gitu. Iya. Ya wis Non, cepat sehat ya Non ya.
0: Amin.
1: Mau request lagu Non.
0: Apa itu Man Burawi?
1: Lagunya apa itu? Itu loh Non, apa jenenge kok? Lagu Indahnya Cinta Non.
0: Indahnya Cinta. Sebentar.
1: Divarina Mbak Indra ya Non.
0: Indahnya Cinta, sebentar ya.
1: Divarina ambil Indra.
0: Indahnya Cinta.
1: Iya.
0: Indahnya Cinta Dangdut gitu ya.
1: Iya, Divarina sama Indra. Divarina ambil Indra. Ada Non?
0: Ada sih, tapi tak coba dulu ya.
1: Iya Non. Jelas itu Dangdut kok Non. Iya. Ya Non. Salam ya Non.
0: Yuk, salamnya buat siapa?
1: Pelan-pelan aja Non kalau anu Non.
0: Kalau
1: bersuara ya Non. Kalau bersuara ya dihemat iya. Suaranya Non.
0: Ya, salamnya ya. Buat siapa Man Burawi?
1: Yalah itu mulai wis anu. Ya salamnya buat Pak Rahman ya.
0: Pak Rahman. Pak Rahman di mana?
1: Di Situ Bondo. Juga ada Pak Teguh. Ada Mbak Mutia, juga ada Bu Yaya, juga ada Putra Madura, Putra Magenda, juga ada lagi Mbak Mutia ya. Juga untuk semuanya ya Non ya. Buat Non Lita, selalu sehat ya Non ya.
0: Amin, terima kasih
1: jaga
0: doanya.
1: Jaga makanan Non. Ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi jangan seneng mangan-mangan gorengan Non.
0: Nah,
1: agak dikurangi tertawanya Non. Belum sehat betul Non.
0: Doain sehat deh Man Burawi ya.
1: Pastinya Non. Selalu Non. Buat Non Lita selamat bertugas ya Non ya.
0: Iya Man Burawi terima kasih.
1: Dangdut
0: ada lagi Ta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indahnya Cinta di Farina Indra featuring Fendik. Oh sumpah mati aku cinta kamu. Pro Dangdut. Ini dia lagunya ya. Sebentar. Oh. Ya mau gabung sabar dulu ya. Sebentar ya. Ini dia lagunya.

0: Untuk Man Burawi, Indahnya Cinta sudah saya puterin ya Man Burawi ya, mudah-mudahan berkenan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta Jos, pendengar dimanapun Anda berada. Ini mana ya Selasa ya? 8 Juni. Sekarang mama tata dulu. Nah, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, genta-genta Jos, pendengar dimanapun Anda berada. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa dan di mana nih?
1: Gimana punya kabar Tia Cenglita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah, kata kemarin informasinya dalam keadaan sakit.
0: Iya. Namanya aja cuaca kali ya, Pak Rahman ya.
1: Iya betul. Jangan minum es ya Ceng.
0: Iya itu.
1: Karena udaranya sekarang ini panas luar biasa. Malam dingin. Ada embun kan malam kan.
0: Iya benar sekali.
1: Okay. Iya hati-hatilah pun harus tahu jaga diri. Kalau kepengin sehat jangan. Siang-siang jangan minum es.
0: Iya, oke.
1: Okay. Oke, okay, request lagu dulu ya, Ceng.
0: Yuk, lagunya apa?
1: Lagunya Rindu.
0: Rindu?
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Rindu, mengapa hatiku rindu? Tiada tertahan.
0: Kau tinggalkan
1: aku seorang. Terlalu
0: ya?
1: Rindu saya Jeceng.
0: Rindu ya itu ya.
1: Iya betul.
0: Spesial buat siapa lagu rindunya?
1: Ya itu untuk Man Burawi sama Pak Yul itu. Biar selalu aktif di Pro Dangdut ini.
0: Oke okay. Siap.
1: Oke okay, mau jalan-jalan dulu Jeceng ya. Oke okay, pertama ada Jeceng Lita yang lagi mandu. Mudah-mudahan selalu sehat, diangkat penyakitnya oleh Allah.
0: Amin.
1: Keluarga, amin, amin, Allahumma amin. Juga ada Putra Madura, ada Putra Magenda di Bondowoso, ada Yuk Melong, ada Man Purawi barusan. Juga ada Pak Yul, ada Mas Gandu, ada Mbak Mutia, juga ada siapa itu yang di Batrang itu dia Jeng?
0: Ada Cak Rendi, ada Pak Rianto. Rendi,
1: ya. Ya. Rupi juga ada ini di situ Bondo ini. Nama ada muncul ini. Mudah-mudahan sudah monitor, kita tunggu gabungannya bersama Pak okay, Rahman.
0: Terima kasih. Oke,
1: dia Ceng, lagunya Rindu ya.
0: Oke, okay, makasih.
1: Spesial untuk Man Purawi sama Pak Yul itu. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita-kita, Cok.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Karena informasi
2: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta edisi Selasa 2 Juni 2026 beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik di Universitas Gadjah Mada UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Desnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Dicek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: di Prodangdu Dangdut adalah kita genta-genta jos. Yang mau gabung yuk 336652 di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oh, genta-genta jos. Assalamualaikum, Mbak. Apa kabar?
1: Assalamualaikum, Mbak Rita. Alhamdulillah baik. Mbak Rita baru sembuh dari sakit toh, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Anu Mbak Lita, minum air jeruk itu loh Mbak. Caranya biar tambah bagus.
0: Mbak Lili, terima kasih ya.
1: Mbak Lita minta lagu ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Badai Biru dari Mbak Ica Tresnawati, bisa nggak Mbak?
0: Sebentar, Badai Biru ya?
1: Iya.
0: Boleh, Mbak Dayu.
1: Salamnya untuk semuanya deh, tanpa terkecuali Mbak Lita ya. Selamat sore dan salam kompak anak cari.
0: Makasih.
1: Untuk Mbak Lita nya tambah sembuh ya Mbak Lita.
0: Makasih. Selamat
1: nganggur nih loh Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Makasih dan itu adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Badai Biru dari Ica Tresnawati, requestnya dari Mbak Lili Sirniani. Oke. Yuk, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita gendak-gendak, Jos.
0: Assalamualaikum. Lelah, apa mau screenshot TikToknya aku kok malah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijo dari Banyuwangi.
0: Pak Ijo, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, sebaliknya Mbak Lita gimana?
0: Suaranya Bapak Ijo itu kalau menyapa saya persis suaranya Mas, anu ya, hampir sama dengan suaranya Cak Randy.
2: Oh gitu ya, ya mungkin ya nggak sama lah.
0: Tadi waktu menyapa yang pertama Bapak Ijo.
2: Saya lagunya request Asik Juga dari Ike Nurjana Mbak Lita.
0: Asik Juga dari Kenurjana, ya.
2: Ya, salamnya semua saja, salam kompak persahabatan, spesialnya buat Bu Yaya, alhamdulillah saya sehat Bu. Terima kasih senggolnya, senggolannya tadi. Buat balitanya selamat bertugas, semoga terlalu sehat, semoga cepat tambah sembuh sakitnya. Ya udah itu aja Mbak Lita, makasih.
0: Ya, Lalu tadi lagi kita, waalaikumsalam. Pro dan terima kasih Bapak Ijo yang ada di Banyuwangi.

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya? Sambil rebahan, pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, riwayat pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidak, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
4: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.
1: Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mengurus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
2: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa.

0: jadi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos 33662. Tadi itu ada BPJS Kesehatan ya, programnya Pandawa dan Mobile JKN. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita
0: gentak-gentak gentak Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuu.
1: Apa kabar mbakku?
0: Alhamdulillah, sehat kabarnya.
1: Alhamdulillah, bisa ketemu lagi di acaranya Pro Dangdut. Di mana cuaca di Jember, mbak?
0: Cuaca di Jember seperti biasa. Kalau pagi dingin, malam dingin, siangnya panas.
1: Oh gitu, sekarang ini panas-panasnya, mbak ya? Ya mudah-mudahan hati tidak panas, mbak. Ini di Bondowoso lagi mendung sekarang, mbak. Mendung-mendung manja mudah-mudahan.
0: Oh, mendung ya kalau di Bondowoso ya?
1: Iya, mudah-mudahan cuma apa? Mendung tak berarti hujan katanya lagu, mbak ya. Bisa request lagunya, mbak ya?
0: Bisa, request lagu apa?
1: Lagunya Ada Rindu dari Evi Tamala, mbak.
0: Ada Rindu. Ada dari Evi Tamala ya?
1: Iya, dilanjut enggak apa-apa, mbak.
0: Ya enggak lah.
1: Saya cuma dengarkan gitu, mbak. Ya udah, salam-salam, mbak ya.
0: Yuk, salamnya buat siapa?
1: Barusan ada Mbak Lili Suryani. Ada Pak Faijo. Kayaknya tadi ada Mas Rahman di Situbondo, mbak ya. Ada Pak Sapa, ada Manpurawi, Bang. Saya tunggu gabungnya, ada Kang Madun. Mungkin Bunda Yaya udah ngawali tadi, Mbak. Terus juga ada Mbak Bunga, Mbak Mutia. Ada juga Mbak Ritno di Borneo. Yuk melong, mudah-mudahan sempat monitor siang ini. Juga ada Bapak Teguh, Bunda Ribut, Mas Gofron, juga Pak Yul, Pak Putra Madura.
0: Dan kesemuanya, Putra Magenda.
1: Kesemuanya, biar di belakang gak lama nunggu gitu, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih
1: gitu
0: ya.
1: Gitu aja, Mbak Alita.
0: Yuk, terima kasih, Pro Dangdut.
1: Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang untuk Cak Randy, ada Pak Teguh juga yang lagi di Banyuwangi, ada Pak Rianto di Nangkaraya, ada Bunda Yaya, ada Mbak Bunga, ada Yuk Melong, dan semua pendengar setia di Pro 1, Pro Dangdut adalah kita Genta Tajos. Yang di Lumajang juga selamat siang menjelang sore pastinya, bareng Lita Arsita Pro Dangdut.

0: kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, e-wallet pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidik, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
3: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gentang Tajos. Insya Allah kita ketemu lagi besok di jam yang sama dan di acara yang sama. Pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gentang Tajos. Pendengar, jangan lupa untuk Anda semuanya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember buat semuanya. Dan buat Anda yang masih bingung kalau ingin mengurus BPJS Kesehatan tapi tidak sempat datang kantor langsung, sekarang lebih mudah, cukup lewat WhatsApp. BPJS Kesehatan menghadirkan Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang bisa diakses selama 24 jam. Cukup chat ke nomor 08118165165. Melalui Pandawa ketik halo, kemudian akan ada balasan 4 layanan bisa diakses, yaitu layanan informasi, administrasi, dan pengaduan. Pada menu informasi, peserta bisa melakukan cek status kepesertaan, informasi tagihan, informasi lainnya. Dan pada menu administrasi, peserta bisa melakukan pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data peserta, pengaktifan kembali pesertaan, perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, hingga pengurangan peserta. Pada menu pengaduan, peserta bisa menyampaikan pengaduan di fasilitas kesehatan dialami. Terakhir, ada menu untuk pendaftaran rehab, rencana pembayaran iuran bertahap atau pembayaran mencicil bagi peserta PBPU, mandiri atau perorangan. Semuanya tanpa antri, tanpa harus datang langsung, dan bisa dilakukan dari rumah, kantor maupun saat Anda berpergian. Pelayanan BPJS Kesehatan semakin praktis, cepat dan tetap nyaman, karena sekarang layanan JKN ada melalui WhatsApp. Pandawa BPJS Kesehatan, layanan mudah kapan saja. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gentak-gentak Joss.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara berikan dimanapun Anda berada. Dialog Kentongan kembali menyapa Anda di hari ini, setiap hari Selasa ya. Dan hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Yudi Cahyono selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang. Kita akan membahas topik tentang BPBD Lumajang antisipasi musim kemarau. Baik, kita sapa dulu beliau, Pak Yudi Cahyono. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Yudi.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Yudi.
0: Mantap. Ini suaranya semangat ya Pak Yudi. Panggilnya Pak Yudi ya?
1: Siap.
0: Oke. Pak Yudi, bisa diinformasikan cuaca atau kondisi di Lumajang saat ini seperti apa?
1: Oke, makasih. Untuk saat ini memang wilayah Lumajang atau Kabupaten Lumajang sendiri sudah ada tanda-tanda pengurangan dari curah hujan ya. Kemarin-kemarin juga kita juga salah satu Kabupaten Lumajang di tahun-tahun kemarin flashbacknya juga mulai persiapan untuk musim kemarau atau musim kekeringan di wilayah Kabupaten Lumajang, terutama di wilayah utara ataupun daerah wilayah barat gitu.
0: Intensitas hujan secara menyeluruh ya di Lumajang ini apakah sudah mulai berkurang? Karena beberapa waktu lalu kita berbincang-bincang juga dengan BMKG, katanya ini adalah tahun ini ya adalah kemarau basah. Jadi walaupun kemarau masih ada curah hujan seperti itu. Apakah yang terjadi di Lumajang juga seperti itu? Masih ada curah hujan atau memang benar-benar sudah mulai persentasenya sudah berkurang ini curah hujan ini?
1: Oke. Kalau dari melihat dari rilis BMKG sendiri, memang ada benarnya juga ada beberapa wilayah, terutama di wilayah Puncak Semeru yang kita juga punya salah satu gunung berapi. Tidak Semeru, jangan masih ada intensitas untuk curah hujan. Tapi untuk wilayah yang di bawah, akhir-akhir ini, minggu-minggu ini sudah mulai berkurangnya intensitas hujan. Ada memang di daerah yang pegunungan, kadang-kala masih ada curah hujan yang tapi tidak begitu maksimal, dan begitu maksimal. Tapi kita juga menghadapi kayak kejadian bulan kemarin yang terjadinya sampai adanya banjir, padahal untuk wilayah yang dampak banjirnya sendiri itu tidak ada hujan, tapi di hulu sungai, di hulu sungai Bondoyudo sendiri itu ada curah hujan yang tasnya lebat. Akhirnya terdampaknya di hilir. Sampai mengibatkan berapa rumah yang terdampak, sekitar 300 rumah yang terdampak banjir gitu. Padahal di wilayah yang terdampak tidak ada hujan gitu.
0: Ini kapan ini Pak?
1: Kejadiannya hampir satu bulan kemarin ya.
0: Satu bulan kemarin
1: di desa Kutornon yang terdampak itu. Di dusun Beting 1 atau Beting 2, Kecamatan Sukodono. Itu padahal untuk wilayah itu sendiri tidak ada hujan.
0: Oke, terdampak dari aliran sungai Bondoyudo.
1: Iya.
0: Itu kan yang dari Jember Pak, sungai itu ya?
1: Ya, sungai itu memang alirannya dari Lumajang ke Jember.
0: Oh iya iya iya.
1: Tapi hulunya itu kan ada dari dasnya Semeru juga gitu.
0: Oh betul.
1: Yeah.
0: Walaupun tidak ada hujan, akhirnya terdampaklah adanya banjir luapan ya, seperti apa, banjir bandang,
1: banjir kiriman lah,
0: banjir kiriman, banjir ya,
1: kiriman macam. Makanya dari list BMKG sendiri ya ada benar juga di wilayah-wilayah tertentu di puncak Gunung Semeru sendiri, Gunung Merapi Semeru sendiri ada aktivitas hujan yang sangat lebat di sana, artinya mengalir ke hilir, yang mengalir ke Das Meru ataupun ke arahnya Bengoyudo, Sungai Bengoyudo sendiri.
0: Oke.
1: Tapi untuk saat ini, minggu-minggu sudah kemarin ke belakang, untuk aktivitas hujan sendiri itu sudah tidak ada.
0: Di, nah, di Puncak Semeru?
1: Macet. Ya, untuk Kabupaten Lumajang, terutama dari BPD Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sendiri sudah mengantisipasi persiapan di musim-musim kemarau atau musim kekeringan.
0: Iya. Oke, kalau di Lumajang sendiri, ketika sudah mulai memasuki musim kemarau ini Pak, biasanya di daerah-daerah ya sudah menjadi langganan sih, itu adalah krisis air bersih. Di Lumajang sendiri ada berapa titik yang perlu diwaspadai untuk krisis air bersih Pak selama musim kemarau?
1: Ya, untuk Kabupaten Lumajang sendiri, kalau kita melihat dari flashbacknya tahun 2024, itu ada sekitar 288 titik.
0: 288
1: yang
0: titik
1: krisis air bersih di musim kemarau.
0: Seluruh Lumajang itu?
1: Oh, bukan. Titiknya itu ada di beberapa kecamatan. Ada 9 kecamatan.
0: Wow.
1: Nah, maksudnya
0: banyak juga ya.
1: Tersebut iya. Maksudnya dari titik tersebut itu pendistribusian air bersihnya. Gitu. Ada 9 kecamatan, ada 26 desa yang harus di dropping air ataupun diberusi air bersih. Gitu.
0: Okay.
1: Nah, dari titik-titik tersebut ada di wilayah utara dengan wilayah barat. Kalau wilayah utara itu di kecamatan Ramioso, Klaka, Gedung Jajang. Untuk wilayah baratnya tadi di Kecamatan Kujalit, Padang, dan di wilayah selatan juga ada juga wilayah Tempe sama di Sumber Suko. Memang untuk titik-titik rawan, terutama rawan krisis air bersih di musim-musim kemarau ya, ya dianggap langganan yang tadi disebutkan Mas Soba sendiri, memang langganan. Karena kalau potensi sudah krisis air bersih, terutama di wilayah utara yang saya sebutkan di Kecamatan Ralioso, di Desa Jenggrong, itu minus air bersih sana itu.
0: Minus
1: minus air bersih

0: gitu loh. Nah, makanya aktivitas dari warga sendiri, warga penduduk Desa Jenggrong itu, kecamatan anu sendiri itu biasanya beli tangkian. Dan kita juga sudah menyiagakan atau sudah membuatkan SK siap tanggap darurat untuk kekeringan di musim-musim kemarau ini untuk mendistribusikan air bersih melalui tangki-tangki yang kita sediakan.
1: Tangki berapa liter, Pak? 5.000?
0: 5.000, Pak. Kita juga menyediakan untuk tangki, terutama yang ada di BPD juga. Juga dibantu dari provinsi juga sekitar dari BPD sendiri ada 5 tangki dengan kapasitas 5.000 liter. Terus dari provinsi kita juga dibantu sekitar 4 tangki.
1: Berarti ada 9.
0: Ada 5.000 liter juga. Karena apa? Kalau kita melihat sudah di musim ataupun di puncak-puncaknya musim kemarau, untuk pendistribusian atau pengiriman air bersih yang di daerah-daerah titik-titik rawan tadi yang saya sebutkan itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat yang ada di sumber lain. Artinya apa? Memang untuk wilayah perbatasan Tanioso itu dengan perbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Kadang memang perbatasan dari Kecamatan Tanioso ataupun Desa Jenggrong itu sumbernya itu dari desa tetangga ataupun dari kabupaten lain. Bisa musim hujan. Tapi kalau sudah
1: saudara pendengar, kita terputus dan kita masih mencoba ya untuk menghubungi kembali Bapak Yudi Cahyono. Sepertinya ada sedikit kendala ya. Baik, dengan fakta bahwa ada setidaknya 288 titik, ini lumayan banyak ini ya. 288 titik di 26 desa dan di 9 kecamatan. Oke, sebenarnya kita sudah tersambung kembali dengan Pak Yudi Cahyono. Selamat sore, Pak. Mendengar suara saya?
0: Dengan putus, Bapak, barusan.
1: Iya, itu. Putus, Pak. Putus nyambung sepertinya. Oke. Okay. Ya, kita ya, lanjut. Kita tadi dari mana, Pak?
0: Dari kita juga saya cerita dari kaitannya dengan sumber-sumber yang ada di
1: Pokoknya. Oke, lanjut
0: tuh. Memang untuk wilayah Ranioso kan memang kebanyakan sumber-sumber itu dari tetangga desa. Ranioso sendiri itu dengan perbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, kalau saya lihat, saya monef kemarin, memang sumber itu diambil dari kabupaten tetangga atau tetangga yang sebenarnya. Di musim kemarau ini debit air yang di sumber-sumber itu mengecil atau kurang. Untuk mencukupi yang ada di daerah Ranioso ataupun di kecamatan Ranioso ataupun Desa Jenggrong itu sangat minim sekali, minus. Dari untuk kecamatan yang ada di Senduro ataupun di Gucali juga, kita juga ngambil dari sumber-sumber mata air yang ada di tetangga desa juga. Nah, ini pun untuk mengaliri atau mencukupi warga-warga yang ada di bawah itu sangat kurang. Sebetulnya kalau kita melihat apa ya artinya kekeringan, ya bukan kekeringan. Kalau kekeringan itu betul-betul sudah tidak ada air. Tapi ini masih ada air, tapi belum bisa mencukupi atau pasokan yang dibutuhkan warga. Karena kalau kita melihat air bersih itu kan kebutuhan pokok. Makanya BPBD mengaktivasi, menyiapkan untuk pendropingan atau pendistribusian air

0: Okay. Lalu tangki-tankinya sudah disiapkan.
1: Desa Jenggrong ini aksesnya mudah atau susah, Pak? Untuk ke nyampe ke sana untuk truk tangkinya.
0: Kalau aksesnya untuk roda, untuk tekan roda 6 atau roda 4 itu bisa sebetulnya. Memang kalau di Desa Jenggrong sendiri itu pegunungan ya. Bukit lah, bukit. Tapi memang di sana itu tidak ada sumber ataupun sumur warga, tidak ada.
1: Oke. Okay.
0: Meskipun di musim penghujan, musim penghujan, warga-warga Jenggrong sendiri itu biasanya beli air untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Tapi untuk mandi, minuman ternaknya itu diambil dari musim hujan itu tadi. Di tandon-tandon yang ada di rumahnya warga-warga itu di
1: musim penghujan. Berarti memang tidak selalu kekurangan air ya Pak ya di Jenggrong ini?
0: Iya, di Desa Jenggrong.
1: Oke.
0: Okay. Khususnya di Desa Jenggrongnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu memang untuk sumbernya itu sulit ya di sana itu. Sulit memang sumbernya. Tidak ada sumur di sana itu. Nah, okay. Ada pun aliran-aliran sungai ataupun sungai yang dari mana ya? Dari juga dari kabupaten tetangga itu ada di musim hujan, tapi kecil. Tapi untuk kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan tiap hari ini, ya tidak banyak. Hanya sebagian itu warga sana itu masih ambil atau pembelian dari tangki-tangki umum. Tapi untuk yang ada di dusun yang di bawahnya, dusun itu masih ada aliran pipa Anurap Dali itu sudah tapi untuk yang dusun yang paling atas sendiri, nah itu memang kesulitan gitu loh. Apalagi nanti kalau sudah menghadapi musim kemarau, lah ini sangat sulit untuk desanya itu.
1: Tapi warganya sudah ini ya, sudah bisa mengantisipasi secara mandiri itu. Bisa, Pak?
0: Oh, bisa.
1: Iya.
0: Bisa. Ya, kalau warga sendiri Desa Jenggrong itu sebetulnya sudah. Tapi kalau
1: pengalaman ya.
0: Sudah kulino kata orang.
1: Kulino.
0: Kulino kayak gini kalau musim kemarau siap sudah.
1: Oke, mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, karena memang yang dihadapi juga tiap tahun juga begitu polanya, juga seperti itu ya Pak ya.
0: Betul Pak.
1: Baik, kalau untuk daerah kota Pak, daerah kota di Lumajang, kotanya sekarang ada nggak yang kekeringan Pak di situ?
0: Untuk kota
1: yang kurang air bersih
0: ya, untuk kecamatan kota Lumajang sendiri memang kalau tahun 2024 itu ada dua desa ya, Goreng sama Lukon. Ini disebabkan di rumah warga itu kan ada sumur-sumur. Debit yang ada airnya di sumur itu mengering. Dikarenakan ada bendungan yang di Sungai Gambiran itu jebol.
1: Kalau
0: secara logika tidak masuk akal sebetulnya, tidak ada kaitannya gitu loh. Tapi aliran yang ke irigasi ada saluran irigasi yang menuju ke Boreng ataupun Blukon ini jebol diakibatkan adanya banjir bandang dari Semeru. Akhirnya tanggul itu jebol untuk aliran yang ke Desa Boreng ataupun ke Desa Blukon di tahun 2024 masih ada kekurangan air bersih. Tidak ada serapan yang dari aliran irigasi yang masuk ke sumur-sumur warga. Tapi untuk sekarang setelah diperbaiki dari SDA provinsi untuk bendungan itu atau aliran irigasi sudah jadi untuk mencukupi air bersih yang meresap ke sumur-sumur warga di Desa Boreng atau Blukon sudah teratasi. Itu di kecamatan kota. Lumajang.
1: Oh, berarti dampaknya karena yang jebol itu akhirnya sumber-sumber air yang mengalir ke rumah warga yang berasal dari aliran yang ditanggul itu ikut berkurang gitu ya Pak ya. Akhirnya
0: betul.
1: Berakibat mengeringnya sumur-sumur yang ada di dua desa itu.
0: Iya. Cuma ya memang enggak banyak sih, enggak kayak yang saya sampaikan untuk wilayah yang di utara atau di kecamatan itu sebetulnya enggak ada berapa kakak yang di sana itu. Di Blukon sama Mboreng itu yang betul-betul kurang air bersih karena warga sana, masyarakat sana juga itu mengandalkan dari galian tanah, sumber air tanah itu dan sebagainya. Tapi untuk sekarang, mulai 2025 kemarin sudah teratasi. Mungkin untuk 2026 ya kita kekeringan atau kita juga musim kemarau juga mungkin kita juga tidak mendistribusikan atau mendropping air bersih ke sana.
1: Oke. Baik, Pak Yudi, yang ini kita harus mewaspadai perubahan cuaca. Kalau di musim kemarau ini apa yang harus kita waspadai di musim kemarau ini? Kan suhunya ini, Pak, suhunya lebih dingin kalau sekarang sepertinya. Ya. Kalau musim kemarau seperti itu, suhunya lebih dingin, ya. Kalau siang anginnya pun terasa dingin. Seperti itu.
0: Iya, betul. Memang betul, Pak. Kata orang Jawa itu kalau orang sudah wis menghadapi kita musim kemarau itu dari musim penghujan ke musim pengaruh itu pasti perubahan cuaca nih. Perubahan cuaca itu ini mulai dingin. Berarti kan menjadi musim kemarau atau menjadi tidak adanya hujan. Itu biasanya anomalinya orang Jawa kayak gitu. Memang saya lihat itu memang sudah mulai berkurang ya, atau istilahnya intensitas untuk curah hujannya sudah berkurang.
1: Gitu. Iya betul.
0: Awalnya memang gini. Terus yang kita mengantisipasi di musim kemarau itu ada dua hal. Musim kekeringan, terutama yang dampak ke pertanian atau kebutuhan pokok air bersihnya. Terus yang ketiga yang terutama juga kebakaran hutan dan lahan. Kita juga tahu ya untuk Kabupaten Lumajang ini kan perbatasan untuk wilayah barat ya dengan TNBTS. Nah, untuk wilayah barat terutama di B29 kecamatan Senduro itu tahun-tahun kemarin 2023 itu pernah terjadi kebakaran itu dengan perbatasan Gunung Bromo. Di atasnya ikut kecamatan Senduro, di bawahnya ikut kecamatan Kabupaten Probolinggo.
1: Oh, yang kebakaran ini Pak apa? Yang ini ya?
0: Wedding. Ya.
1: Wedding ya?
0: Ya, yang ya, itu yang sempat.
1: Ya, kurang kerjaan itu orang. Kurang kerjaan itu orang.
0: Di 29 itu. B29. Itu yang terutama memang antisipasinya di musim kemarau itu Kabupaten Lumajang itu ada dua hal, kebakaran hutan dan lahan dengan kekurangan air bersih,
1: krisis air bersih. Sama air bersih ya Pak ya. Kalau Semeru sendiri kira-kira ada potensi nggak Pak di musim kemarau ini?
0: Kalau Semeru Pak ya, kalau kita melihat cerita atau narasi kaitannya dengan Semeru itu hampir tiap hari itu pasti ada APG. Tiap hari pasti ada APG atau letusan dari Gunung Semeru sendiri yang mengeluarkan abu panas yang selalu tiap hari hampir tiap jam. Hampir tiap jam gitu loh. Karena ya kalau lihat dari sisi Semeru sendiri, aliran APG sendiri itu kan mengarahnya ke sisi timur. Nah, timur sendiri kan Lumajang. Nah, kemarin sempat adanya APG dengan jarak luncur. Jarak luncur itu sekitar 3.000 meter atau 3 kilo dari puncak Semeru. Dengan ketinggian 2.500 meter dengan ketinggian dari kawah itu sekitar 2.500 meter atau 2,5 kilo. Dengan jarak luncur ke tenggara. Artinya apa? Ke arah Curakoboan.
1: Nyampe berarti, Pak?
0: Tidak sampai, Pak.
1: Udah kalau sampai.
0: Dari puncak ke yang dimaksudkan saya kemarin yang kejadian 2021 itu jarak luncurnya sudah melebihi dari 20 kilo dari puncak. Ya, kita juga tidak mengira, Pak, ya. Kita kembali lagi ke atas. Kalau sudah melebihi dari 15 kilo atau 10 kilo ke atas, kita sudah dianggap tanggap darurat bencana erupsi.
1: Oke. Gitu. Siaga, awas berarti ya? Masuknya sudah awas?
0: Ya, awas. Gitu.
1: Ngeri juga ya kalau...
0: Ya ngeri, Pak. Tapi ya kadang-kadang kita juga kalau ngomong masalah gunung berapi yang di Semeru ini ya ngeri juga, Pak. Kita bisa melihat kalau sudah keadaan cerah, bisa melihat bekas abunya lava itu kan kelihatan putih itu. Itu kan pasir-pasir atau vulkanik yang tersisa letusan atau APG itu. Maka kebanyakan mengarahnya kan timur, kan sisi timurnya Semeru, gitu loh. Kalau seandainya kita bisa nuntung, kata orang Jawa, bisa mengarahkan, kita bisa mengarahkan atau ke arah barat, ke Malang, tapi atau utara atau arah Probolinggo. Nah, tapi arahnya APG sendiri itu kalau kita lihat sudah cerah gitu. Untuk Semeru tidak diselimuti dengan kabut atau awan, kita bisa lihat putih-putih yang ada di mulai puncak Semeru itu sampai ke bawah itu vulkanik Semeru itu. Ini kalau kita ngomong Semeru, waduh, ngeri, Pak.
1: Tiap hari batuk, tiap jam batuk ya, Pak ya.
0: 3 tahun itu berulang tahun. Bari batuk gitu loh.
1: Iya.
0: Ya,
1: memang Semeru adalah gunung aktif yang ada di Pulau Jawa ya. Paling aktif itu sepertinya.
0: Betul, Pak. Ya, betul. Kalau Lumajang ini dua gunung berapi yang aktif. Lamongan sama Semeru. Gitu.
1: Gunung Lamongan?
0: Lamongan, Gunung Lamongan.
1: Di sebelah mana,
0: Lemongan.
1: Pak?
0: Lamongan.
1: Lamongan.
0: Nah, itu di sisi utara, Bapak. Di sisi utara. Nah, itu juga perbatasan dengan Probolinggo.
1: Oh,
0: Lamongan.
1: Itu Lemongan. Itu pernah erupsi, pernah kejadian?
0: Kalau tahu saya, Pak ya, karena saya juga berdekatan dengan gunung sana. Asli saya, saya tidak pernah untuk erupsi itu.
1: Oh,
0: yeah. Kalau gempa yang diakibatkan dari
1: aktivitas vulkanik
0: Gunung Lamongan itu sendiri, ya, vulkanik yang ada di Gunung Lamongan itu pernah. Itu kalau tidak salah tahun 1982 itu pernah terjadi gempa yang disebabkan dari vulkanik yang ada di Gunung Lamongan. Kalau erupsi, saya tidak pernah.
1: Gak pernah ya. Tapi aktivitas gempa itu terulang lagi nggak, Pak? Akhir-akhir ini?
0: Pernah. Kalau akhir-akhir ini sih nggak pernah terulang.
1: Berapa tahun yang lalu?
0: Ya sudah lama, mungkin ada sekitar 5 tahun lebih lah. Itu cuma ada. Tapi tidak ada, tidak untuk dampaknya itu tidak terlalu kayak di Semeru, tidak. Itu ada di dampaknya kan berdekatan dengan desa Papringan, kecamatan Plaka, sama desa Sumber Petung, kecamatan Ranyoso, karena berdekatan di kaki gunung. Itu ada berapa rumah yang kena gempanya vulkanik itu, tapi tidak segitu parahnya kayak Semeru.
1: Semeru ya. Tapi kan berpotensi berarti, Pak, harus diwaspadai juga. Betul. Itu berarti Lamongan.
0: Betul, tetap ada. Makanya kan ada pos pantau Lamongan yang ada di Klaka sana.
1: Nah, kita beralih ke agak ke sebelah selatan, Pak, di pantai. Ini yang perlu diwaspadai kalau misalkan musim seperti ini, musim kemarau ini, apa? Arusnya apa? Gelombangnya ini naik apa turun, Pak, sekarang kondisinya? Kalau kemarau gini.
0: Kalau masalah pantai yang wilayah selatan, terutama di Kecamatan Tepulsari, Kecamatan Yosowilangu, Kecamatan Kunir, Kecamatan Tempe juga, memang gelombang itu kan yang terjadinya gelombang dari kita dengar kemarin hampir ya semoga aja tidak terjadi. Kalau kita ngomong takutnya terjadi. Oh, sampai terjadi transmigratas itu
1: memang
0: harus dibutuhkan karena jarak antara tepi pantai, tiga pantai dengan daratan itu memang dekat ya untuk wilayah di Kecamatan Tepulsari, terutama di dusun Karangmenjangan ataupun di desanya mana itu Yosowilangu juga di sana itu dengan lidah pantai itu, karena kita kalau melihat dari pesisir mulai dari timur sampai wilayah barat, mulai Kecamatan Ranioso untuk di sisi timurnya dan di sisi baratnya itu ada Kecamatan Bursari, itu kan terbentang sekitar 72 km. Nah itu berdekatan dengan warga. Nah, memang kapan hari itu terjadi gelombang tinggi ibaratnya adanya abrasi juga yang masuk ke pemukiman warga ataupun masuk ke daratan yang ada di bibir-bibir pantai itu. Nah itu juga kita juga selalu siap siaga ya kayak tanya kita, dan juga kita sudah memberikan salah satu warning system atau IWS juga yang di sana terkait dengan adanya nanti gempa. Yang kemarin terjadi gempa yang ada di Banyuwangi, kita juga mempunyai CCTV juga takutnya terjadinya potensi tsunami. Gitu loh. Terus kaitannya kalau sudah ngomong masalah laut di sana itu pasti ada potensi masalah potensi tsunami, gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Untungnya tidak terjadi tsunami ya.
0: Ya, semoga kan tidak akan terjadi tsunami.
1: Ya, semoga itu menjadi mitos saja ya, Megatrust itu.
0: Ya, kita kan cuma istilahnya bisa artinya bisa menghasilkan untuk usaha tidak terjadinya untuk bencana-bencana. Karena kalau betul. Kita melihat dari bencana yang ada di Lumajang, mungkin sudah tahu ya, hampir kejadian bencana yang di Lumajang menjadi bencana nasional kayak erupsi kemarin.
1: Iya.
0: Mungkin sudah paham. Wah, Lumajang, Kabupaten Lumajang ini terkenal dengan bencananya.
1: Erupsi apa, gunung berapi, iya, banjir, iya, banjir bandang, iya. Tsunami juga ada di laut. Ancamannya banyak ya, Pak. Puting beliung, Pak, angin ada juga ya.
0: Betul. Ada angin kencang, puting beliung dengan angin kencang sudah lain. Kekeringan yang barusan kita bahas juga ada. Gitu. Gempa 2021.
1: Iya, betul.
0: Yang potensinya yang pusatnya ada di Malang sampai imbasnya ke wilayah Kabupaten Lumajang, terutama di Kecamatan Tempursari sama Kecamatan Pronojiwo 2021. Gitu.
1: Iya, waspada juga seharusnya kita, bukan hanya di Lumajang, tapi khususnya juga masyarakat Lumajang untuk mewaspadai. Memang bencana itu nggak bisa kita hindari ya, Pak ya. Tapi ya. Kita bisa untuk survive di situ seperti itu.
0: Iya.
1: Kita harus tahu apa yang dilakukan. Nah, Pak, kalau misalkan musim kemarau ini bahaya angin ada nggak, Pak, di Lumajang?
0: Ya, kalau angin ya tetap. Karena kalau kita lihat ceritanya, geografinya Lumajang itu kan pegunungan. Nah, pegunungan dan pebukitan. Nah, potensi-potensi angin kencang itu pasti ada. Dan juga kita melihat dari geografi pertanian juga, karena Selama ini warga-warga Lumajang yang di daerah bukit atau pegunungan itu kan tanaman-tanaman keras ya, kayak sengon itu kan salah satu potensi yang menyebabkan apa bencana non bencananya juga ada di situ. Potensi dari perkebunan, pertanian perkebunan juga untuk musim kekeringan, kebakaran lahan kayak itu salah satunya juga bisa terwujudkan dari dan nanti kan bisa terjadinya terbawanya angin akan merata akibatnya yang berdekatan dengan perkebunan tebu nanti dengan warga itu salah satu potensi bencana. Kita juga harus memikirkan otak. Nah, kalau sudah terjadi kebanyakan kita kembali lagi perkebunan tebu yang jadi warga-warga karena saya lihat memang Lumajang ini untuk sisi utara ataupun sisi barat itu kan ada perkebunan tebu. Petani tebu itu salah satu potensi lah terjadinya kebakaran yang berdekatan dengan warga. Gitu loh. Masyarakat untuk Lumajang sendiri. Tapi kalau sisinya untuk wilayah timur kebanyakan persawahan. Persawahan. Ini di musim kemarau. Kalau di musim kemarau, tapi kalau musim penghujan rendeng katanya orang Jawa rendeng. Itu potensi-potensi banjir itu pasti larinya ke wilayah timur kayak kecamatan Kangkung, kecamatan kota sendiri yang tadi saya sudah ceritakan di desa Kutoronon itu sendiri. Jadi kalau kita peta-petakan lagi itu KRB itu setiap kecamatan itu pasti ada KRB kawasan risiko bencananya
1: itu. Oke. Pasti ada risiko bencana seperti itu. Baik Pak, terakhir Pak, pesan untuk himbauan untuk masyarakat di musim kemarau ini apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Monggo.
0: Kita yang pertama kita bisa menjaga terutama untuk warga-warga yang minim dengan air bersih ataupun kekurangan air bersih sendiri di wilayah utara ataupun di wilayah bisa menghemat air dan kedua bisa digunakan dengan semestinya. Dan yang ketiga, air-air yang ada di sumber kebanyakan itu serapan sumber-sumber dari tanaman-tanaman yang mudah menyerap atau bisa mendung air. Nah, contohnya kayak dengan teman bambu serabut, nah, itu akar serabut. Ataupun yang sungai-sungai gitu. Dan saya juga mengimbau terutama pada masyarakat Lumajang dan sekitarnya untuk bisa mengantisipasi dan bisa menjaga di saat terjadinya musim kemarau. Apa antisipasinya? Mungkin dari masyarakat Lumajang sendiri, terutama wilayah utara atau wilayah barat, bisa mengerti. Karena tidak semua wilayah yang ada di Lumajang itu terjadinya krisis air bersih. Itu Pak.
1: Oke.
0: Intinya.
1: Baik, terima kasih Pak Yudi Cahyono atas bincang-bincang kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk masyarakat Lumajang agar kita di menghadapi musim kemarau ini tidak kebingungan juga. Waspada juga karena musim kemarau ini banyak apa, jangan sampai terulang yang namanya kebakaran atau karhutla yang sempat viral di Lumajang kemarin seperti itu. Nah, semoga saya tidak terjadi Pak ya di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Baik, terima kasih Pak Yudi Cahyono atas waktunya sore hari ini.
0: Siap, makasih.
1: Selamat kembali beraktivitas Pak Yudi Cahyono. Selamat sore Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Yudi.
0: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sudah mendengar demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Yudi Cahyono selaku Kepala BPBD Lumajang. Di dialog kentongan sore hari ini dengan tema kita BPBD Lumajang antisipasi musim kemarau. Dan di sini saya selaku host Jova mengucapkan terima kasih, tetap waspada saudara pendengar di musim kemarau ini, karena setiap musim pasti membawa dampak yang berbeda. Nah, kita mencoba untuk mengenali dampak-dampaknya dan kita berusaha untuk belajar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.
2: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

0: Belajar bersama di Kentongan Radio Tanggap Bencana. Waktunya Kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Gempa bermagnitudo 5,9 mengguncang wilayah Banten pada Rabu pagi.
2: Duh, aduh duh, gimana nih? Lihat berita di TV ada gempa, banjir bandang, tanah longsor, bencana di mana-mana. Aduh duh, harus gimana nih? Aduh duh, panik, panik.
3: Santi, boleh sih panik tapi jangan berlebihan juga toh.
2: Ih, apaan sih kamu?
3: Iya beneran loh ini. Jadi kalau ada bencana, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, menyelamatkan diri dan orang terdekat. Kedua, jangan panik. Dan ketiga, untuk bisa menyelamatkan orang lain, kamu harus dalam kondisi selamat. Keempat, lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang apapun. Dan yang kelima, lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Panik boleh, tapi berlebihan janganlah.
2: Iya, ini juga udah mau usaha kok.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sekolah bukan cuma tempat belajar matematika, tapi juga tempat belajar tanggap bencana. Coba deh, kapan terakhir sekolahmu latihan evakuasi gempa atau kebakaran? Kalau belum, yuk dorong bareng teman-teman kamu buat bikin simulasi. Latihan itu penting, biar kalau bencana datang, kamu nggak bingung harus ngapain. Siaga di sekolah berarti siap di mana saja.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Korban kedua terseret arus di Pantai Payangan ditemukan. Operasi SAR resmi ditutup. Kloter pertama jemaah haji debarkasi Surabaya tiba di Bandara Juanda. UB resmi bentuk Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika pertama di Indonesia. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Berhasil menemukan korban kedua yang terseret arus di Pantai Payangan Jember sekaligus mengakhiri operasi pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua yang dilaporkan terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada Senin malam 1 Juni 2026. Korban bernama Rifki, usia 22 tahun, warga Dusun Karangkebon, Desa Suci, Kecamatan Panti, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat setelah tim menerima laporan dari nelayan setempat. Komandan Tim Operasi SAR Jeffriansa Putra Pratama mengatakan, jenazah korban mengapung di perairan Pantai Payangan dan ditemukan sekitar 1,24 km dari lokasi kejadian awal.
3: Berdasarkan informasi dari nelayan setempat yang diterima oleh Tim SAR Gabungan pukul 21.00 WIB, korban kedua berhasil ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan telah ditemukannya korban kedua tersebut, maka operasi pencarian dan pertolongan terhadap dua wisatawan yang dilaporkan hilang dinyatakan selesai dan ditutup.
2: Operasi SAR yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya Pos SAR Jember, BBBD, Polsek Ambulu, Koramil Ambulu, Polairut Polres Jember, Pos TNI AL Puger, relawan SAR, hingga masyarakat setempat. Tim pencarian juga didukung sejumlah sarana, mulai dari perahu karet, rescue truck, peralatan water rescue, hingga perangkat komunikasi. Basarnas menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di pesisir selatan, yang memiliki karakteristik gelombang dan arus laut kuat, serta dapat berubah sewaktu-waktu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Universitas Jember diisi dengan Parade Budaya Nusantara sebagai upaya meneguhkan nilai persatuan dan keberagaman. Laporan Gia Debora.
4: Rangkaian kegiatan Semarak Bulan Pancasila Parade Budaya Nusantara Universitas Jember berlangsung meriah dan hikmat. Kegiatan yang mengusung tema Kampus Berdampak Berlandaskan Nilai Pancasila untuk Kemajuan Bangsa ini diikuti oleh Civitas Akademika dan masyarakat sebagai bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya sebatas pelaksanaan upacara seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia.
5: Ya, sangat exciting gitu ya, banyak yang hadir, cuacanya bagus, dan upacara juga berlangsung hikmat ya. Dan tentu pesannya bahwa kita memperingati ini sebetulnya tidak hanya dalam rangka upacara saja, tapi ini betul-betul dalam rangka bagaimana kita mengingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita itu adalah sesuatu yang sangat penting, telah mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu dan insya Allah akan menjadi bangsa yang makin besar dan maju di dunia ini. Gitu. Ketika zaman makin berjalan, generasi muda itu makin jauh kan dari momentum sejarah itu. Sehingga biasanya makin tidak mengetahui apa itu Hari Lahir Pancasila. Maka perlu suatu momentum seperti ini untuk setiap tahun mengenalkan, mengingatkan kembali bahwa bangsa kita ini dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan dari berbagai unsur bangsa ya. Jadi baik itu berbeda suku, bahasa, yang akhirnya menjadi satu bangsa yang besar gitu. Nah.
4: Melalui Semarak Bulan Pancasila dan Parade Budaya Nusantara, Universitas Jember berharap nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, menghargai keberagaman, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
6: Terima kasih Haryo. Pendengar Lapas Lamongan mendukung program makan bergizi gratis dengan memasok hasil pertanian ke SPPG Keduyung. Laporan Farin Regi.
7: Pada hasil budidaya warga binaan, Lapas Kelas 2B Lamongan kini mulai rutin menyuplai kebutuhan bahan pangan untuk program MPG melalui kerjasama dengan SPPG Keduyung. Hasil panen selada dari dalam lapas tersebut dipasok hingga 75 kg setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan ribuan penerima manfaat program MPG. Kepala Lapas 2B Lamongan, Heri Sulistyo mengatakan, keberhasilan budidaya selada tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan warga binaan mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas dan bernilai ekonomi. Selain membudidayakan selada, Lapas Lamongan juga mengoptimalkan lahan produktif melalui pengembangan sektor agrobisnis dan perikanan. Berbagai komoditas yang dikembangkan meliputi ikan patin, padi, hingga tanaman hortikultura.
8: Salah satunya adalah untuk ketahanan pangan, ya tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah atau program pemerintah melalui MBG, salah satu peran dari lapas, selada ini sudah bisa diambil atau dibutuhkan, disalurkan ke SPPG di Lamongan, salah satu SPPG Lamongan. Nah, cuman sisi lain ini masih terbatas dan sudah beberapa kali untuk kita distribusikan untuk mendukung program MPG.
7: Mitra dari SPPG Keduyung, Ellen Martika, mengatakan kerjasama antara Lapas dan SPPG bermula setelah pihak SPPG melihat unggahan hasil budidaya selada warga binaan melalui akun media sosial Lapas Lamongan. Ketertarikan terhadap kualitas hasil panen tersebut mendorong pihak SPPG melakukan kunjungan langsung ke lokasi.
9: Kemarin itu tidak sengaja ada postingan di Lapas Kabupaten Lamongan di Instagram. Tentu kami sangat ingin mengajak kerjasama sebab selada itu menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kami untuk tampilan dalam setiap porsi yang kami kirim untuk penerima manfaat.
7: Keberhasilan kerjasama ini menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan keterampilan warga binaan sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan untuk program pemerintah yang menyasar masyarakat luas. Farin Reki melaporkan.
6: Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya mengembangkan permainan edukatif berbasis engklek untuk mendorong aktivitas fisik anak dan mencegah obesitas. Laporan Oni Arianto.
10: Universitas Ciputra Surabaya Howard Richardson Govin menghadirkan inovasi permainan anak bernama Fidgley. Produk tersebut mengangkat kembali permainan tradisional engklek sebagai sarana meningkatkan aktivitas fisik anak sekaligus membantu mencegah obesitas. Howard Selasa siang menjelaskan salah satu penyebab meningkatnya resiko obesitas pada anak yakni kurangnya aktivitas fisik. Oleh sebab itu, ia merancang permainan yang mendorong anak bergerak aktif saat bermain. Menurutnya, gerakan-gerakan tersebut termasuk aktivitas fisik yang penting bagi anak usia 3 hingga 6 tahun. Melalui permainan engklek yang dimodifikasi, anak dapat berolahraga sambil bermain dengan cara yang menyenangkan.
11: Bentuknya itu dalam papan yang kepingan. Jadi, alur permainannya itu bisa ditentukan oleh pemainnya sendiri. Nah, kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, permainan fisik yang terinspirasi dari engklek. Nah, engklek kan itu sudah ada gambar-gambarnya yang paten di lantai. Tapi bedanya ketika modular itu, papannya itu bisa di-adjust. Jadi kayak gambar-gambarnya itu bisa disusun-susun ulang dan anak-anak itu jadi mainnya itu tidak bosan. Karena alur permainannya otomatis juga jadi modular. Seperti itu.
10: Sebelum diperkenalkan lebih luas, Fitgley telah melalui tahap uji coba kepada 6 anak. Hasil pengujian menunjukkan anak-anak dapat memahami cara bermain tanpa penjelasan khusus. Howard mengatakan anak-anak yang mencoba Fitgley langsung mengeksplorasi berbagai gerakan. Mereka menggunakan kaki, tangan serta mengikuti instruksi yang terdapat pada papan permainan secara mandiri. Howard menambahkan gaya hidup masyarakat saat ini cenderung mengarah pada aktivitas di dalam ruangan, kebiasaan duduk, rebahan, tidur, hingga penggunaan gawai dalam waktu lama membuat aktivitas fisik anak semakin berkurang. Oni Arianto laporkan.
6: Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222 berlangsung meriah dengan partisipasi ribuan peserta dari berbagai daerah. Laporan Ayu Citra.
12: Ribuan peserta tampak antusias dalam memperingati dan memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222. Hal terlihat pada agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar di Candi Tegowangi Kabupaten Kediri bertajuk Parade Sembilan Nusantara keempat. Pada acara ini, panitia peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar Candi Tegowangi, Aji, mengatakan secara umum memang animo masyarakat terpantau sangat besar. Bahkan tercatat ada 3.500-an pesepeda atau ontelis yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Misal saja dari Kediri Kabupaten Kota, Nganjuk, Banyuwangi, Yogyakarta, Madura hingga Pulau Bali.
13: Ini pesertanya dari mana? Bali ada. Banyuwangi, Jawa Tengah, daerah Ngapak juga ada. Sidoarjo, Tulungagung dan sekitarnya. Ikut semuanya, yuk.
14: Yeah. Dalam rangka apa sih Pak ini, Pak?
13: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri.
12: Terpisah saat menyaksikan parade sepeda Nusantara yang melintas di Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Mujiem mengaku sangat senang bisa melihat langsung bersama suaminya dan melihat ribuan pesepeda yang berkeliling di Kediri dan tampil dengan mengenakan berbagai aksen menarik.
15: Pawai sepeda keliling.
16: Iya.
14: Iya, apa yang paling menarik tadi, Bu?
16: Yang sehat kan.
14: Heeh. Iya. Hidup sehat.
12: Diketahui telah meriahkan ajang yang menjadi agenda tahunan ini, maka PKP Kediri juga sengaja menggelar lomba kostum terunik. Bahkan lomba dihadirkan pula untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di sejumlah objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan.
6: Satuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar pemilihan Duta Literasi Pelajar untuk menubuhkan budaya membaca dan menulis di kalangan generasi muda. Laporan Witra Adila.
17: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar kegiatan Duta Literasi yang diikuti oleh puluhan siswa-siswi perwakilan dari SMK swasta dan MA se-Kabupaten Tuban. Ketua PBI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era modern saat ini. Tidak sekedar teori, para peserta juga diajak langsung mempraktekkan materi dasar jurnalistik, karya ilmiah, hingga pembuatan konten digital.
18: Untuk kali ini diikuti oleh 50 siswa, kami prioritaskan pembelajaran terkait ini produksi dan editing new media, kemudian penulisan karya ilmiah, terus yang paling penting adalah teknik penulisan berita. Jadi poin ini penting sekali karena untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian nanti bisa dipublis kepada masyarakat umum.
17: Peserta calon duta literasi Dita dan Petrina Rohmasari dari SMK Tarbiyatul Banin Banat Kecamatan Montong Kabupaten Tuban mengaku sangat menyambut baik program ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan sarana pengembangan diri yang tepat, terutama dalam misi menyebarkan semangat literasi di kalangan remaja.
19: Perasaan bisa menjadi calon duta literasi ini gimana sih?
20: Ya, karena kaget sama seneng gitu. Ya. Kok dipilih jadi diikutin ke sini?
19: Okay.
20: Kalau literasi itu kebetulan kita berdua suka nulis kayak novel gitu. Jadi kayaknya mau bikin novel.
17: Tidak hanya mendapatkan materi seputar dunia literasi, para calon duta literasi ini juga mendapatkan wawasan luas dari berbagai instansi di Kabupaten Tuban. PBI turut menghadirkan narasumber dari DPRD dan Satlantas Polres Tuban untuk memberikan edukasi terkait hukum, demokrasi, dan keselamatan berkendara. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah, silakan.
21: Ya, baik, terima kasih Dio Pratama. Universitas Brawijaya melakukan transformasi akademik dengan mengubah FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. ITUB resmi mengubah nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika atau FSTEM. Transformasi tersebut menjadikan UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menghadirkan fakultas dengan konsep Sains, Teknologi, and Mathematics. Melalui konsep FSTEM, UB ingin membangun paradigma ilmu pengetahuan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi tetap menjadi fondasi utama pengembangan fakultas.
1: Kami anggap MIPA itu sudah perlu diperbesarkan. Kalau dianggap wadah itu sudah nggak cukup untuk mewadahi prodi-prodi yang ada. Karena di situ ada bioinformatika, ada teknik fisika, ada aktuaria, ada sains data, dan sebagainya. Sehingga perlu diperluas. Sehingga dengan nama STEM itu, paradigmanya itu adalah memperluas dari kapasitas dari MIPA sendiri. Karena memang benar kita memperluas tanpa meninggalkan jati diri seperti yang disampaikan Ketua Sana tadi, Prof. Sas ya. Jadi sains itu jati dirinya adalah MIPA sendiri, matematikanya tetap, kita menambahkan aspek di teknologi.
21: Sebagai fakultas STEM pertama di Indonesia, UB ingin menjadi pionir dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kedepan, FSTEM UB juga membuka peluang pengembangan berbagai program studi baru seperti teknologi material hingga geosains. Saat ini FSTEM UB memiliki 19 program studi yang terdiri atas 10 program sarjana S1, 5 program magister S2, dan 4 program doktor. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
22: Sistem baik. Penerimaan murid baru OSPMB.
16: Baik, terima kasih Dia Laras. Proses sistem penerimaan murid baru jenjang SMA Negeri di Kota Madiun memasuki tahap pengambilan personal identification number atau PIN. Laporan Aristika.
22: Salah satunya seperti yang tampak di SMA N5 Madiun. Saat ini para calon siswa tengah mengikuti tahapan pengambilan PIN yang dijadwalkan berlangsung 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Kepala SMA N5 Madiun Sriyono mengatakan, calon murid wajib mengambil PIN guna menentukan titik lokasi domisili rumah secara mandiri menggunakan aplikasi geolokasi pada laman resmi SPMB. Sriyono menjelaskan setelah masa pengambilan PIN selesai, tahapan akan berlanjut ke pendaftaran tahap 1, yaitu jalur domisili yang dibuka pada 11 hingga 12 Juni 2026. Pendaftaran tahap kedua untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Sementara itu, untuk tahap 3 yang menggunakan jalur nilai prestasi akademik akan membuka pendaftaran pada 24 hingga 25 Juni 2026.
23: Ya, harapan kepada masyarakat, mohon untuk bisa, atau yang siswa baru ya, yang siswa yang mau masuk ke SMA 5, mau ke SMA atau SMK, ini semuanya jalurnya adalah menggunakan online.
22: Sementara itu, Panitia SPMB SMA N5 Madiun, Oktin Aisyah mengatakan, pelaksanaan pengambilan PIN di sekolah berjalan tanpa hambatan. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dialami oleh beberapa calon siswa.
24: Untuk masyarakat mungkin ada kendala karena ada yang mereka itu domisilinya di kabupaten, tapi mereka kepinginnya mendaftar di kota. Kan tidak bisa, Mas?
22: Mengenai daya tampung, Oktin menyebutkan bahwa SMA N5 Madiun tahun ini menyediakan kuota untuk 9 kelas dengan kapasitas 35 siswa per kelas, sehingga siswa yang diterima sebanyak 315 orang. Jumlah tersebut dialokasikan melalui beberapa tahapan seleksi hingga pemenuhan pagu terakhir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
16: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Waris, silakan Waris.
25: Terima kasih. Terima kasih Nindi. Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umrah. Laporan Purnama Iswandoro.
26: Pasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC 31 tahun warga Kecamatan Pasian pada 2 Maret 2026 lalu.
0: Adapun modus daripada tersangka SKN ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 315 juta rupiah.
26: Menurut Yoyo, dari kasus tersebut pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

0: Jemaah Haji Debarkasi Surabaya resmi dimulai dengan tibanya kloter pertama di Bandara Internasional Juanda. Selengkapnya laporan Januar Fahmi.
1: Bandara Internasional Juanda mulai melayani kedatangan Jemaah Haji Debarkasi Surabaya 1447 Hijriah. Kelompok terbang kloter 1 yang terdiri dari jemaah asal Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Probolinggo tiba dengan selamat pada Senin 1 Juni pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 378 jemaah haji dalam kloter perdana itu disambut oleh petugas bandara dan panitia penyelenggara ibadah haji. Ida Nur Santi, petugas penyelenggara ibadah haji, mengatakan seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar sesuai jadwal. Pada hari pertama Debarkasi, Bandara Juanda dijadwalkan menerima 4 kloter yang berangkat dari Bandara King Abdul Aziz dengan total 1.517 jemaah haji.
2: Kloter pertama dari mana?
3: Kloter pertama kami dari Kabupaten Probolinggo.
2: Secara keseluruhan kondisi jemaah haji gimana?
3: Secara keseluruhan kondisi jemaah haji kita itu keberangkatan sebesar 380. Saat ini kepulangan kita dengan membawa 378 jemaah. Jamaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jamaah kita masih dalam perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
2: Sakit apa Bu yang perawatan?
3: Apa?
2: Sakit apa yang perawatan?
3: Yang perawatan saat ini dengan jantung.
2: Yang meninggal itu identitasnya umur? Yang meninggal identitasnya
3: Bapak Asraf dari Kabupaten Probolinggo.
2: Usia berapa Bu?
3: Usianya 68.
2: Sakit apa Bu?
3: Jantung, komplikasi juga.
2: Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
3: Cuaca di sana sangat panas. Ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Maaf ya.
1: Setelah pesawat mendarat dan parkir di apron, jemaah langsung diarahkan turun melalui tangga manual maupun gerbang rata menuju bus angkutan haji yang telah disiapkan. Seluruh jemaah diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan proses administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Selengkapnya laporan Ermina Jen.
4: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
5: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya. Dan itu tanpa harus dicap paspornya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih, dan semuanya kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo semua dimudahkan Allah perjalanannya.
4: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 307

0: 78 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
1: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit, karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat auto gate. Nah, ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
0: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti info prima berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, dan kita kembali lagi menuju studio Pro 1 RRI Jember. Tentunya kami ucapkan selamat sore, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan membawa banyak hal positif. Untuk Anda yang sudah bersiap pulang dari kantor atau tempat kerja, tetap hati-hati di perjalanan, karena memang di jam-jam sibuk sore hari, arus lalu lintas biasanya semakin padat. Jadi tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu dan jaga konsentrasi selama berkendara. Sebelum meninggalkan kantor atau tempat kerja Anda, jangan lupa cek kembali barang-barang bawaan. Pastikan dompet, ponsel, kunci kendaraan, kartu identitas, dan dokumen penting sudah terbawa. Rapikan meja kerja, matikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, serta pastikan semua pekerjaan penting sudah tersimpan dengan baik. Semoga perjalanan pulang Anda lancar, aman, dan menyenangkan hingga berkumpul kembali bersama keluarga tercinta di rumah. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan Anda.

0: tas gonta-ganti terus.
1: Wow. Emang enggak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula. Pasti mahal tuh.
2: Aduh, Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Ah, yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Sayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: nak. Ayah pulang sebentar lagi ya.
1: Waduh, lampu merah bro. Mumpung sepi, ya lanjut aja lah.
0: Ah, enggak lah. Di rumah ada yang nungguin ini.
1: Kamu takut lah bro?
0: Bukan takut, lady. Tapi ada yang lebih berharga dari sekedar cepat sampai. Lebih baik terlambat daripada mereka kehilangan aku, lady. Iya nak, ayah pulang dengan selamat. Patuhi lalu lintas, temui keluarga kita di rumah dengan aman dan selamat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwasannya Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan pengusahaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, kutuah kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang semoga Allah merahmati dimanapun Anda berada, ada satu hal yang sering kita abaikan, padahal hal ini yang menjadi kunci kebaikan, kunci perbaikan hidup di dunia dan di akhirat. Apa itu? Hal ini adalah sholat. Kedudukan sholat lima waktu dalam agama ini, dalam agama Islam, adalah ibarat tiang penopang dari suatu kemah atau suatu bangunan. Artinya, jika tiang ini roboh atau tiang ini rusak, maka tentu bangunan ini akan rusak, akan rubuh. Dalam sebuah hadis dari Mu'ad bin Jabal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah amrul Islam wa amudu sholah. Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Dalam hadis ini disebut bahwa sholat dalam agama Islam adalah sebagai tiang penopang yang menegakkan sebuah bangunan. Bangunan ini bisa roboh, bisa rusak, bisa ambruk dengan patahnya tiang ini. Begitu juga dengan Islam. Apabila sholat yang kita lakukan itu rusak, atau bahkan kita lalai dengan sholat, atau bahkan kita melupakan sholat, dikhawatirkan agama kita, agama Islam ada pada diri kita, bisa runtuh dan bisa rusak. Maka, jika kita ingin memperbaiki hidup, langkah pertama adalah memperbaiki sholat kita. Dengan hal ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema, perbaiki sholat, perbaiki hidup. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat adalah tolak ukur utama amal seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jal. Jika sholatnya baik, maka amal-amal yang lain akan ikut baik dan diterima. Namun jika sholatnya rusak, amal lainnya pun terancam, tertolak, dan juga ikut rusak. Karena itu, sholat menjadi prioritas utama yang harus dijaga, diperbaiki, dan disempurnakan. Agar apa? Agar menjadi kunci keberuntungan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Para pendengar, mari kita renungkan, terkadang kita sering merasakan kesempitan dalam hati kita. Kita sering menanyakan pada diri kita, mengapa hati kita sering gelisah? Mengapa hidup kita ini terasa sempit? Kemudian, mengapa rezeki kita itu kadang serat? Atau bahkan penuh masalah di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam hidup kita? Jawabannya adalah, bisa jadi salah satu sebabnya adalah sholat kita. Sholat yang belum kita perbaiki. Sholat yang masih asal-asalan. Sholat yang tergesa-gesa. Atau bahkan sering ditinggalkan. Terkadang, dengan kesibukan kita di dunia, dengan kesibukan kita di kerja, di perkuliahan, ataupun hal-hal yang lainnya, kita hanya menjadikan sholat ini sebagai hal yang lewat saja. Atau bahkan kita akan menganggap sholat ini hal yang mengganggu. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah
berfirman dalam surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Pendengar Pro 1 sekalian, ada beberapa faedah penting yang bisa kita dapatkan jika kita memperbaiki sholat kita. Yang pertama adalah, sholat dapat menjaga kita dari perbuatan dosa. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka, jika sholat kita benar, ia akan menjadi benteng dari maksiat. Kemudian faedah yang kedua adalah, sholat mendatangkan ketenangan hati. Dalam sebuah kisah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Kemudian beliau memberikan perintah kepada Bilal dan bersabda, Ya Bilal, aqimis sholata arihna biha. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai istirahat. Sholat merupakan tempat hati beristirahat dari penatnya dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah, sholat bisa menjadi pintu rezeki dan keberkahan. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 132. Yang artinya, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Perbaiki sholat, maka Allah akan cukupkan rezeki untuk kita semua. Para pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, di zaman modern ini, banyak orang yang mengejar dunianya. Banyak orang yang menjadikan karirnya sebagai tujuan utamanya. Ada juga yang sibuk dengan hal-hal yang lain, seperti berkuliah, seperti kesibukan yang lainnya yang menyibukkan dirinya dari sholat. Kemudian apa yang ia lakukan? Ia menunda sholat. Ia meninggalkan sholat. Bahkan ia meremehkan sholat. Ia lupa dengan zat yang memberikan ia rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lupa bahwa Allah lah yang telah memberikan ia pekerjaan. Ia lupa bahwa Allah lah yang telah memberikan ia kehidupan. Maka karena itu, jangan menjadi hamba yang seperti ini, menjadi manusia yang lupa tentang esensi ia sebagai seorang hamba. Para pendengar Pro 1, yang semoga Allah menjaga kita semua. Padahal, apabila kita menjalankan perintah Allah, kita teguh dengan sholat, kita menjaga waktu sholat, maka Allah lah yang menjamin segala urusan kita. Allah lah yang akan memudahkan segala urusan kita. Dunia akan mengikuti orang-orang seperti ini. Orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga hubungan ia dengan Allah Azza wa Jal. Maka marilah kita perbaiki sholat kita, karena sholat adalah kunci kebahagiaan, sumber ketenangan, dan jalan menuju keberkahan hidup. Jangan sampai dunia melalaikan kita. Jangan sampai anak-anak kita melalaikan dari sholat kita. Jangan pula harta, hewan ternak, bisnis kita melalaikan kita dari sholat. Sebab sholatlah yang akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

sebagai khalifah, manusia telah diserai oleh Allah benua ini seutuhnya, dengan segala keperluan hidupnya. Apabila dihayati bahwa pemberi amanat yang bersifat maha pengasih dan maha penyayang, seharusnya yang diberi amanat harus menjaganya dengan penuh kasih sayang pula. Bumi dengan gunung-gunung yang diciptakan Allah merupakan suatu sistem keseimbangan dengan ditumbuhi tanam-tanaman menurut ukuran. Hutan-hutan, tetumbuhan, gunung, dan daratan rendah merupakan suatu keseimbangan yang saling berkaitan.

dengan humusnya yang menyimpan air dan menahan tanah dari kelongsoran, dan keseimbangan untuk tidak terjadi kerusakan, baik di gunung maupun di daratan rendah. Gunung yang lebat dengan tetumbuhan terjadi kekokohan, tetapi gunung yang gersang pun dan hanya terdapat batu-batu dan rumput terjadi kekokohan pula. Semua menurut ukuran Allah. Mengubahnya tanpa mempelajari hakikat ciptaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dapat menimbulkan bencana. Firman Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 5.

Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam, dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan, dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern, sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

Wahab bin Munafi berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Wahai Musa, hormatilah orang tuamu, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bersatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Dan ini terpantau untuk kondisi cuaca petang hari ini. Tadi sempat gerimis untuk kawasan kota. Dan tentunya kita kembali dihadapkan dengan cuaca yang dinamis, tidak menentu setelah kemarin beberapa hari cerah. Dan tadi terpantau dari siang sampai sore kembali berawan mendengar Bersatu. Mungkin di kawasan Anda beraktivitas sekarang sudah turun hujan atau sekedar gerimis. Oleh karena itu kembali kami himbau untuk tetap jaga kesehatan di tengah cuaca tidak menentu. Dan tentunya masih bersama saya Haryo Kukuh, kembali hadir temani perjalanan sore sampai malam hari nanti dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Konon katanya makanan khas Jember yang tidak pernah dilupakan wisatawan adalah sajian khas Jawa Timurannya. Termasuk makanan yang sampai saat ini selalu dicari oleh wisatawan maupun masyarakat yang ingin sekedar mencicipi kuliner unik di waktu pagi hingga malam. Salah satunya adalah nasi langi. Nasi langi merupakan salah satu kuliner khas daerah Jember. Nasi ini berisi nasi yang dilengkapi dengan sambal goreng tempe dan juga kentang, daging sapi, telur asin, bumbu Bali, abon sapi, petis, mentimun, dan juga sambal. Menu nasi langi bisa ditemui dengan mudah di warung makan kota Jember. Jika Anda merasa asing dengan nama menu makanan ini, Anda mungkin lebih mengenalnya dengan nama nasi campur.

Untuk Anda pecinta perjalanan darat, kini ada rute kereta api yang disebut sebagai perjalanan kereta terpanjang di dunia. Rute ini menghubungkan Lagos di Portugal hingga Singapura dengan jarak sekitar 18.755 km dan waktu tempuh mencapai 21 hari. Dalam perjalanan tersebut, penumpang melintasi sekitar 13 negara dan sejumlah kota besar dunia seperti Lisbon, Paris, Moskow, Beijing, Bangkok hingga Singapura. Kehadiran jalur kereta Laos-Tiongkok menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terwujudnya konektivitas lintas benua ini, menjadikan perjalanan tersebut sebagai pengalaman unik untuk menikmati beragam budaya, lanskap, dan negara tanpa menggunakan pesawat. Do you ever feel like-

0: Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang mata aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu?

0: biar pelakunya ketangkap. Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Tombol snooze, satu pilihan kecil di antara bangun dan menunda. Sering ditekan, jarang disadari maknanya. Sebelum tombol ini ada, alarm hanya punya satu fungsi, berbunyi sampai dimatikan. Gak ada kesempatan menawar waktu. Saat fitur snooze diperkenalkan, manusia diberi jeda singkat sebelum benar-benar bangun. Bukan untuk tidur lagi, tapi menyiapkan diri. Hari ini, tombol snooze bukan cuma fitur jam. Ia jadi simbol bahwa kita kadang butuh sedikit waktu sebelum siap menghadapi hari.

Pendengar Pro 1, berlibur ke luar negeri bukan berarti bebas dari aturan setempat. Karena baru-baru ini ada seorang turis asal India yang dibuat terkejut setelah menerima surat denda lalu lintas dari Swiss senilai sekitar 28 juta rupiah. Bahkan hampir setahun setelah perjalanan wisatanya berakhir. Denda tersebut terkait pelanggaran lalu lintas yang terekam ketika menggunakan kendaraan sewaan. Dan kasus ini menjadi pengingat bahwasanya negara-negara seperti Swiss menerapkan aturan lalu lintas yang sangat ketat. Dan pelanggaran dapat tetap ditindak meski pelaku sudah kembali ke negara asalnya. Selain itu, keterlambatan pembayaran denda juga berpotensi menimbulkan biaya tambahan dan dapat berdampak pada pengajuan visa atau perjalanan ke negara-negara Eropa di kemudian hari.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Taukah Anda? Anak adalah observer yang jeli tanpa kita sadari. Ia tahu dan bisa menilai bagaimana interaksi ibu dan ayahnya. Dan ini pula, anak akan membangun pengertian di dalam benaknya seperti apakah keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, penting sekali menunjukkan interaksi penuh kasih di hadapan buah hati.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Could I try to hide? But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Ada salah satu hal yang seringkali dianggap sepele pendengar, yakni kebiasaan membiarkan charger tetap menancap di stop kontak walaupun tidak digunakan, dan ini ternyata tidak disarankan. Selain tetap mengkonsumsi daya listrik dalam jumlah kecil atau yang dikenal sebagai phantom load, charger yang terus terhubung ke listrik ternyata juga berpotensi mengalami panas berlebih, terutama kalau kualitasnya rendah, sudah rusak, atau terkena lonjakan arus listrik. Para ahli keselamatan kelistrikan menyarankan agar charger dicabut ketika tidak digunakan untuk mengurangi resiko kerusakan perangkat, pemborosan energi, sampai potensi kebakaran gara-gara korsleting. Karena itu, biasakan mencabut charger setelah digunakan sebagai langkah sederhana untuk menjaga keamanan rumah dan tentunya menghemat listrik.
2: Bu! Ibu! Kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Adek kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.
2: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia Rp2.430 triliun. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi Rp575 triliun. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Saya mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulul Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Lewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza, serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
0: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
2: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
0: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
0: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar. Jadi
4: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung 1 pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7

wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Sobat Mimbar Katolik yang terkasih, kita jumpa lagi dalam siaran kita Mimbar Katolik pada edisi hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema Ekaristi dan Anak-anak. Tema ini adalah pendalaman dari tahun liturgi yang ditetapkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia yang sebetulnya berjalan pada bulan Mei yang sudah kita lalui. Pembahasan ini hendak kembali mengingatkan kita akan pentingnya posisi anak-anak di dalam Ekaristi yang kita jalankan. Untuk memulai siaran kita pada malam hari ini, mari kita bersama menyiapkan hati untuk berdoa dan mohon rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu atas kesempatan bagi kami untuk kembali berjumpa di dalam siaran radio RRI ini. Semoga Engkau senantiasa membimbing memberkati kami di dalam kesempatan hari ini. Semoga kami dapat Kau bantu dengan curahan Roh Kudus-Mu untuk mendalami tema yang akan kami bahas pada malam hari ini, Ekaristi dan anak-anak. Semoga kami semua, khususnya bagi setiap pendengar, orang tua, anak-anak dan remaja, dapat senantiasa Kau ingatkan dan Kau arahkan untuk mengedepankan karya yang Kau hadirkan di dunia ini melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga gereja dan Ekaristi Kudus senantiasa memberikan tempat kepada anak-anak untuk dapat terlibat dan berpartisipasi dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 15 sampai 17. Yesus memberkati anak-anak. Orang-orang membawa juga anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menyentuh mereka. Melihat itu, murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Namun Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Mimbar Katolik yang terkasih, pada bulan Mei yang sudah kita jalankan, selain gereja menjadikannya sebagai bulan Maria, di mana kita menjalankan devosi dan doa-doa kita ke dalam pengantaraan Santa Perawan Maria, Gereja Katolik Indonesia juga mengisi bulan Mei sebagai bulan liturgi nasional. Untuk tahun ini Komisi Liturgi KWI menetapkan tema Ekaristi dan Anak-anak. Tema ini merupakan kelanjutan dari tema Bulan Liturgi Nasional tahun sebelumnya yang berbicara tentang Ekaristi dalam Pesiarahan Pengharapan. Tema dan kelanjutan yang sudah berjalan ini menjadikan kita semua kemudian memiliki arah dan pedoman. Dan ada 3 poin penting dari pedoman Bulan Liturgi Nasional yang dapat kita selami untuk semakin memahami apa tujuan, kenapa KWI menekankan pentingnya Ekaristi dan anak-anak. Kalau kita merenungkan dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, kenapa
anak-anak menjadi penting di dalam hidup gereja. Yang pertama, Yesus sendiri berkata bahwa anak-anak adalah mereka yang memiliki kerajaan Allah. Sehingga tidak pernah sekalipun Yesus menolak atau mencegah anak-anak untuk datang kepadanya. Dengan tangan terbuka, Yesus menerima, Yesus mengundang setiap anak-anak dan juga orang-orang yang menerima anak-anak sebagai orang yang menyambut kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah tidak jauh dari anak-anak dan hidup mereka. Tetapi kalau kita berkaca dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan menggereja kita, seringkali anak-anak dijadikan objek atau subjek yang seringkali menjadi penghalang di dalam ibadah dan doa-doa kita. Misalnya, ada beberapa paroki yang ketika dalam perayaan Ekaristi, kemudian anak-anak dibuat untuk sibuk di dalam kelompok bina iman, berdinamika di aula, lalu saat Romo membagikan komuni, anak-anak baru diajak untuk menerima berkat. Atau anak-anak tidak diajak ke gereja dengan alasan berisik, ribut, takut mengganggu, atau tidak menjadikan umat yang lain ikut dalam perayaan Ekaristi dengan konsentrasi. Sehingga hal-hal yang demikian semakin menjauhkan anak-anak kita dalam hidup menggereja. Padahal anak-anak sedari mungkin harus diajak untuk terlibat di dalam perayaan gereja, khususnya Ekaristi Kudus. Maka tiga poin penting yang dihadirkan adalah, pertama, adaptasi. Adaptasi atau penyesuaian ritus bukan berarti mengubah jalannya perayaan Ekaristi, tetapi mencoba untuk mempertimbangkan usia dan kemampuan pertumbuhan anak-anak tanpa menciptakan ritus khusus. Khususnya dalam misa yang melibatkan anak-anak secara umum, yang dalam prakteknya seringkali kita lakukan saat Natal, saat Paskah, dalam hari-hari khusus. Sehingga bacaan misa bisa diadaptasi, bisa disesuaikan, dan liturgi dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan kemampuan anak-anak, baik dalam doa-doa, nyanyian, ataupun gerak tubuh yang mendukung, supaya anak-anak kita pelan-pelan mulai mengerti apa yang mereka lihat, dengar, ucapkan, lakukan dalam perayaan Ekaristi atau misa. Poin kedua adalah partisipasi. Bagi anak-anak, partisipasi aktif, sadar dan penuh dalam liturgi akan menjadikan misa sebagai pengalaman dari hidup yang menarik, atau bahkan dapat mereka kenang sepanjang hidup. Mengucapkan doa-doa, bernyanyi bersama, membaca, mendengarkan, melihat, kemudian melakukan gerak tubuh liturgis, terlibat dalam tugas menjadi lektor, mazmur, misdinar, atau ikut dalam perarakan misa, belajar menjadi tenang, hening, yang memungkinkan hati seorang anak merasakan ia dengar dalam misa. Semuanya itu mengungkapkan kemampuan alami anak-anak untuk mulai belajar melakukan sendiri perayaan Ekaristi di bawah tuntunan orang tua dan para pendamping. Tetapi
juga perlu diperhatikan. Bukan berarti kemudian misa dijadikan suatu arena pentas yang dibuat-buat. Tetapi anak-anak ini dituntun untuk belajar menyelami Yesus yang adalah sahabat anak-anak, ternyata hadir sungguh-sungguh dalam Ekaristi. Dan apa yang mereka lakukan dalam doa, pujian, pelayanan, partisipasi mereka adalah semata-mata untuk menyembah dan memuliakan nama Yesus. Poin ketiga, formasi liturgi. Apa yang hendak dicapai dalam poin pertama dan kedua, adaptasi dan partisipasi, adalah bagaimana kemudian menjadikan anak-anak semakin masuk ke dalam penghayatan misa yang dirayakan setiap hari Minggu. Anak-anak dibentuk dan dituntun mengenal Ekaristi dengan semakin memahami nilai-nilai yang di dalamnya. Di dalam Ekaristi, anak-anak tidak hanya belajar menghayati hal-hal ilahi, tetapi sebaliknya juga belajar mengalami dan merasakan nilai-nilai manusiawi yang di dalamnya tertuang keseharian hidup yang mereka juga jalankan. Di balik pengalaman itu, anak-anak diajak dan dituntun untuk menangkap dan menghayati nilai kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Secara sederhana, keluarga-keluarga mengajak anak-anak untuk mampu bersyukur, untuk mampu mengakui kesalahan, untuk mampu melihat Tuhan sebagai pribadi yang mencintai mereka, pribadi yang mengampuni mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Hal-hal ini menjadi penting dari proses formasi liturgi, yakni memperkenalkan nilai-nilai manusiawi kepada anak-anak, sehingga dengan hati dan jiwa mereka, mereka secara perlahan terbuka untuk menangkap nilai-nilai Kristiani dan untuk merayakan misteri Kristus menurut umur dan kondisi psikis atau sosial mereka. Paus Fransiskus melukiskan dengan indah dalam surat apostolik Desiderio Desideravi yang secara khusus merefleksikan dan membahas tentang pembinaan liturgi bagi umat Allah. Paus Fransiskus membayangkan tentang cara nilai-nilai ditransformasikan, dipahami oleh anak-anak. Bagaimana anak-anak merasakan kekuatan simbolik dan hal sederhana seperti membuat tanda salib. Bagaimana orang tua mengambil tangan anak yang kecil, mendampingi dan mengiringinya pelan-pelan untuk membentuk tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo, sekarang coba dibuat sendiri. Nah, kemudian orang tua mempersilakan dan mengawasi, membantu anak yang hadir untuk bisa membuat tanda salib sendiri. Demikian hal itu kalau terus diulang akan menjadi sebuah kebiasaan yang bertumbuh bersama dengan anak ini. Bertumbuh di dalam Allah dan dituntun dalam Roh Kudus. Gerakan yang sederhana dan simbolis ini membentuk anak memiliki iman di dalam dirinya sendiri. Ini yang dituliskan oleh Paus Fransiskus dalam surat apostolik Desiderio Desideravi nomor 47. Kita semua diajak untuk memiliki semangat menjadi seperti anak kecil, agar nilai-nilai Kristiani itu dapat dengan mudah dipahami, dihayati dalam kehidupan kita. Beberapa bahasan yang sudah disajikan dalam bulan liturgi yang sudah berjalan
Yang pertama tentang orang tua sebagai bejana tanah liat yang membawa harta iman. Yang kedua adalah menyemai sabda di hati mungil, menuntun buah hati mencintai liturgi sabda dalam misa umat. Yang ketiga, memuji dan memuliakan Tuhan dalam Ekaristi bersama dan dengan anak-anak. Dan yang terakhir adalah menyusun misa anak-anak. Empat tema bahasan setiap pekan ini disampaikan oleh para romo yang berkompeten dalam bidangnya di dalam liturgi Ekaristi Kudus dan juga pendampingan anak-anak. Gereja melihat orang tua memiliki peran yang sangat menentukan, sangat penting dan krusial, bahwa gereja sebagai gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica, tempat iman pertama-tama diterima, dihidupi, dan diwariskan kepada anak-anak. Orang tua melalui tanggung jawab yang mereka terima pada saat membaptis anak, dipanggil untuk menuntun anak-anak bertumbuh dalam persekutuan dengan Kristus dan dengan gereja. Salah satu tanda persekutuan yang paling nyata adalah hadirnya anak-anak dalam misa. Namun gereja juga menyadari kenyataan hidup masa ini. Tidak semua orang tua mampu menjalankan tugas ini dengan sempurna. Ada orang tua yang merasa kurang memahami liturgi. Ada yang lemah dalam iman. Bahkan ada yang hanya dapat memberikan teladan iman secara terbatas. Di sini kita ingat sabda Allah tentang bejana tanah liat, yang kemudian menjadi sangat bermakna, bahwa Allah mempercayakan harta iman bukan kepada manusia yang sempurna, melainkan kepada manusia yang rapuh, agar nyata bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah sendiri. Di banyak paroki atau gereja kita melihat anak-anak yang berdinamika, ikut terlibat, aktif dalam hidup gereja, seringkali kemudian bergantung pada orang tuanya. Ketika ditanya, kamu kok tidak ikut sekolah minggu, bina iman, tidak ikut perayaan Ekaristi? Biasanya anak-anak menjawab, tidak ada yang mengantar. Orang tua tidak bisa pergi. Karena hal ini menunjukkan betapa anak-anak berada dalam situasi yang rapuh, bergantung dengan orang tua. Tetapi seringkali orang tua juga merasa diri belum bisa memberikan teladan iman yang baik. Sehingga jangankan memberi, mengajar, mereka bahkan seringkali kemudian tidak berbuat apa-apa bagi pertumbuhan iman anak. Hal ini tentu bertentangan dengan harapan gereja untuk bisa mendidik anak-anak sedari dini untuk mencintai dan merayakan Ekaristi, untuk anak-anak berpi harta dalam bejana tanah liat, mengingatkan setiap orang tua bahwa jangan terlebih dahulu minder, jangan terlebih dahulu takut kalau merasa belum mampu. Justru apa yang kecil, apa yang sederhana, apa yang tampak tidak berharga, dipakai Tuhan untuk mewartakan keselamatan. Maka orang tua diajak dalam kesederhanaan untuk mampu menanamkan iman kepada anak-anak. Dalam contoh sederhana tadi, misalnya diajak membuat tanda salib, memberkati anak-anak sebelum berangkat sekolah. Hal yang sungguh sederhana, tetapi tidak semua orang tua mau melakukannya. Hal yang sama juga perlu dilakukan orang tua ketika misalnya dengan suka hati, dengan rela mengajak anak-anaknya dan mendampingi di dalam gereja. Anak-anak perlu didampingi,
dididik, dibiasakan untuk terbiasa mendengarkan sabda Tuhan, untuk terbiasa mengikuti Ekaristi, minimal dibimbing untuk bisa tertib, untuk bisa mengikuti Ekaristi dengan khidmat, diajak untuk menghayati bahwa misa, perayaan syukur yang sedang dirayakan adalah suatu hal yang sakral. Sehingga anak-anak diajak dengan khusyuk, dengan khidmat, belajar untuk menghayati Yesus sendiri yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Para pendamping Bina Iman Sekolah Minggu juga diajak untuk menjadi pembimbing pendamping yang baik di dalam menuntun anak-anak untuk menyemai sabda Allah dalam hati mereka, supaya anak-anak di dalam hati tanah iman yang subur, tumbuhlah benih-benih sabda Allah di dalam hati mereka, di mana suara Tuhan hadir berbisik di dalam hati mereka dan kemudian mengarahkan mereka dalam keselamatan. Pihak gereja, Romo Paroki, DPP dan pengurus juga diundang untuk tidak menyingkirkan anak-anak dalam perayaan Ekaristi, untuk memberi mereka acara tersendiri, mewarnai Bina Iman, game dan lain-lain, selagi orang-orang dewasa melakukan dan merayakan Ekaristi. Tetapi undanglah, ajaklah anak-anak di dalam situasi dan suasana yang baik, khusyuk dan khidmat, untuk dapat secara khusyuk, secara baik mengikuti Ekaristi. Ketika anak-anak dan generasi muda kita terbiasa dengan Ekaristi, mereka memiliki budaya, kebiasaan dan kecintaan akan misa. Maka jangan salahkan kepada anak-anak dan generasi muda kita yang meninggalkan gereja, gereja Katolik dengan Ekaristinya tentu saja, kalau sedari kecil mereka biasa disingkirkan, dijauhkan, tidak pernah diajari untuk mencintai Ekaristi dalam hidup mereka. Maka gereja juga perlu menyiapkan adaptasi, penyesuaian di dalam ritus, bacaan, lagu, dan perayaan yang sesuai dengan kasana anak-anak. Dalam doa-doa, lagu, gerakan-gerakan yang menjadikan anak-anak merasa diterima seperti di rumah mereka sendiri. Maka secara nyata kita akan kembali mendengarkan Yesus sendiri yang bersabda di dalam hati kita. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Dan mereka yang menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia akan masuk ke dalamnya. Sudahkah kita menjalankan? Sudahkah kita melihat anak-anak diperlakukan dengan layak dalam Ekaristi dan gereja kita? Semoga yang baik terjadi di tempat dan gereja kita masing-masing. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu, atas segala permenungan akan bulan liturgi nasional yang kami sudah jalankan pada bulan Mei yang lalu. Semoga kami semua senantiasa Kau ajak untuk menghantar anak-anak di dalam perayaan Ekaristi kami, supaya mereka dapat semakin mencintai Ekaristi sebagai tanda kehadiran-Mu sendiri di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami untuk dapat dan semakin mampu mencintai anak-anak kami, menghantarnya untuk masuk ke dalam misteri sabda dan tubuh-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sobat pendengar Mimbar Katolik. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

0: Wah, akhirnya sampai juga. Ternyata desa Sungai Limau ini jauh lebih tenang ya dari yang aku bayangkan.
1: Syasha ya, yang relawan baru dari Nunukan itu ya?
0: Iya pak, saya Syasha.
1: Saya Dani. Saya dari tahun 2005 sudah membantu mengajar di sini. Dan ini Pak Ronald, sama juga dengan saya.
2: Selamat datang saudara. Masih mudanya kok nih, berapa umurmu?
0: 23 pak, saya baru lulus kuliah. Saya memutuskan untuk tidak langsung kerja pak, tapi ingin melakukan sesuatu yang menurut saya lebih berarti untuk diri saya dulu pak.
2: Ya. Zaman sekarang jarang ada anak muda yang berpikir begitu. Kebanyakan sibuk mengejar gaji, bukan mencari jati diri.
0: Waktu mendengar berita di RRI tentang daerah-daerah yang masyarakatnya masih banyak yang buta huruf, saya merasa terpanggil pak.
1: Mengajar orang membaca itu Syah, bukan cuma mengenalkan huruf. Kadang kita harus menghapus rasa malu mereka dulu, memberikan semangat untuk bisa mulai mengenal huruf dan membuka buku.
2: Betul sekali. Bayangkan, ada yang usianya hampir 60 tahun baru bisa mengeja namanya sendiri. Tapi ketika berhasil, mereka senyum-senyum.
0: Iya pak, saya siap belajar. Bukan cuma mengajar, tapi belajar juga dari mereka.
1: Semangatmu bagus ya, tapi kau juga harus sabar. Kadang, mereka lebih suka dengerin cerita-cerita kita daripada belajar mengeja.
2: Dan ingat ya Syah, di sini bukan gelar yang membuat kau dihormati, tapi ketulusanmu mengajar mereka.

0: Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Syasha.
1: Waalaikumsalam, aku Aisyah, Kak.
0: Oh, ini Aisyah ya. Mulai hari ini, Kakak akan jadi teman belajar Aisyah. Kita akan bermain sambil mengenal huruf. Mau kan?
1: Mau, biar Aisyah bisa baca buku cerita, Kak. Tapi susah nggak, Kak?
0: Itu semua tergantung Aisyah. Kalau Aisyah semangat, pasti gampang.
2: Permisi, ini Pak John. Benar ini kelas baca tulis?
0: Oh iya, betul Pak. Mari Pak duduk. Bapak juga mau ikut belajar?
2: Ya, begitulah. Sudah tua begini. Malu rasanya. Tapi saya capek pura-pura pandai baca.
0: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak.
1: Pak John, kita belajar sama-sama yuk. Biar kita bisa baca buku cerita sama-sama.
2: Kamu semangat juga ya, Nak. Ayo kita belajar bersama-sama. Tapi jangan ketahuin Pak John ya, kalau salah.
0: Di sini tidak ada ya yang boleh menertawakan. Kita semua sama, sedang belajar jadi orang yang lebih baik dari kemarin. Oke, kita mulai ya belajarnya. Nah, ini huruf A. Huruf A seperti kepala ayam.
1: Ayamnya botak ya, Kak. Tapi kalau huruf B, apa, Kak?
2: Seperti kacamata Pak John.

0: Permisi Bu Tika.
1: Apa lagi?
0: Saya mau menjemput Aisyah untuk belajar seperti biasa Bu. Hanya satu jam saja.
1: Satu jam? Kok pikir saya ke ladang bisa menunggu satu jam? Kami butuh tangan si Aisyah, bukan mulutnya yang pandai nyerocos baca buku.
2: Ma, Aisyah janji nanti bantu Mama di ladang. Aisyah cuma mau belajar sebentar saja, Ma.
3: Belajar tuh gak bikin perut kenyang. Kalau kau bisa kenyang dari belajar baca, ya sudah, tinggal kau sama buku ya. Belajar kau sama buku.
0: Bu Tika, saya mengerti panen itu penting. Tapi ilmu juga tak kalah penting, Bu. Aisyah bisa bantu ibu lebih banyak nanti kalau dia sudah bisa membaca dan berhitung.
3: Kami ini hidup dari bertani, bukan mengantor.
0: Justru karena bertani, Bu. Siapa tahu suatu hari nanti Aisyah bisa bantu ibu jual hasil panen langsung, tanpa tengkulak, atau bahkan tahu harga pasar lewat tulisan. Aisyah bisa jadi petani yang tahu ilmu, Bu.
2: Ma, Aisyah mau bisa menulis dan membaca supaya bisa tulis nama bapak, mama, dan Aisyah.
1: Betul, kau mau bantu mama panen habis belajar nanti.
2: Iya, Ma, belajar dan bantu panen. Dua-duanya Aisyah mau.
1: Ya sudah, satu jam, tapi habis itu langsung ke ladang ya. Awas kau.
0: Terima kasih ya, Bu Tika. Saya pastikan Aisyah kembali tepat waktu.
1: Iya.

0: Wah, hebat Aisyah. Kakak bangga sekali sama Aisyah. Sekarang Aisyah udah bisa baca buku cerita sendiri ya?
1: Udah kak, sudah bisa kak. Aisyah juga bisa bantu mama baca harga pupuk di brosur. Bapak dan mama sering tanya Aisyah sekarang.
2: Nah Sasha, saya baru selesai ngetik WA ke anak saya yang kuliah di Jakarta. Sekarang anak saya enggak protes-protes lagi. Harus dengar suara saya saat di dalam kelas.
0: Wah, hebat Pak John.
2: Memang masih kaku sih, tapi saya mau terus belajar.
0: Kalian hebat. Ini bukan cuman keberhasilan belajar huruf, tapi keberhasilan mengangkat harga diri.
1: Kak Sasha, nanti Aisyah mau bantu ajarin teman-teman yang belum bisa baca. Boleh kah?
0: Ya boleh lah. Itu artinya perjuangan Kak Sasha gak berhenti di sini Aisyah, tapi terus menyala lewat Aisyah dan Pak John.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali malam hari ini kita kembali membersamai Anda. Saya Retno Palupi yang akan bersama dengan Anda hingga di pergantian hari nanti. Dan kita akan awali bersama dengan sebuah perbincangan menarik. Kita sudah kedatangan narasumber untuk malam hari ini, rekan-rekan dari KUJ. Selamat malam semuanya dalam obras. Kita dalam obrolan komunitas dan kita bersama dengan KUJ dengan sebuah tema menarik, yaitu KUJ Fest 2026, mengangkat sebuah tema satu hati dalam harmoni. Sebenarnya apa sih KUJ Fest itu dan bagaimana acaranya nanti? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita sapa dulu, yang pertama adalah Wakil Ketua Panitia KUJ Fest, ada Dr. Ahmad Toha MSI. Selamat malam Pak Toha.
4: Selamat malam.
3: Apa kabar?
4: Baik.
3: Baik, boleh lebih dekat Pak Toha biar suaranya lebih nyaring begitu didengar. Terima kasih banyak. Oke. Kameranya Bapak di sini supaya nanti bisa yang nonton di YouTube itu bisa benar-benar oh ini ya Pak Toha ya gitu. Yeah. Baik, dan kita juga akan berbincang bersama dengan sekretaris dari KUJ Fest 2026 bersama dengan Dr. Frenza Fairuz Firmansyah. Selamat malam Mas Frenza, aduh manggilnya gimana ini?
5: Selamat malam.
3: Apa kabar?
5: Alhamdulillah baik, luar biasa, terima kasih.
3: Baik, alhamdulillah. Ini sebenarnya sesama alumni loh ya, cuman saya kayaknya udah lama banget ini. Yang terakhir kita juga akan berbincang bersama dengan koordinator acara KUJ Fest. Beliau adalah Mas Zanuar Adi Putra Eskom Mkom. Selamat malam Mas Zanuar.
6: Selamat malam.
3: Oke, boleh dipanggil Mas ini ya?
6: Boleh.
3: Oke, boleh. Kecuali Pak Toha ya.
5: Apa-apa. Mas Toha juga boleh.
3: Oke, malam hari ini kita bersama dengan panitia dalam KUJ Fest 2026. Kita akan coba perbincangkan sebenarnya pendengar, apa sih KUJ Fest itu? Mohon izin Mas Zanuar, Mas Frenza, saya coba berbincang dengan Pak Toha dulu. Pak Toha mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa YouTube kita, karena siaran kita untuk malam hari ini juga ditayangkan live melalui kanal YouTube RRI Jember. Sebenarnya KUJ Fest itu apa? Apakah acara ini memang dilaksanakan secara periodik? Lalu apakah acara ini baru pertama kali dilaksanakan? Saya baru dengar nih soalnya. Monggo Pak Toha.
4: Baik, terima kasih. KUJ Fest, KUJ Fest itu merupakan satu rangkaian kegiatan yang dirancang oleh panitia secara periodik. Jadi KUJ Fest sendiri sebenarnya pertama ya,
3: oh, okay.
4: Karena tahun-tahun sebelumnya itu tahun 2022 itu hanya Jalan Gembira Nasional untuk alumni Universitas Jember yang diselenggarakan di GBK di Jakarta.
3: Oke.
4: Okay. Seingat saya pada bulan November 2022.
3: 2022.
4: Ya.
3: Siap. Yeah.
4: Kemudian JGN yang kedua itu dilaksanakan di Malang tahun 2024 yang dihadiri oleh ya kira-kira 4.000-an alumni. Dan yang ketiga ini diselenggarakan di Jember. Namun ada tambahan kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh teman-teman panitia. Itu akhirnya menjadilah KUJFest. KUJFest itu ada dua kegiatan utama. Pertama hari Sabtu, tanggal 4 Juli itu Jalan Gembira Nasional.
3: Tanggal berapa Pak Toha?
4: Tanggal 4 Juli 2026 Jalan Gembira Nasional yang diikuti oleh alumni Universitas Jember beserta pendampingnya, mungkin ada keluarganya, ada istri atau suami dan putra-putranya, itu untuk menyemarakan JGN itu, Jalan Gembira Nasional KUJ. Kemudian hari berikutnya tanggal 5 bulan Juli 2026 ada kegiatan KUJRAN. Ada dua kategori. Yang pertama lari 5 kilometer. Kemudian yang kedua 10 kilometer. Semua startnya dari W Universitas Jember. Dan finishnya
3: di sana juga.
4: Di sana juga. Ya.
3: Oke.
4: Okay. Nah, ini dengan kedua kegiatan ini diharapkan KUJFest ini benar-benar memberikan satu semangat yang luar biasa bagi alumni Universitas Jember dan juga masyarakat di sekitarnya. Selain untuk mengembangkan mengembangkan olahraga ringan, jalan dan sebagainya, dan termasuk diantaranya lari, karena lari ini nasional, diikuti oleh pelari-pelari nasional dari berbagai daerah, dan sekarang sudah terdaftar sekitar 263 peserta
3: yang akan ikut KUJRAN ya.
4: Yang KUJRAN ditarget kemarin itu sekitar 500 pesertanya.
3: Okay.
4: Ya mudah-mudahan bisa tercapai lah. Tapi sementara masih 263.
3: Masih ada waktu panjang sepertinya untuk proses pendaftaran ya Pak.
4: Masih cukup panjang pendaftarannya.
3: Karena akan dilaksanakan 5 Juli untuk KUJRAN.
4: 5 Juli, ya.
3: Okay. Nah, sebenarnya latar belakangnya kenapa ini temanya pada KUJFest ini semuanya berhubungan dengan olahraga. Yang pertama adalah Jalan Gembira Nasional, lalu dilanjutkan dengan KUJRAN. Nah, ini kan berhubungan semua dengan sport ya, dengan olahraga. Nah, ini apakah tidak ada unsur-unsur budaya nanti di sana? Apakah hanya melulu berhubungan dengan olahraga? Apakah karena kita tahu bahwa Universitas Jember ini lingkungannya sering dipakai buat olahraga, begitu Pak Toha? Monggo, latar belakangnya kenapa temanya olahraga ini yang diangkat?
4: Salah satu kegiatan yang bisa diselenggarakan secara bersama-sama antara alumni Universitas Jember adalah jalan sehat, jalan gembira. Kalau umumnya jalan sehat, kita mengambil topik jalan gembira. Jadi selain untuk kesehatan, karena ini bagian dari olahraga kecil ya, olahraga kecil karena jalannya tidak terlalu
3: di dalam lingkungan kampus aja.
4: Ya, dulu waktu di GBK ya di seputar GBK, kemudian di Malang juga seperti itu, di seputar Stadion Gajah Yana, kemudian Jalan Ijen, muter di situ aja, enggak terlalu. Okay. Tapi ada hal yang penting yang diraih dalam kegiatan JGN itu adalah kebersamaan antar alumni Universitas Jember. Itu yang akan kita bangun sehingga ada ikatan emosional yang kuat di antara alumni Universitas Jember. Nah, tentu dengan ikatan emosional yang kuat itu akan membangun sebuah komunitas atau sebuah alumni, keluarga alumni itu menjadi sangat sangat kuat, kemudian bisa bermanfaat untuk berbagai kepentingan

0: daerah ya, masing-masing daerah. Mm-hmm. Jadi komunitas alumni di setiap daerah, mm-hmm, yang diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk alumni dan masyarakat di sekitarnya.
1: Mm-hmm. Oke, ya. Jadi kayak sebagai pemicu begitu ya Pak ya, yeah, akhirnya membuat Korda-Korda itu punya kegiatan-kegiatan positif lainnya.
0: Betul sekali.
1: Oke, baik. Nah, sedangkan Kak Ujiran sendiri, kenapa ini melibatkan pelari-pelari nasional akhirnya nanti? Kita ngobrolin masalah tentang pelari, ini kan banyak banget ini pelari-pelari culture sekarang di Universitas Jember ya, Pak Tohan.
0: Yeah.
1: Oke. Akhirnya dilibatkan dalam Kak Ujiran ini. Jadi ini bebas ya Pak, siapapun boleh ikut.
0: Oke. Siapapun
1: boleh. Oke, umum, beda dengan Jalan Gembira Nasional.
0: Ya.
1: Kalau Jalan Gembira Nasional ini memang dikhususkan untuk alumni.
0: Alumni dan keluarganya.
1: Oke.
0: Baik, jadi fokusnya pada alumni memang. Tapi dengan Jalan Sehat itu tidak menutup kemungkinan para alumni itu diikuti oleh keluarganya, ada istri atau suaminya dan putra-putranya.
1: Berarti keluarganya boleh ikut.
0: Yeah.
1: Meskipun bukan alumni.
0: Yeah.
1: Boleh. Oke, siap. Mohon izin Pak Toha, saya coba bertanya dengan Dr. Frenza untuk kali ini. Dr. Frenza Virus Firmansyah ini juga sebagai sekretaris KUJ Fest 2026 dan juga sebagai dosen di mana ini, Mas Frenza?
2: Siap. Saya dosen di Universitas Jember.
1: Ya, di Fakultas?
2: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
1: Oke,
2: FKIP.
1: Siap. Iya, kapan hari juga ada tuh yang kesini. Yang saya ingat dari FKIP atau ada program itu yang mengajar di Thailand.
2: Oh iya, iya, iya. Termasuk dalam program kami di FKIP.
1: Nah, itu kapan hari juga sempat kesini juga gitu. Mas Frenza, ini siap. Sebagai sekretaris KUJ Fest 2026, sejauh ini proses persiapannya bagaimana KUJ Fest ini dari awal hingga nanti sampai saat ini bagaimana, dan mungkin ada tantangan apa yang dihadapi panitia selama persiapan ini?
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Yang pertama adalah saya perlu menyampaikan dulu salam dari ketua panitia kami. Kebetulan ketua panitia kami Bapak Abdul Holik, beliau sedang ada kegiatan di Australia, jadi belum bisa hadir pada kesempatan kali ini. Semoga nanti di pertemuan berikutnya beliau bisa hadir begitu.
1: Selamat malam Pak Holik.
2: Pak Holik, beliau ketua Kadin Jember juga. Beliau. Kemudian berkaitan dengan persiapan di KUJ Fest 2026, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Panitia, bahwasannya agenda kami insya Allah akan ada dua agenda, yakni Jalan Gembira Nasional dan juga KUJ Run begitu. Kalau untuk JGN, insya Allah persiapannya sudah kurang lebih mungkin 80% ya Mas Januar ya, selaku divisi acara begitu. Karena kami kebetulan ini sudah penyelenggaraan ketiga.
1: Yeah.
2: Jadi insya Allah evaluasi-evaluasi dari penyelenggaraan yang pertama dan yang kedua, itu kami bisa minimalisir kesalahan-kesalahan sehingga bisa maksimal di JKN yang ketiga. Dan sekedar informasi bahwasannya peserta saat ini kurang lebih ada sudah 3.000 ya Mas Januar ya, kurang lebih ya sekitar 3.000 peserta untuk Jalan Gembira Nasional.
1: Saya dan salah satunya.
2: Wah, siap, kami tunggu untuk berada di UNED juga pada tanggal 4 Juli.
1: Oke, baik. Lalu?
2: Dari 3.000 peserta tersebut, insya Allah nanti kalau terkait dengan teknis acara, Mas Yanuar akan lebih banyak membahas. Kemudian kalau yang dari run tadi memang ada beberapa tantangan ya kalau yang di run, karena ini memang perdana bagi KUJ Fest 2026. Kemudian ada event run, tetapi meskipun perdana di sini, kalau target kami sebenarnya nanti bisa di angka beberapa ribu ya Mas Januar ya, insya Allah ya. Jadi ini biar challenge-nya accepted begitu ya. Jadi kami punya target insya Allah di apa, kalau ekspektasi mungkin ya antara 1.000-2.000, tetapi target kami bisa jauh lebih dari itu. Dan tadi mungkin tambahan yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Panitia, disampaikan run-nya ada sekitar 260 sekian, itu yang terdata secara online mungkin ya Mas Januar ya. Tetapi secara offline insya Allah sudah ada tambahan sekitar 300 peserta lebih. Insya Allah sudah memenuhi target awal itu.
1: Berapa?
2: Sudah ada sekitar 500, ya 550.

0: 50 mungkin. Nanti Mas Yanuar detailnya akan lebih menyampaikan begitu. Kemudian hal-hal yang lain mungkin kenapa harus ikut KUJ Fest, JGN, kemudian kenapa harus ikut KUJ Run dan seterusnya begitu nggih. Karena alhamdulillah KUJ Fest ini dipercaya juga oleh banyak sponsor, Kak. Jadi sponsor-sponsor sejauh ini yang sudah masuk ada dari PLN. Ini dari PLN pusat sudah masuk, kemudian dari perusahaan gas negara itu PGN juga sudah masuk.
1: Siap.
0: Pupuk Indonesia, kemudian Pertamina Patraniaga, kemudian dari Bulog, kemudian PT Aneka Tambang atau Antam, kemudian ada juga dari Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian dari BNI serta Bank BTN dan sponsor-sponsor lainnya. Nah, semua sponsor yang saya sebutkan tadi itu sponsor-sponsor dari nasional. Jadi memang langsung dari BUMN pusat, Kak. Jadi kegiatan kami ini sekali lagi kenapa kita memberikan tajuk KUJ Fest, karena kegiatannya bukan hanya Jalan Gembira Nasional, tetapi ada serangkaian kegiatan termasuk tadi sudah disebutkan ada UMKM, kemudian ada KUJ Expo UMKM, ada panggung hiburan dan lain sebagainya. Dan beberapa item juga kita disupport oleh pemerintah Kabupaten Jember, terutama dari Bupati Jember. Kemarin kami sempat audiensi juga bersama Gus Bupati, Gus Fawait. Beliau menginstruksikan nanti insya Allah ini sedang ini ya, kita sedang rapat terus ya, bahwasannya beberapa item seperti nanti panggung, kemudian ada beberapa kegiatan lain nanti disupport penuh oleh pemerintah Kabupaten Jember. Selain pemerintah kabupaten di daerah-daerah sekitar. Itu kemarin kami sempat audiensi ke
1: Lumajang ya.
0: Lumajang, ke Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, kemudian ya beberapa Pasuruan begitu. Itu beberapa bupati-bupati kebetulan adalah alumni. Bupati Lumajang, Bunda Indah alumni, kemudian Mas Rio, Bupati Situbondo juga alumni, kemudian Mas Wali Kota Pasuruan, Mas Adi itu juga alumni, sehingga insya Allah beliau-beliau pun juga akan turut hadir pada tanggal 4 hingga 5 Juli, sehingga bagi para pendengar obras ya, obrolan komunitas RRI Pro 1, silahkan yang alumni silahkan boleh langsung daftar JGN-nya begitu. Yang non-alumni juga bisa langsung daftar KUJ Run-nya. Karena total hadiah insya Allah KUJ Run itu 100 juta lebih. Kemudian kalau untuk hadiah di JGN insya Allah hadiah utamanya ada umroh. Kemudian ada berbagai macam door prize lain yang insya Allah disiapkan oleh panitia melalui sponsor-sponsor yang tadi kami sudah sebutkan begitu, Kak.
1: Oke, berarti bisa dibilang untuk pelaksanaan KUJ Fest di tahun 2026 ini mungkin bisa dibilang lebih besar begitu ya dibandingkan dengan tahun 2022, 2024 dan 2026 ya, Pak Toha ya. Karena yang terlibat juga lebih banyak.
0: Benar.
1: Pesertanya jadi, targetnya jadi lebih banyak juga. Mohon izin, saya coba ke koordinator acara ini, Mas Zanuar Adi Putra, Eskom Mkom. Mas Zanuar ini juga sebagai dosen di Universitas Jember
2: di Fakultas Ilmu Komputer.
1: Oh iya betul, Eskom Mkom ini soalnya.
2: Komnya komputer.
1: Iya betul. Iya, oke. Nah, ini panjenengan sebagai koordinator acara KUJ Fest itu sendiri. Nah, itu nanti rangkaian acaranya adalah JGN, lalu ada KUJ Run. Nah, itu puncak acaranya di mana itu, Mas Zanuar?
2: Iya, jadi izin menambahkan tadi. Jadi tanggal 4 nanti akan ada JGN itu, JGN 3, tapi sebenarnya acara, rangkaian acara dari JGN itu tidak hanya Jalan Gembira, tapi kita nanti akan senam bersama. Nah, senam bersama itu kita akan laksanakan di Double W. Nah, harapannya nanti mungkin sampai dengan 5.000 sampai 6.000 peserta dari
1: JGN
2: alumni itu akan berbaris di Double W, kemudian kita akan senam bersama di pagi hari. Kemudian
1: sebelum jalan itu.
2: Sebelum jalan.
1: Oke,
2: jadi
1: baik.
2: Baru nanti dilanjutkan dengan Jalan Gembira Nasional, dan nanti puncaknya akan ditutup di lapangan perpustakaan Universitas Jember. Jadi puncak acara dan pembagian door prize semuanya akan dilaksanakan di sana. Dan di puncak acara di tanggal 4 dan 5 tadi, nanti tidak hanya pembagian door prize, tapi seperti yang disampaikan Mas Frensa tadi, jadi ada expo, kemudian ada expo UMKM, dan ada pembagian konsumsi secara gratis, kemudian ada medis, ada PMI, donor darah, dan lain sebagainya. Jadi nanti rangkaian acara di KUJ Fest ini insya Allah dilaksanakan secara meriah.
1: Berarti jalan sebelum jalan,
2: senam dulu.
1: Dan ribuan itu diharapkan nanti bisa
2: harapannya
1: ikut bersama.
2: Kita mungkin di angka 5.000 sampai dengan 6.000 atau mungkin jika tercapai mungkin semoga begitu nih, 10.000.
1: 10.000 harapannya ya. Aduh, luar biasa. Berarti ini nanti di tanggal 4 itu juga akan ada panggung di sana.
2: Betul. Di tanggal 4 dan tanggal 5.
1: Tanggal 5 juga akan
2: tanggal
1: ada.
2: Tanggal 5 kan ada juga. Jadi tanggal 4 untuk kegiatan Jalan Gembira Nasionalnya. Kemudian tanggal 5 sama ada panggung khusus untuk keujirannya. Jadi nanti di keujiran juga akan ada seremonial bagi pemberian medali dan sebagainya bagi runner-runner yang mungkin juara gitu. Karena kita ada podium prize yang nilainya tadi disampaikan Mas Prensa sampai dengan 100 juta.
1: Oke, luar biasa, banyak banget ini. Ini pas, makanya kalau hadiah besar ini pasti menarik minat dari pelari-pelari nasional ya, Mas Prensa ya. Nah, Mas Zanwar, boleh nanya, sekarang itu biasanya banyak kegiatan yang selalu melibatkan UMKM. Lalu kira-kira apakah akan ada UMKM yang terlibat di acara KUJ Fest ini?
2: Jadi tadi seperti yang disampaikan, di puncak acara, di penutupan, di panggung utama yang akan kita tempatkan di lapangan perpustakaan itu, nanti akan ada boot-boot. Nah, pertama, boot-boot itu akan dimanfaatkan oleh teman-teman alumni. Jadi teman-teman alumni yang tergabung dalam koordinator daerah, mulai dari daerah Tapal Kuda sampai dengan daerah-daerah lain, yang akan mengisi boot-boot itu, nanti akan berjualan. Berjualan berbagai macam. Jadi mulai dari mungkin kerajinan, mungkin makanan, minuman, dan apapun yang berkaitan dengan daerahnya masing-masing. Dan semuanya adalah full alumni. Nah, tapi ada juga nanti di sisi yang lain akan ada UMKM-UMKM lokal dari Kabupaten Jember. Nah, nanti teman-teman alumni yang hadir itu bisa membelanjakan uang pribadinya di booth-booth UMKM tadi.
1: Oke, itu untuk tanggal 4 dan tanggal 5?
2: Tanggal 4 dan tanggal 5.
1: Oke, dua hari semuanya dua hari. Tetap terlibat ya UMKM
2: itu,
1: yang ada.
2: UMKM khusus alumni, nanti akan ditempatkan di sisi kiri lapangan, di sisi kanan lapangan akan ditempatkan untuk UMKM umum. Yang umum. Jadi tidak hanya yang alumni, yang umum dari lokal Jember bisa masuk.
1: Nah, sejauh ini Mas Frenza, Pak Toha, namanya kegiatan ini kan unsurnya tadi yang saya dapat itu semuanya berhubungan dengan olahraga. Di panggung yang nanti akan ada, apakah ada unsur-unsur budaya di sana?
2: Ya, pasti nanti akan ada banyak pertunjukan, Mbak. Jadi selain memang,
1: jadi nggak hanya jalan aja,
2: nggak cuma jalan. Jadi nanti kita akan ada pos-pos hiburan. Jadi nanti selama teman-teman itu alumni itu jalan mengelilingi daerah kampus plus daerah fakultasnya masing-masing, nanti akan ada pos-pos untuk pertunjukan dan istirahat, kemudian ada bagian kesehatan mungkin yang diperlukan. Nah, nanti akan di pos-pos itu akan ada hiburan-hiburan kesenian-kesenian lokal. Nah, karena ada banyak, nanti jangan lupa daftar.
1: Oke. Daftar untuk ikut gitu ya. Pasti. Ada reoknya enggak?
2: Ada dong.
1: Sardulo Anurogo ini. Iya. Pasti dilibatkan ini ya mahasiswa yang ada di sana.
0: Semua pasti terlibat itu yang di unit kegiatan mahasiswa.
2: Kita bocorkan dulu di sini.
0: Iya.
1: Iya. Nah, karena kan sejauh ini banyak sekali kegiatan yang apa namanya selalu ada unsur budayanya, meskipun itu bukan pure acara budaya, tapi ada budaya-budaya yang terus ikut dilibatkan. Ya, bagaimana, ini merupakan salah satu cara kita juga ya untuk membuat budaya itu tetap ada dan tetap lestari. Terima kasih Mas Januar, nanti kita akan lanjutkan pertanyaan saya untuk Panjenengan. Saya ke Pak Toha lagi. Pak Panjenengan sebagai wakil ketua, sejauh ini itu persiapan dari KUJ Fest 2026 saya yakin pasti lebih kompleks dibandingkan dengan JGN di 2022, 2024 dan 2026 kemarin. Kalau boleh tahu, sebenarnya ini sudah dipersiapkan dari kapan, Pak Toha?
3: Sejak mungkin 3 bulan yang lalu ya. Mm-hmm. 3 bulan yang lalu sejak pembentukan panitia itu sudah mulai mempersiapkan rapat-rapat koordinasi. Mm-hmm. Setelah dibentuk tim, rapat-rapat koordinasi untuk menyiapkan berbagai kegiatan rangkaian acara yang akan digelar pada tanggal 4 dan 5 Juli. Mm-hmm. Kalau persiapan ini terus sih kita melakukan rapat-rapat koordinasi dengan panitia itu. Mm-hmm. Baik itu yang reguler artinya terschedule maupun yang insidental, karena kita setiap hari ada di sekretariat.
1: Oke.
3: Okay. Ya, ada sekretariat yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan dalam rangka persiapan KUJ Fest ini. Mm-hmm. Sehingga di sini terus kegiatan berkembang. Terus persiapan-persiapan dimatangkan. Dan kalau seperti tadi sampaikan oleh Mas Frensa, kalau untuk JGN mungkin sudah 85% malah ya, kalau menurut saya sih. Mm-mm. Antara 80-50%, karena berbagai hal sudah disiapkan, sudah selesai. Mm-mm. Memang ada beberapa yang belum sih, tapi itu karena berkaitan dengan schedule nanti.
1: Siap. Jadi 3 bulan yang lalu ya udah mulai dipersiapkan sampai sekarang. Ini ada alumni yang bertanya melalui kanal YouTube ini sepertinya ya. Salut dengan gelaran KUJ Fest sebagai pemberdayaan UKM dan jalinan kembali silaturahmi alumni KUJ, alumni dari Universitas Jember. Beberapa pertanyaan untuk 3 narasumber terkait dengan sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, total ada berapa jenis kegiatan yang akan diselenggarakan dalam KUJ Fest 2026. Tadi sudah disampaikan, nanti mungkin bisa diulang kembali singkat saja terkait dengan rangkaian kegiatannya. Lalu ya itu betul, sudah sampai di situ aja, sampai di pemberdayaan UMKM yang diharapkan. Monggo Mas Frenza mungkin bisa dibantu untuk diulang sedikit terkait dengan rangkaian acaranya tadi.
0: Baik, saya mengulang apa yang disampaikan oleh koordinator acara Mas Yanuar begitu ya. Bahasanya memang agenda kegiatan KUJ Fest 2026 ini harapannya bisa menjangkau semua elemen Kak. Jadi selain unsur kesehatan, unsur budaya, kemudian unsur nanti untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga, itu kami memang fokusnya di situ. Seiring dengan apa yang sedang digaungkan juga oleh pemerintah kita begitu. Sehingga harapannya nanti kegiatan-kegiatan mulai dari Jalan Gembira Nasional, kemudian UMKM Expo, kemudian ada juga keujiran begitu nggih. Kemudian ada cek kesehatan jelas, nanti cek kesehatan itu dibantu juga oleh tim kesehatan dari UNED sendiri, kemudian tim kesehatan dari Pemkab Jember, kemudian tim kesehatan juga kita dari Kimia Farma begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Okay. Itu untuk 2 hari ada terus.
0: Untuk 2 hari. Oke. Jadi itu sudah 2 hari begitu. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain, memang tadi ada beberapa hal yang nanti mungkin sedikit berbeda dengan JGN-JGN yang lalu begitu. Tadi mungkin sudah sempat di-spill sedikit begitu oleh Mas Yanuar. Bahwasannya insya Allah nanti karena ruang geraknya kelilingnya itu adalah di sekitaran Universitas Jember untuk JGN
1: di
0: terutama
1: dalam ya?
0: Sempat keluar juga nanti.
1: Ada rute yang di luar dari kampus.
0: Ya, jadi nanti akan keluar juga ke beberapa tempat begitu. Kemudian napak tilas lah begitu, napak tilas para alumni-alumni mungkin yang sudah jarang ke kampus begitu nggih, karena kebetulan yang menjadi tuan rumah adalah Jember dan ini disupport penuh oleh Pak Rektor juga, Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna. Beliau sangat support penuh untuk kegiatan KUJ Fest 2026 ini, terutama Karena di Jember berarti tempatnya adalah ditempatkan di Universitas Jember, kampus kebangsaan kita, kampus kebanggaan kita semua begitu. Sehingga memang kegiatannya nanti setidaknya mungkin ya 85%, 90% akan di Universitas Jember. Itu pun mungkin kalau keluar hanya karena lintasannya, apa, rutenya saja begitu, yang nanti mungkin akan ke beberapa lokasi begitu. Dan kalau ada unsur budaya, unsur yang lain, insya Allah nanti berdasarkan arahan juga dari Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, itu nanti seluruh unit kegiatan mahasiswa UKM-UKM, kalau tadi sempat disampaikan ada reok, kemudian ada paduan suara, kemudian ada juga nanti musik-musik itu, musik-musik dan lainnya, itu pasti nanti adik-adik mahasiswa akan menampilkan bakat terbaiknya. Dan itu bukan hanya di panggung, Kak, tetapi ada di pos-pos tertentu yang nanti akan kami informasikan lebih lanjut posnya mana saja, karena kita nanti akan lewat beberapa fakultas nanti. Insya Allah nanti akan ada beberapa panggung di sana yang setidaknya nanti bisa jadi pos istirahat sekaligus pos untuk para alumni yang mengikuti Jalan Gembira Nasional untuk turut merasa mendapatkan suasana-suasana baru dari apa yang ditampilkan oleh adik-adik kita, adik-adik mahasiswa. Sehingga acara ini sekali lagi bukan hanya alumni saja, tetapi juga Civitas Akademika UNED itu semuanya support, mulai dari unsur pimpinan, unsur dosen, hingga tendik, kemudian hingga mahasiswanya, Kak. Jadi kita libatkan semua. Makanya tadi kalau disampaikan oleh Mas Yanuar, ini insya Allah akan meriah begitu. Semoga sesuai dengan harapan kita bersama.
1: Kayaknya memang akan lebih meriah dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, Mas Yanuar, ya. Semoga. Dan lebih bisa dibilang lebih kompleks lah, ya. Lebih berwarna, mungkin bisa dibilang begitu. Nah, satu pertanyaan. Ada yang nanya ini kayaknya, nanti dapat kaos nggak nih peserta JGN-nya? Karena kalau tidak salah ya, Pak Toha, Mas Renza, di 2026 itu peserta JGN tuh sepertinya dapat kaos KUJ gitu ya, kalau tidak salah.
0: 2024 kemarin.
1: 2024, betul. Ini 2026 masih mau akan dilaksanakan. Nah, di tahun 2026 ini bagaimana, Mas Zanwar?
2: Ya, jadi bukan hanya satu kaos bahkan. Jadi kita di 2026 ini setiap pendaftar itu pertama akan dapat kaos untuk alumni, kemudian yang kedua akan dapat kaos untuk keluarga, plus dapat konsumsi untuk dua-duanya, plus dapat kupon untuk undian door prize. Jadi masing-masing alumni plus keluarganya semuanya mendapatkan fasilitas yang sama, dapat kaos, dapat konsumsi, plus dapat voucher untuk undian. Nah, itu semuanya gratis.
1: Gratis.
2: Tinggal
1: sponsornya
2: daftar.
1: Tadi udah disebutkan,
2: sponsornya
1: cukup banyak ya.
2: Terima kasih kepada sponsor.
0: Terima kasih kepada banyak sekali sponsor yang masuk.
1: Iya, luar biasa. Ini berarti kan semakin membuat acara ini jadi lebih meriah nantinya. Jadi untuk Anda alumni Universitas Jember yang mungkin belum daftar sampai saat ini, mungkin segera mendaftarkan diri, karena di sana nanti kita nggak hanya sekedar jalan aja, kita akan bertemu dengan para alumni yang lain, menyusuri fakultas demi fakultas di Universitas Jember. Kita akan dapat kaos, dapat konsumsi juga, dapat kupon untuk door prize. Siapa tahu rezeki kita untuk dapat umroh,
2: dapat umroh.
0: Amin.
1: Luar biasa ini, saking sponsornya yang keren-keren ini. Kita tahu bahwa alumni Universitas Jember banyak yang saat ini sedang ada di ini ya, di beberapa pemimpin di masing-masing di beberapa daerah begitu ya, mungkin bisa memberikan support yang lebih untuk acara KUJ Fest ini sendiri. Saya ke Pak Toha nih. Oh iya, Mas Zanwar, mungkin pertanyaannya adalah, adakah nanti yang terlibat di panggung acara baik tanggal 4 maupun tanggal 5 itu nanti seniman-seniman yang ada di Kota Jember?
2: Ada, pasti. Kita tidak hanya melibatkan penampil dari nasional, tapi juga kita nanti akan ada banyak unsur seperti yang disampaikan Mas Frensa. Jadi pertama kita banyak melibatkan juga teman-teman UKM dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kita berikan kesempatan nanti untuk menampilkan minat dan bakatnya. Kedua, seniman-seniman lokal kita akan libatkan.
1: Selain mahasiswa ini ya?
2: Jelas ya. Kemudian ada dari teman-teman alumni yang akan menampilkan beberapa hal. Dan yang pasti nanti support dari pemerintah kabupaten itu akan ada penampil yang dari nasional. Jadi nanti meriah nanti.
1: Listnya, boleh di spill nggak nih?
2: Nah, nanti kita akan spill di Instagram kita, jangan lupa. Biar surprise kali.
0: Atau surprise di siaran selanjutnya nanti.
1: Oh, boleh. Nanti mendekati acara ya. Nanti mendekati acara langsung kira-kira progresnya udah hampir 100%. Kalau boleh tahu ini kira-kira udah berapa persen Pak Toha progresnya untuk persiapan KUJ Fest ini?
3: Kalau persiapan sih kira-kira sudah 85%.
1: Siap.
3: Ya. Jadi bagaimana tadi saya sampaikan, jadi beberapa item kegiatan, karena kita selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, dengan Pemda, termasuk rapat-rapat internal dan sebagainya, dalam rangka mempersiapkan KUJ Fest ini. Dan persiapan-persiapan termasuk pengadaan-pengadaan beberapa perangkat yang berkaitan dengan kegiatan ini sudah hampir selesai. Jadi memang hanya memang ini ada banyak yang lihat, tapi beberapa kayaknya sih kalau pengadaan kaos dan sebagainya sudah selesai, tinggal menunggu waktu aja. Dibatikan. Tapi sebagian sudah siap, sudah di kami sudah.
1: Okay. Ya,
3: karena pengadaan bertahap, tergantung peserta nanti. Kalau peserta naik, nanti kita tambah lagi gitu. Sehingga kalau yang sekitar 3.000 sampai 4.000 sudah siap,
1: ada gitu, sudah ya. Ada, oh, gitu. Jadi kalau misalnya peserta sampai 10.000 pun nggak masalah nih Pak Toha.
3: Nggak masalah.
1: Kami semuanya akan dapat ini. Gitu
2: Pak Toha. Betul. Iya. Satu gratis satu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kalau tadi disampaikan Mas Yanuar ada doorpress segala macam, itu memang berkat kerjasama KUJ dengan berbagai pihak, tadi disebutkan oleh Mas Ferenza. Nah, kebetulan alumni-alumni Universitas Jember itu kan ada sebagian di berapa posisi menempati beberapa posisi penting di pemerintahan, termasuk yang ada di DPR dan sebagainya. Jadi memberikan support yang luar biasa, sehingga kebutuhan KUJ Fest insya Allah terpenuhi.
1: Oke, ini kalau misalnya memang tahun ini nanti insya Allah berhasil, tidak ada yang tidak mungkin di tahun 2028 itu nanti acaranya mungkin tidak hanya JGN dan KUJ Run, tapi mungkin ada festival yang tambahan begitu ya Pak Toha?
3: Mungkin, ya.
1: Ada kegiatan tambahan lainnya ya. Dan tidak dua hari tapi seminggu.
3: Ini untuk KUJ Fest sudah diminta oleh beberapa daerah.
1: Oh iya, karena ya, memungkinkan untuk aja kalau dilaksanakan tidak di Jember ya Pak Toha ya.
3: Iya. Nah, kebetulan ini kemarin diminta oleh Bapak Rektor untuk yang ketiga itu di Jember. Tapi untuk yang keempat dan seterusnya mungkin di luar Jember. Memang diperuntukkan di Jember karena sebagian besar alumni kita itu kan ada di wilayah Tapal Kuda.
1: Siap.
3: Sehingga diharapkan yang ketiga ini benar-benar meriah. Karena itu panitia harus kerja keras untuk bisa benar-benar mempersiapkan semeriah mungkin penyelenggaraan KUJ Fest 2026 ini.
1: Oke, ada salam dari KUJ Korda Trenggalek, siap hadir untuk meramaikan KUJ Fest katanya gitu.
3: Wah, terima kasih.
0: luar biasa.
1: Oke, luar biasa memang ya. Dan sebenarnya Pak Toha, harapan dan dampak seperti apa yang diharapkan dengan pelaksanaan KUJ Fest di tahun 2026 ini?
3: Ada dua.
1: Untuk alumni dan juga masyarakat di sekitar.
3: Untuk alumni itu diharapkan bisa membangun ikatan emosional yang lebih kuat.
1: Siap.
3: Sehingga semua alumni yang ada di beberapa daerah bisa menyatu dalam satu kegiatan, baik itu yang diselenggarakan di Universitas Jember ataupun di daerah-daerah masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, itu diharapkan berdampak yang positif terhadap masyarakat. Kalau penyelenggaraan KUJ First 2026 dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, itu diharapkan berdampak dari aspek ekonominya, dari aspek kesehatannya, dari aspek sosialnya, dari aspek pendidikan dan sebagainya. Karena pelibatan banyak pihak itu nanti ya dalam sebuah kegiatan KUJ First itu, terutama UMKM. Tadi disampaikan UMKM lokal itu nanti diharapkan bisa berpartisipasi dan sudah banyak yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam kegiatan WajibWES. Kemudian dari beberapa daerah juga sudah siap menghadirkan UMKM-nya untuk alumni. Itu sudah cukup banyak yang mendaftar dan akan banyak yang terlibat di dalam kegiatan kita nanti.
1: Berarti Mas Renza nanti bakal banyak alumni dari luar kota yang hadir juga ini ya di Jember. Nah ini sudah diantisipasi kemungkinan-kemungkinan terkait dengan tamu yang akan datang di Jember yang cukup banyak ini nanti.
0: Baik, kalau terkait dengan antisipasi, kami sudah koordinasi dengan berbagai pihak tentunya, Kak.
1: Siap.
0: Kemudian kemarin hasil audiensi kami juga bersama para bupati di lingkungan Tapal Kuda terutama, itu hampir seluruh bupati siap mensupport mulai dari kendaraan, misal ada yang dari Lumajang ke Jember begitu. Itu insya Allah nanti Bunda Indah menyiapkan terkait dengan kendaraannya, nanti akan disiapkan bus, kemudian juga mobil-mobil yang lain ya, semacam apa namanya, Elf, IS dan seterusnya begitu. Dan juga Bunda Indah support apa kemarin, Mas?
2: 5 sepeda.
0: 5 sepeda itu juga nanti door prize, untuk door prize ya.
1: Bunda Indah. Terima kasih Bunda Indah.
0: Kemudian juga bupati-bupati yang lain juga support penuh, Mas Rio juga, kemudian Mas Adi Wali Kota Pasuruan dan juga para bupati-bupati di lingkungan Tapal Kuda itu support penuh. Terutama support penuh kita memang dari ketua umum KUJ kita, Mas Sarmuji, beliau sekjen.
1: Apakah nanti hadir kembali?
0: Pasti hadir. Pasti hadir. Beliau adalah sekjen Partai Golkar, saat ini ketua fraksi di Partai Golkar. Jadi kalau dibilang kenapa apa namanya kegiatannya meriah begitu ya? Karena salah satunya adalah kita beruntung ada Mas Sarmuji begitu. Ini terima kasih banyak kepada Mas Sarmuji, juga ketua harian Bapak Dr. Hendra Kurniawan yang selalu hampir setiap hari kami koordinasinya melalui Mas Dr. Hendra. Kami menyapanya begitu. Beliau adalah ketua harian di pimpinan pusat KUJ yang terus update setiap hari, hampir setiap hari update bagaimana progres panitia, kemudian kami lapor ke pimpinan pusat KUJ dan seterusnya. Karena agenda-agenda ini adalah sebenarnya agenda dari pengurus pimpinan pusat KUJ, Kak. Jadi kami diberi kesempatan untuk melaksanakan, karena kebetulan areanya di Jember, kemudian kami juga bertiga merupakan pengurus di pimpinan pusat KUJ, sehingga dijadikan panitia inti dalam kegiatan ini begitu. Sehingga memang kalau support penuh dari para pimpinan, banyak ya, Mas Yanuar, Pak Tohang, dari sekjen kita, itu juga Mas Dr. Agung, beliau adalah pimpinan Direktur Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Beliau juga support penuh, kemudian bendahara kita Pak Yuswanto juga support penuh begitu. Hampir setiap event di KUJ beliau-beliaulah yang selalu aktif untuk mensupport, bukan hanya support dalam dukungan tetapi support dalam pendanaan begitu. Sehingga ini kami sangat bersyukur panitia fokus untuk ke kegiatannya saja begitu. Pendanaan urusan para pimpinan-pimpinan. Kemudian Mas Charles juga beliau mendukung untuk di Himbara dan apa namanya para sponsor-sponsor yang lain begitu, sehingga banyak sekali memang alhamdulillah kami sangat terbantu dengan para alumni yang saat ini menduduki jajaran pimpinan itu tidak lupa dengan almamaternya begitu.
1: Oke, baik. Mas Januar, ada sebuah pertanyaan ini, ada yang bertanya, saya alumni bisa nggak buka stand buat alumni yang punya usaha? Nah itu kira-kira apakah sudah ditutup atau masih dibuka? Terus menghubungi kemana?
2: Siap, bisa. Jadi memang tadi seperti yang disampaikan bahwa UMKM itu nanti kita posisikan dua. Jadi ada satu untuk khusus alumni memang yang akan dikoordinasi oleh koordinator daerah-daerah. Nanti akan ada banyak kerajinan, makanan khas dari daerah masing-masing akan dibawa oleh alumni. Tapi ada satu lagi di sisi yang lain,
1: yang umum.
2: Ini dibuka untuk umum. Nah, jadi bagi teman-teman UMKM lokal, umum, non-alumni, boleh mendaftar nanti langsung menghubungi kontak person yang ada di Instagram ataupun di poster-poster. Jadi tinggal menghubungi, nanti kita akan hubungkan dengan koordinator di UMKM.
1: Siap, ini Ibu Isna.
2: Siap.
1: Dari Lumajang. Nah, boleh kok alumni Universitas Jember beliau. Boleh, silahkan kalau misalnya punya produk dan ingin buka stand di acara KUJ Fest, boleh silahkan dicari informasinya
2: melalui CP. Kontak person
1: ada kontak person di
2: betul, di Instagram ada, di poster semuanya sama.
1: Siap. Ini banyak sekali yang berkomentar. Kayaknya sedang menunggu-nunggu bagaimana meriahnya pelaksanaan KUJ Fest 2026. Saya tunggu spill-nya ini yang dari nasional, kira-kira siapa yang datang bintangnya.
2: Nanti kita akan sampaikan di jangan di spill sekarang. Bahaya.
1: Oke, baik. Pak Toha, Mas Frenza, dan juga Mas Januar, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir. Kita ngobrol-ngobrol untuk malam hari ini, berbagi informasi kepada pendengar dan juga alumni Universitas Jember untuk sama-sama meramaikan pelaksanaan KUJ Fest 2026 yang insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 4 dan tanggal 5 Juli 2026. Di ujung perjumpaan kita, diawali dari Pak Toha dulu, silahkan disampaikan closing statement terkait dengan pelaksanaan KUJ Fest 2026. Monggo, boleh pesan, boleh harapan atau apapun lah.
3: Ya, terima kasih. Kami dengan kegiatan KUJ Fest diharapkan nanti akan meriah.
1: Siap.
3: Oleh karena itu, saya menghimbau kepada para alumni Universitas Jember untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa hadir dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 dan 5 Juli tahun 2026, baik itu JGN maupun KUJ Run-nya.
1: Oke, kalau memang udah biasa sering lari, silahkan ikut juga di KUJ Run. Oke, dari Mas Frenza, silahkan.
0: Oke, baik. Mungkin di sini mohon izin kami mewakili panitia kepada seluruh masyarakat Jember dan sekitarnya. Mari bersama untuk memeriahkan acara KUJ Fest 2026. Terutama kami ada dua event besar. Yang pertama adalah KUJ Run. Nah, KUJ Run ini khusus untuk seluruh masyarakat ya. Jadi ada beberapa kategori memang pemenangnya. Ada kategori umum, kemudian ada kategori master, ada kategori pelajar, ada kategori civitas begitu. Sehingga nanti insya Allah masing-masing kategori itu juga ada podium-podiumnya tersendiri. Sehingga mungkin nanti, oh saya umum, ikut yang umum boleh, saya ikut yang master boleh, saya ikut yang civitas juga boleh. Jadi silahkan Bapak Ibu, Mas, Mbak, semua om, tante, pakde, bude, semua ya. Jadi langsung aja daftar KUJ Run, kami tunggu. Kalau Instagramnya nanti mungkin di-spill sama Mas Januar, nama Instagramnya kita begitu. Okay. Kemudian jangan lupa juga para alumni Universitas Jember, mulai dari angkatan tahun 64 kita berdiri ya Pak Toha ya. Mulai angkatan 64 mungkin sampai angkatan kemarin terakhir berarti 2022 mungkin. nggih, 2022 yang sudah lulus begitu nggih. Kami mengharap kehadiran para mas mbak sekalian begitu nggih di kegiatan Jalan Gembira Nasional, sekaligus nanti temu alumni, sekaligus nanti bertemu juga dengan kolega-kolega kakak tingkat kita, kemudian mungkin nanti bisa saling silaturahmi, bersinergi. Kami tunggu, silahkan langsung saja daftar di akun official kita juga di JGN, jalan JGN.KUJ begitu ya. Di JGN.KUJ silahkan nanti daftar, seperti yang disampaikan oleh Mas Yanuar bahwasannya nanti bukan buy one get one ya, tapi free one get one begitu ya. Get one free one maksudnya.
1: Gak perlu bayar.
0: Iya, gak perlu bayar karena gratis.
2: Gratis full.
0: Dapat kaos, kaosnya bagus. Nanti akan di-spill di pertemuan selanjutnya kayaknya ya. Kaosnya bagus. Jadi
2: sudah ada di Instagram.
0: Oh, Instagram sudah ada ya. Ya.
1: Desainnya ditampilkan di sana.
2: Ditampilkan.
0: Iya. Okay. Jadi silahkan semuanya boleh diajak. Tadi seperti yang disampaikan boleh, misal saya alumni, kemudian keluarga saya bukan alumni boleh diajak. Mm-mm. Jadi boleh beramai ramai untuk ya datang di acara KUJ Fest 2026. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik, pelayanan prima dan sebagainya. Tujuannya hanya satu, untuk almamater kita tercinta. Terima kasih banyak semuanya. Okay. Kak,
1: ada sebelum saya ke Mas Zanuar dari Ed Hendra Kurniawan, ini ketua ini kayaknya ya.
2: Ketua harian kita.
0: Ya, ketua harian kita yang tadi kami sebutkan.
1: Oh,
0: ya.
1: Selamat malam Pak Hendra DKI, insya Allah datang 2 bis.
0: Luar biasa memang Bapak Dr. Hendra itu.
1: Ketemu teman-teman dari korda-korda yang lain. Waduh, luar biasa ini. Monggo silahkan Mas Zanuar.
2: Ya, sedikit aja tadi udah closing dari senior-senior saya. Jadi jangan lupa teman-teman alumni dan para pelari culture ya, dimanapun berada untuk daftar JGN di tanggal 4 Juli 2026 dan KUJ RAN tanggal 5 Juli 2026. Segala bentuk informasi nanti akan kami sampaikan melalui Instagram. Instagramnya yang JGN adalah jgn.kuj, kemudian untuk KUJ RAN-nya adalah kuj.ran26. Jadi semua informasi akan kami sampaikan di sana. Mari kita berbondong-bondong ke Jember untuk nostalgia. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Matur nuwun sudah hadir Pak Toha, Mas Fremza, Mas Zanuat, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan untuk malam hari ini jadi menjadi inspirasi. Ada yang pertama kemarin dengar nggak pengen ikut, sekarang jadi pengen ikut. Mudah-mudahan begitu ya. Terima kasih banyak untuk Wakil Ketua Panitia KUJ Fest, Dr. Ahmad Toha, MSI.
3: Terima kasih kembali.
1: Sekretaris KUJ Fest 2026, Dr. Fremza Fairuz Firmansyah, terima kasih. Dan koordinator acara kita, saya penasaran acaranya nanti gimana ini. Mas Zanuar Adi Saputra, Mas Zanuar Adi Putra, Eskom Mkom. Mudah-mudahan pendengar kita semuanya mendapatkan inspirasi-inspirasi terbaik dari perbincangan kita untuk malam hari ini. Akhirnya saya bersama dengan narasumber kita untuk malam hari ini dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan lupa daftar untuk KUJ Fest 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kami akan hadirkan untuk Anda Mocopat bersama dengan Mocopat Trisno Kembar, pimpinan Bapak Yasin. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi jami'an amma ba'du. Alhamdulillah selamat terbaki boleh dengan kesinar majuat maturah Trisno Kembar pimpinan Pak Yasin dan Kepala Sukarjo Kadinto ngiring para pemirsa penggemar-penggemar majuat maturah pancingan siap ke angkui menyimak atau mengambil hikmah daripada isi kitab Nur Buat si Becaman Lemangken sejarah pun kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai totok ben mentar muka Kadinto di situ jeta deretan ngiring siap ke angkui para diuna atau bahabina setir dekat RRI Pro 1 Jember itu aku merengakin tembang-tembang saya lantun lagi serang kesasaran Bapak Yasin kat itu sebelumnya betul kula maus atau bermacah dekat kitab-kitab notebook kat itu lakong timin betul kula anjun pangaporan lah miun Nabi bersalah lopota tak lakong anjun pangaporan ben sebelum kat itu imoy lain ya wali kalau bantawasul patiha. Karena kat itu saya baca sejarah pun kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biridha illahi ta'ala bisyafaati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil murtadasina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi aswahi wa qurabihi wa dzurriyyati minal anbiya wal mursalin salawatullahi salamuhum 'alaihim jami'an insyaallahul Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي الله دير النبي الله إلياس عليه السلام إلى أهل الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسلمين بالمسلمين ثم إلى أبينا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأخواننا وأخواننا وجماعتنا وأصحابنا وأحبابنا وأولادنا وتلامذتنا وأولادنا وسيدنا مشايخنا وسيدنا سمي الله شيخنا عبد القادر جلاله والشهداء والصالحين أفضل هنا وإلى المرحوم مرحوم مس اندي ببتن tanah pagarangan saya tempat dari kato juga untuk sedianya para pejuang-pejuang para tokoh masyarakat satu jam sampun almarhum almarhum mantan muka bi Allah ta'ala sabar atuh san selajam pun sini mantan tirak kubur cibor kubur bi barakati wa bi sabab insyaallah lahumul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ngau daya nestain di dalam tauhid radhiyallahu ta'ala Fatihah suki dari sedaja tadretan muslimin muslimat mukminin mursyidin dalam tunjuk sedaja mata bagi Allah Taala perengan keselamatan barokah umur barokah rezeki Islam iman kuat ibadah mantera jawa kiri sedaja musibah pulai penyakit kadali badahir batin bibarakatihim wa bisawati syaunilai lamul fatihah a'un billahi minasyaitonir rajim iya na'udzubillahi waladdallin amin. Alhamdulillah, matur sekalakong tawasul patih asapunlah terlepas semoga ketayaman Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa setuju seperti Gula Abul Jaki semakin acara pemusan kalau bentepeng senum sejarah pun kumantan si dua sejarah kaji Nabi serang putra Hadijah sebelumnya putih Gula Maus sambil atik detik kacah ngereng Pak Ji Samsul Pak Ji Ngancik Bidabit mana bi berangkir radio nang jompo tu berangkat kantoh ni ke Pak Yasin pun mulai amulai ni ke pun

Mah esena kitab Nur Fuad saya baca kat itu sejarah pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semakin peti mulana kalau bertempur senum. Pemadri ni kan isa bila tek ya epatidin tibik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

kawan nguat raki tiring sedrepon kemantan kalio kali ku si dua. Sehingga ada mengkomentasi si dua, ampun teko oleh Pak Polo Ari Abitan. Ampun oleh Pak Polo Ari Abitan kemantan kak di cek kata tu orang.

kuasa iri kala makin berakat. Komentar sila nunggang ni tiri kuda kucaran. Anang yang sang tiri jumpa terajak etan tukar lebon kustera surat dengan kunggaro. Oh, wakin.

orang jagung alat samnyo ngire. Ya Allah, sapar jeri pun komandan si dua umat-umat ler kotak bida kalau di segera tasik banyak nang agung raja alit kenik sada jisami angiring dek kekumanipun kustara sulakan pun putra dijaga roh wakim.

tining tatapuan min ramin kinting jidur hatta seronin soleh ampun pada lami. Bakto angiring kumantai bon kuste bon hati dah tak pida kalau bon kuntor geluduk ramin si angiring kumantan si dua gak aro. Oh,

jalan rekane ki Allah. Saampun prapteng depak dekat telipun ada deroman putra tijang. Kalau bendera kakabung kusti ratulam. Kangang ngiring dederen. Dederen. Si grabu ber. Kang angiring dederen. Dadaran segera bubar ya Allah. Tini sangiring dadaran segera lekas bubar pas paleman. Paleman ki. Alhamdulillah matur sekalakong tepung sika dua ampun setaleh. Sebelumnya tepung sika telok kali tu arim kirim salam dek sedaja tantretan penggemar Banjabat Matura. Sebeda dengkong Haji Samsul nyara terus cepat berakat. Dekat itu Cik Asarin juga Bapak Haji Mustafa Tahir juga Bapak Hanif Bapak Suci Salam Amir Zakin. Bentak lupa Petang Gula Akhirim dekat Teretan Kula Sebedai Sumber Beringin Bapak Suci Bapak Suci Seniwar Anika aktif ni kan nyetel dekat hari Pulau Satu Jember Kalaban Lebet Corongan ni kan bersantan ni kan ni berbingin ni dekat Pak Suci War Seniwar Peternak ni kan sebenarnya berbingin sahabat Amir Syakir Cik Asar yang king juga dekat Bapak Wakil Miskadar tukang menjepat nyara Cik Asar yang kiri balik ni kan tempeng-tempeng dari Bapak Yasin aniak saka pas ki dan juga akhir salam dekat Teretan Kaula ni kan sebenarnya bundar ni kan bundar sejalagan celok barokah Bapak Adi Cik Salim Pak Adi, Salam Amir Zakin. Juga dekat kebenakan gula sebagai pelindu berat. Bapak Yani. Juga Adi. Mantona Kak Imam. Oncuk cong, corong cong pakai atas. Malay merang kin tantretan penggemar majopat. Jadi dekat tempeng-tempeng seelan tuan dikibun Pak Ye Sinari Sik dengan RRI. Juga akhirnya salam dekat cerita gula sebagai jalan Sriwijaya. Anikah Pak Roni atau Pak Pur. Ni ke Pak Gula pun boleh kata Pak Yasin Pak. Dia mak habis tak terbaki Pak Pur. Aku sepen ngeter pimpinan RA ke jumpa ni ke depan ke jumpa Pak Pur. Juga dia kasih puja Johnny. John. Jalan Sriwijaya. Salam Amir Syakir Cik Atidung John. Juga Bapak Junaidi sebenarnya Kerang Baru. Pak Sulama. Salam Amir Syakir. Bentak lupa kirim salam dek Teretan Kaula sebenarnya Gang Demak. Lerika Pak Yud. Sarang Bapak Andi. Pak Andi Ahmad. Pak Andi. Salam Amir Syakir. Asalkan ki. Juga terpotoh kapi sebenarnya Gang Demak. Salam Amir Syakir. Rogi biar mon pas baik. Tak mereka kin. Sejarah pun kaji Nabi ni kasih aku mantan. Men putri hati jam. Yara Haji Samsul turi berkat. Cukup setel radio telepon berangkat pun biar jenah biar biasa pun sini kan teretan sebenarnya Karang Tengah Bapak Rudi Samud Salam Abang Syakin juga Pak Indah Liasan juga Bu Nur Hayati sebenarnya Karang Tengah Jalan Jawang Jalan Karang Tengah sudah dekat teretan sebenarnya Karang Tengah ni kah setuju mar penggemar menyopat topoto di Pak Nur Hayati Cik Sarin ni nika tempeng-tempeng di Pak Yasin Saga bas nika tempeng sikat telok berdimun anah sampai tak detik kata nika bismillahirrahmanirrahim

mangken ngaturakia omorepun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tatkala ebok tu akad nikah, kalaupun putra tija pedika atur omorepun Gusti Rengagung garawaki. Kalau putra

Lepas nikah, umur pun ku setereng aku, waktu akad nikah, kalau bersang potret, umur salah wewar si segemik tahun. Segemik tahun, king. Dining umur rezang potre. Tawad kalah nikah.

dini umur sang putri. Sang putri umur sang putri hati je. Tadkala waktu akad nikah perkawinan kalau bangku setereng aku. Berdika aturan juga umur putri hati je.

Ya Allah, saya gak lito. Umur putra dia, umur pak lekor arso tahun. Anangin berdepan di taang leng seadabut, oning dah umur putra dia, king.

asap balik ke telefon. Apa nanti tersiang leng seadabu yen umur hatidah benih umur pak lekor tak. Lah, umur 42 tahun ibu tu akan ikah kaliban kusten. Umur 42 tahun geng. Karena pot teh hati jo ingkino kang angongge Allah karena sang tina jupotre hati je kinun lamba pacet lakar angung kain dan mangkir lah minta kade putra dijaga arwah ingra mani kanjeng duto dan latare karsane ku ya Allah ebak tu hati ja angung kain. Angung kain minta kade dek raman kanji nabi dek ratin bagus Abdullah. Anangin tan lastareh tak kata lem ada bedak ketampan. Ebak tu minta kade dek raman ku setia hati jang. Arseng jaya jangan nabi. Jadi amu yang agung ya Allah tak putus asa putri Hatija angung gai dek raman kanji nabi dek ratit Abdullah tak ketampan apa nyuunan dek Allah ta'ala segadi mah nur tah yepon kusteh esok nakin manter pasti asa yang ditelur sabadi ke penyuunan Hatija agak rawaking cahaya nur buh wat poniko.

kuasa pernikahan di jasa nyon, ya Allah. Malar wihan malar mantar. Nur cahaya pun kusteh. Tepuh pasyadin kami tim gula sabali ka jawan hati jaga ruang. Sampol teka satayani. Satayani pun. Trehati jom. Sampun teka satayani pun. Satyani pot trihati jo ya Allah sampun teka teka katurunan tebe pasti khotijah sareng Gusti Rasulullah sapa nikaki alhamdulillah tretan aneka sambil lalu kula tete bareng makin tepung si kampak pun beti lantuk lagi nanging sebelum kati dempeng arim kirim salam dekah penggemar-penggemar majubat maturah sebeda Tegal Gusi Mayang Salam Amir Sakin dekah Yuni juga penakan gula Hur Suti juga Alek Wakida sebeda Tegal Gusi juga dari sepokok semuanya majadik ni kah Pak Rugak Salam Amir Sakin Wakida cekai Pak Rugak je Rosetel Radio nah atau kang majubat kone Pak Rugak ini. Ya, kak seni lah macam gua. Nah, ni kak biasa mun kak tanretan tibinya pak-pak seni, kak seni. Nah, ni kak nyaman gula tibik seni je tanretan. Keng umum mah Bapak Yasin ngelak dari jamaah anak ni kak. Panik selamat ambil sakin di rugak cik asal dan ki. Juga tanretan gula ni kak sebeda emok bagu. Ni kak penggemar menjumpat juga. Ni kak anggota gaula lambak ni kak. Loro arisan menjumpat matura. Pak Ernawati serabut nak selamat ambil sakin. Juga Pak Lus Pak Lus bentuk potong Pak Lus cik asal lagi ibarik tori mana lebih berlakang entar ada salah sama nombor pukai dari puluh satu Jember Bapak Yasin boleh tak bik tibik ni kah ni kata tak kata ni tak ada ting bapak bik tibik aku tak ada sen ni ser detan ni ser kah penggemar menjopat matura karena banyak saya senang ni kebualan man kak mantisa ni kah dah cerita aku sebut dia Bondowoso adik aktif ni kah Bondowoso kenggula kenyaman tak apa jauh ni kan. Salam Amir Syakih. Nikah aktif selalu nyetel RRI Pro 1 Jember. Bila pun majopan ni kan. Salam Amir Syakih teretan. Si benda-benda bersegi. Cik Asaren. Nikah pun tikal tengah bik tibi. Mempayas incit petelan je. Salam Amir Syakih. Bang juga tak teretan. Si benda muk lancang. Sumber beringin. Tiong Abdullah. Yukus. Juga topo-topo kapi kita. Juga Pak Suti. Pak Suti. Sendik sebikar. Pertama kini. Corong ini pak atas pak le mereng tanda kini. Anika sejarah pun kanjeng Nabi ini kasih aku mantan bon putih hati jani. Anika pun. Anika elok elok kili ni ka. Elok kili sampai kan kak mendeki ni ka. Seakhir ni ka. Deki apa boleh ni ada. Mon bulan recep. Yo ba sejarah kitab ni mana kitab nubuat kata kitab Isra Mikrat mon bulan recep ni ka. Juga cerita kula sebeda Kaliwining. Biro lagi kali bini lagi dekat Chong Suhri. Cok tedung Chong. Kalah habis setel kat RRT Pro 1 Jember. Bas Neng Dian. Cok tedung bini. Cok tedung mana? Ya ring ban. Banyan matur berasihat selamat. Ada matur berasihat nasihat walafia kapi. Topoto je sebetulnya kali bini. Juga dekat Panton. Panton dekat jenah Suhri. Dan maka aset lah. Tandik kaset. Lalu kaset. Dusa. Matura. Pancam ke Pak Yasin. Gula senang ke menjopat polan. Mata mati opun menjopat ni kan. Ni kedar megedar si muda makin ada si acer. Jarang. Jarang si acer. Padahal ni kan. Bu awal ni kan. Yang membawa nur cahaya ke negara Indonesia ni kan. Sejarah pun kanjeng Nabi. Nur Muhammad. Ni kan penting dari tan. Ni kan. Ni kan saya nyeberakin agama Islam. Neng negara Jabal Timur. Ni kan. Eka kanjeng Nabi juga kirim salam dekat Sibulja Tirta Gola Pak Sis Bu Haji. Sebelum kali winning juga salam Ahmad Syakin lek-lek holik Pak Nabil Cik Tedung lek. Juga Tirta Gola lek menawar Pak Huir sebelum DJ Kumuk kali winning juga salam Ahmad Syakin. Ben tak lupa dekat Sibulja Tirta Gola sebelum sumber beringin Pak Rahman Bu Rahman. Pak Rid Burit juga Pak Jepri Budi serta je tadretan sebeda sebeda beri sahabat Amal Syakin Cik Asar yang kik berik ben nikah
gula paten gak karo ban ni pun. Cong ani gak Bu Rosi. Bu Rosi juga ndak ka cong sapa kelopai kelopai cong kelopai cong nyawa cong. Setel dong radio nak pun palo penyebarakin. Anya ada ada sejarah sejarah pun ani gak. Sapa kelopai akhirnya kacong pada akhirnya. Selamat menikmati cong setel habisnya. Bu Rosi meringkuring cak tin joget mata peton bercen aja dia. Dalam merabu Rosi aja. Awal cua dari tina adiktokan melolo. Ha, selamat bersakin. Oh, cong selamat. Ya, cong. Ya, ingatlah, cong. Cong selamat. Ni kah selalu aktif. Aktif ini, bak. Kirim keman-keman. Ya, selam. Juga anda kah ceritaan gula. Ini kah penakan. Ada berkumpul kapkan penakan ni kapi pun. Sebenarnya bila lagi Pak Budi, Bu Budi selamat bersakin. Irma ban ke selagi cak tedung ning bu butin butin kebala ka ning tin ka anan je mana jualan cilok cak rang larang pemuda maka stadol selamat amir sakin cak tedung gor cak juga mantor kak basir je anan sam ke Samsudin ni cak tedung ping ya kere ban bu pera un ku kere milik kere lebih gua iyalah iyalah berdepak setel kod radio nama tak kalau pain cek le ale ni me tak tepat ngirim nang ya de bengebudi dak ya kan banyak nak kena season pesan sero seput ni RRI salam amir benda sponsor kau lai ke boleh nah salam amir sakin juga entri tanggula sebeda jalan Sri Baja jalan ni kah nah pari kebolan berdagang nasi kuring nasi lalapan Pak Edi Semiru, Semiru, Pak Edi Semiru. Selamat bersyakin tantretan kepi topoto sining naning sambil macam selawat malai gege kena. Nah, ria sambil macam selawat naning nasin. Selamat bersyakin. Ya tempeng sikap yang empat deh. Ai lantunakin, rem kirim salam. Bismillahirrahmanirrahim.

또 모르나 Allah kemana Jibril itu gasang Allah Ta'ala turun ake ko kencang batur malaikat Jibril dek nak kira Arab ke asokan yang ajar macam Quran

satan tuka malaikat Jibril. Dek nak kerap ngajarin maca Al-Quran dek ke Gusti Kanjeng Nabi. Anangin Gusti Kanjeng Nabi tan wiso angleng. Tan wiso angleng tak bisa ada bu. Siapa ni kaki? Jari je nedin kopedek.

cakap dia berkutir Rasulullah. Kerana ibuk tu Yasir macam Al-Quran tak bisa ada bu. Lepas kerigi pun ringan kungkak dia tu, eka peteng ya dia kampek. Kalau ben kalembang balik Jibril. Eka ke peking. Pun lelah rajab.

Allah. Tining lar. Lar ni kalembang malaikat Jibril. Ya tak bida kala berbisa saya berpanas. Ebang tu ikut baik kampek dek ke kiri pun kusti. Uskan takoh salawasih. Salawasih.

Wus ampunkan teko samaput. Saklawasi kusti saabi tetan kilingan tak ingat. Tak ingat ibu tu gampik ben kali ben mereka jibil ke arwah. Sampun eleng maca korak.

Sampun eling. Sampun engak Gusti. Mau siak ni maca dek ke kitab Quran. Tining surah pun lebih ro om tur manis Gusti ka arwah. Manok

saking bagus benyaman sore berguste manuk singa pada mangu ambu banyo ko aing si akili pada deng deng ebak tu mireng dak sore berguste sairi kala maca Al-Quran ga aro wagi ajet manus same ya arsi gauk ing suara ne pun ya Allah tining ajin ajin ban manusia mireng dak suara pun kuste ebak tu maca Al-Quran gauk ko keton keton sate jaking male wino rokan solat Jabrail kang ngangi mami ya Allah male pole wino rok kalaban ebelin can maturna tatengkan solat kuste male ka Jibril setuti imam ebak to ya acara solat kuste ga ro waking

dosa. Sisirinan ing umat ajin ma nosa. Ya Allah. Salah setarina. Malaika Jibril ngajalil ki sholat selimak bakto. Lepas asa sirinan. Malaika Jibril berkutu asirinan deka umat ajin manusia. Si boleh yang tunya. Sendi akal berbikir. Ek bakul ngalaka di sholat selimak bakto. Sama ni kasa seri daripada Malaika Jibril ben kusteh dek kasa de jin umat manusia ke arah wagin. Kinwe nardi sama doyo siganan di ingang wede. Ya Allah, kin ko eba kon kusteh. Apa ni onan sama mereka Jibril? Sekak di mah. Ada Allah Ta'ala yang berkata apa ni onan. Ingat peramah kali.

Allah, siapa kon abad nyonan Gusti. Anyon Odin Rama ben puseset. Ben pamane pun Abu Talib juga esok nak yudik boleh dak dalam tunya siapa ni? Kaki. Si

Allah, segera lekas. Kini dina yang widi kaitinan diri yang widi di Allah Ta'ala. Ya li kata remah. Kata remah doa nak kusteh. Se anu on odin ramah ben. Eh, pum.

কালেমা গালে ওসামা কালেমা ওসামা

Ya Allah. Lho kini kadetan. Pamana pun seset. Anapa mak pas esok nak kipole? Epa kon malang Jibril. Odik boleh kerana Rama baipu Abu Taib kali tu setan setan tak setan Islam. Lho ni ke pas anyo on de Allah Taala Gusti Rasulullah anyo ayo padi boleh. Lho odik boleh deretan. Odik boleh Rama epu Abu Talib juga. Bila odik pas epa kon mau sekali masa hadat sidua. Epa macam sahadat sidua. Kasuhkan Allah Ta'ala bila mari macam sahadat sidua. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Pas upad boleh deretan. Situ boleh majlis itu lho. Lalu ke titik ini ke mati nafas mati Islam. Bila datang deretan ngireng. Pancing dengan sobat aja kulinu ke aku nyebut kalimat tayyibah. Kenapa? Karena nikah setuju manusia bekal mati. Bekal mati. Nah, nikah. Engkau mendengar kajian Nabi. Alika ada yang sempurna. Mati mati benih mati Islam. Esok dakit. Odi boleh. Bon gue lewan bian. Kutu ala kutibi deretan. Ala kutibi deretan. Hanya on sempurna dari Allah Ta'ala. Ketika laku perintah Allah Ta'ala si wajib. Aca wisi jeka atau bersih larang. Nikah. Nikah deretan. Nikah sejarah kajian Nabi. Engkau mendengar lewan bian. Dia boh tak kira pada kaji Nabi pilihan pun. Miran akan ramah ben epu matir mati guri esu nak kita Allah Ta'ala pas marim eba odik pas baca sehadat. Lah ni ke? Pas eba mati boleh ni ke sarkasan ni pun. Tereh, perakin sebelumnya macam boleh gula Pak Yasin ni kaki. Anika arim kirim salam dek tadi tangguh si benda. Kalang cecer. Kalang cecer. Juga dek ke Ning Hesti. Ning Yayu, Ning Titin, kapi je dah, cek tedung. Ben cong rus, cek tedung cong. Ben bagi titras pam setel habin. Ben keremin Pak Yasin. Ben kak, ben ni Yasin, ni selin. Cuka entah tretan kapi sebedegang je cek salam Amir Saki. Deka, tretan gula ni ka, bereng ni ka. Atur, atur. Gula kita tahu ni nyama haji-haji tu dengan salam Amir Saki. Bantah Albert juga ada mengirim salam dekat Pak Finka. Pak Finka mantan lepas sihat walafiat jong. Banjong. Ada yang lama dia terima sakit. Mantan lepas sihat biar Allah Ta'ala. Laku ngalak tak santai bila aku lah. Juga dekat Harry Chong Harry. Alek lek Harry. Saya tak boleh tengok mana. Mun ngelah lek pasakan lek malay garus lek. Mengelah ya pasakan. Bapak-bapak non orang yang laku malay garus. Ruah rezeki dari Allah Ta'ala. Juga tantretan membutuhkan kulkas atau mesin cuci napa bisa os ni tukar tambah meleh acual ni ka Pak Sobri umam ni ka buh ani ka sedagar elektronik sebenarnya ni tantretan. Tore tantretan sepian menaibi membutuhkan kulkas mecek melia mesin cuci. Enten tak sponsor gula aneka cuma ni kena ya dan bukan Pak Yasin ni ke pernah akan gula ni ke aneka pinter ni ke ya lah saya kelupain ni ke juga mana bi panjenengan lainnya melelo cilok bakso entar gegang-gegang bakso ni kawan ha salam Amir Sakin ban palis Nur Rahmat cerita dong cong cong Sadi. Juga cong Akbar, cong Akbar. Saya degeng sik betel e pengki lorong. Ria, mentar garus nak. Juga Pak Ari. Bu Ari degeng pentol. E po sibik kok tergerus jari Bu Nari. Membersih gaci bagi kanik senin ni. Salam Amir Sakin. Kopi geng degeng cilok bakso. Teman-teman Pak Yasin ni terkepada garus selamat oleh rezeki sebarang kemumpaan. Kangkui ibadah. Cik Tina pas. Mau ikut cak ibadah cik Tina. Solat selimak waktu. Cik repuk nyari rezeki berloloh. Anika. Dekik ku berak. Aku kepungan meloloh. Kengak yang saya beri ni. Salam Amir Zakir. Ni kan gula tibik teretan. Saya gula tibik. Sambil lalu datan. Pegemar-pegemar. Toleh. Dia asalin kik beri. Juga tak teretan ku sebeda. Kentengan. Kentengan. Salam Amir Zakir. Cong-cong Pak War. Ban pipin. Cik tedung cong. Ya rogi muti dumban. Kan tersenang ke tempeng-tempeng. Kasmaran. Majopat. Salam Amir Zakir.
Ah ha, juga tak lupa gula dalam kerem ni kabak ni ka ni ka bak lita sebab bersaki niki bak gula pun tampil ni kata RRI Pro 1 Jember niki nak mabi tak temui bak lita salam amir sakin. Ah ha, juga tentang tretan gula ni ke sebeda dung bereng dung bereng salam amir sakin sebeda Dr. Teng ni ka Pak Sis Pak Nurul salam amir sakin. Ben tak lupa kirim salam dekat tretan gula ni ka pimpinan Kuda Lumping sebeda Jalan Jawa Jalan Jawa beni Jalan Jawa ni ka tahu ni Mas Trip nah Bapak Citra Bu Citra Sarwak Masyaki juga Bapak Cip Bapak Sucipto Sarwak Masyaki Pak Menteri Tuli Barah Pak Samian Pak Malay selalu aktif datang ke dekat hibur napan cendingan Kuda Lumping minggu akan datang ni kah berdenang yang sebab neng jambuan jambuan ni kata masuk anti logo selama ambil sakit tak datang lagi ntar ben boleh ni kah sinopati ni kah macam ke boleh ni kah insyaAllah laku malam kemis sebab neng lengkong tuku tantretan marbuk makor sedih kantretan membeda kesenian cik aku baik kisru cik aku baik kisru sapa orang sebanyak tetik nyari tretan ben bereng mumpas aku baik kisru boyar kesenian pas tak lebur pas dirika tetik tore kesenian nika dukung mak le ramih negara Indonesia nika mun ramih perang lu tak seneng mun ramih diri kesenian seneng gula nika tore cik anu tantretan ke dari si muda tore membeda kesedihan entah ada tengkorce atau karan di atau karan jadi nyari tretan nyari bareng malah lebur seneng aneka selama amir saki kapi tantretan ni kah ni kah tempeng si kapi yang pan berdepan ni kah nah ini ki aneka tore biar sakin tiga tegabik tiba aneka kita ada tengkan yang guling ni kah balik tak kita kerbon saya ingat saya cerita detik bila pun siaran berangkat teh ni ka ni kerja ni tidak gua lakui PLS gua pengen si jam sul begila Bismillahirrahmanirrahim.

Milana. Sebab dia nak kerap, pindah ke Madinah. Terpun sebab dia kempang. Kempang angucu atau bersejarah nyekar tak ada yang kata kau pun astar yang sepuluh dua. Leka kempang angucu yang kusti Rasulullah. Ya botak.

Allahumma Nabi Abu Talib. Paman Gusti pun tentang tak leh. Bakun esare naki yakni iko pura ki bode nak ke Arab. Bode nak ke Arab ki. Alhamdulillah teretan. Lali ke sejarah. Sejarah kanjeng Nabi ke itu anak apa? Mayit rama epuh mak yang leh. Dari nakir pambuan dek nakir Arab, dari nakir Arab dek kada ke Madinah. So pak aja kanjeng Nabi ke pang nyekar tak ring kanto agar yang jembul ini ngetatar aku sar kom ke kau dari sepos itu cek kelupai tretan nikah nikah tu entah nikah cek lampan kanjeng Nabi nikah sunnah rasul termasuk anikah ki entar ke astana dari sepos itu mumpun wapat atau berseta atau bersubung umur entar cek kelupain tetik paingak cek sing udah bekal mati agak hati kanto lian nikah ya leh bikutih ibu bolong. Ha, keng mun ne yang ne kata ni kah banyak-banyak kau puran jale keng karena ku mun banyak saya jual reka mun kanjing Nabi yang le benih pasta dan jual pun ter male kempang gitu deh ni kah cek bersejarah pun ter lagi ni kah mana Nabi Abu Talib pun ter tak lale pakun sarenakin beda enak ke Arab atau ber ekor purakin ni kah ni kah cek sejarah sejarah beda kanjing Nabi teretan. Ha ni kak pancilungan mangkal dia sampai anu kan dia cek manglu wajah ni boleh jaga sendiri-sendiri keimanan kita perkuat ni kegi lah setong cek kelupan solat ni kebun boleh ni ke boleh risampone romangkono asong esorat sabenar sampun Gusti sekebenan negara Madinah yakni asong surat akiriman surat Gusti sapun are akiriman surat Gusti nakung sapun are ka roh king

tining sorat eker makin dek macam nak kerem berika rikat Iran setuju eker masyarakat juga pakon mata kali masa dan si dua edil mesin sorat ke untan akan bangolo jepur ya ke ake santri ni pun ya Allah wonten tah bedah pangolo jeber kini kenyaman kakak tege jeber ake ku banyak santri ke jeber ka ro banyak santri lagi ya na bedah ngolo jeber ingat santri ni sakabih ya Allah anab de ngucak yakni kejebur de santri sebanyak berma ngucak kejebur sopo ayun kata

Sopo ayo kang katarema, katarema bakteni roh. Ya Allah, cangke jebur dek santri. Santri, sapa. Ayo si pecing atau bet nyembur dek Allah Ta'ala. Ya jadi si bekal katarema. Ni kata pun jebur dek santri si banyak kak ruang. Nikah seterusnya sebelum naik balik maus rem kirim salam toret tantretan juga anak gue sebenarnya balik bapak Haji Bu Haji Cik Tedung Cong namun dapat setel radio nak abang ni alam macah dengan rem pusatu jember bu juga rem kirim salam dekat tretan gula sebenarnya egarahan yakni kemisan bapak Pit juga Bapak Pit ben lora-lora kak dito sebedai pondok pesantren Al-Amin dua selama amisah kicik asarin biasana mun pesantren mereka kisah sejarah-sejarah kusti Rasulullah ni keseneng pacet ni keseneng ni ke pondok pesantren Al-Amin dua juga Al-Amin tiga sebedai dek petas Sukorjo ni ke belum ada cuma sudah ditempatin kak kui morok santren dak kasih mulja raparhan tole lora si asaren nikah sejarah pun kanjeng nabi nikah cok kin be ilmu se kandi panjenengan nikah ning kitab nur buat nikah se sepurakin juga dak kasih mulja tentang kula nikah se beda dek bota Sukorjo Badi Burahman juga nikah Bapak Pika Pak Ayu Misnadi, juga Pak Robi, Bu Robi, Pak Wakib, juga Pak Sadina. Persemak, Cong. Nal, radio persemak ke Pak aja. Pak kan, ano. Persemak radio malai bereng akhir, ya. Bipak, senang kamu jopat pun. Dan. Juga tak terletan sebetulnya. Bila lagi kepi kali winning, selamat mesyakin. Ini kak, sambil ilah selain, pun. Bik-tibik ini kak terus tak datang ini kak. juga ada tretan gula nikah sebedai elangkap pengsan nikah tretan kacama jopar kapi ketiba napa kabar pun sebedai Lumajang Malang mak takjul muncul ke RRI topoto Lumajang Malang nikah sepen pertanyaan kangku bisa terus ajalan kesinan mejopat mak pagi tak ada nikah mak paskala akan jember kecamatan bersari nikah tore diadakan anu aresan maleanu male bisa tak punah aneka sejarah nur buat nikah jadi mun bedaki aresan tretan buat setengah bulan sekalian pakun agak tengah kelurahan Wirolegi kecamatan bersari ini kelurahan Karangrejo nikah dan jadi satu nikah pimpinan Ki Gule Pak Yasin nikah ben Pak Sif Waji nikah kesenian Majopan tore male tak elang walaupun apa sejarah ni kesingi be harum negara Indonesia ngebe cerah terak ke negara Indonesia napa kini ka sejarah kanjeng nabi tretan se becak nikah keamanan ki juga nikah je kelupain undang mun tedak tukang tekis can matura atau tukang terjemah undang Pak Yasin tak napa bon ya ini gak kor beri kebelin bensin tretan tak teruk toy sikap bisa us nikah Aneka, Odin. Kitab Nur Fuad sejarah kanjeng Nabi ini kak Odin. Karena nika saya menyebarkan syariat Islam, agama Islam. Ini kegelak suara dan kanjeng Nabi mangkaman daerah, mangkaman apa pulau kepi nika kira bersuara kepi berkaji epakon macam sedat nika seronok Islam. Ki biasa bersihkan norok bersihkan aja pun biasa ngak kiri kajian benda Isra Mikrat. Saya pun betul-betul kembali ke Jibril ni kan. Boleh saya nyumpat gopeng. Ini dia nggak kerucut biasa. Jadi malah ramai dunia. Kerja tokaran. Selama Amir Syakir dari tangki. Bersabar. Ini kan asalnya pun gue lebih biar ni. Cuma orang setong. Dua. Wafat adab ibu hawa. Walau tokaran rogi. Dari tan rogi. Rezeki ni kan. Lebat pelantara gue lebih empian. Ini kan. Allah Ta'ala setelah. Jadi gue besar. Ini kan. Ini kan. Ini kan. Pereng akin boleh. Gula nampung kaku ni kah.
Nika, nika rak barak tangi nika ganti kali guk ganggu Pak Yasin. Gula tak nyari kenjaran nyari sahabat kajing Nabi karena nyebarakin sejarah kajing Nabi lebat nur buat. Ya solat

Kejap berngocak dek santri. Eh santri, asolat tersiroti bin kepijirian. Anangin sen pesan sen kok cek kelop asong ke sekin. Sekin ni kan leting dari kan. Beni sotel. Kadang beni ngocak ki sotel. No, sotel masa bisa anu singkui perem. Mun leting cek kaprabon. Kan takok beda muso kini kan. Lah ni kan. Tapi asong ke sekin leting saya tak cim can kejap berman. Wonten santri kang sa nongga awal matur maring kanjeng rasul ya Allah. Wonten bedah santri kang setong sak nunggal setong. Lo setong setong santri kerja bermator dek ke Gusti Rasulullah. Panapa ketetian debunah kerja ber eyatorakin dek ke Gusti Rasulullah ben santri se setong kini kam. Yen pa ngolo jebor ang leng. Sapunika kanjeng Rasul ya Allah. Sadepan santri deka Gusti Nabi Spamator. Kelak kejebar Gusti makon asolat dek sedih santri. Nangin sedih ebakun asukil sekin latih setajim. Sapa nikah cepon pamator santri dek Gusti Rasulullah. Garu waking sang duto.

Pangolo nero po ne ko ya Allah sang duto ko Gusti Ratullah sigra lekas angan di ko ada budha satres emator lamun cet ke jebur banjir lali benian orang nyembah de Allah taala can Gusti de budha satres tak usah asungkel sekian dating seta cum pedang Allah. Ah pokok saya kakan halal saya tempat suci. Jadi lebih tajam bisa ku sekali baji santri. Sapa ni kadabu nak Gusti dak santri gak ro. Oh, okay.

Ale jam be ya lro tan kuste santri. Kalau muncara kerja berbanjir orang apa yang kita akan sengkel seperengar. Berarti menghina dek orang Arab. Ngenyik dek orang Arab. Sahabat ni kah? Saya pun kustera tulang aku. Ebek tu ada budak santri kerja bergaru. Wakil.

Allah. Eh santri, mapan tur bagus apa jembia arwah? Ben mun tak tahu ke jembia, tak beda kalau ben seksukil benita cuma. Apa jembia? Sigra nabi anan orat. Anene so ratpone ku. Mun tak tahu ben santri, kajembia arwah orang ngalakon salat selima waktu doa naruh mantih lebih tak timbul sekusukil buat nyiri lakas kaji nabi pas nulis surat tining surat ini gak esen surat buat sesatnya sing oleh je jenggut neki bangolo jab berponeku ya Allah. Eh dalam tolehna surat esen surat saya baca buat santai sendiri kustai siapa-siapa saya oleh jenggung ke pangolo jebar jis ya manjing swarga tanpa kira.

Ya Allah, manjing masuk syurga tanpa kira dosa kiring. Serobot cakir dek sebanyak santri. Segera pamit santri ni. Santri ni. Jeng Muhammad. Segera pamit santri ni. Santrene jeng Muhammad. Ya Allah, segera lekas santri semari maca kini. Apa amitan dek Gusti Rasulullah sambing bersorat, sambing bersorat dari Gusti Garwa. Alhamdulillah, teretan tori anika sejarah. Le anika ebek tu kanjing Nabi kanjing tak kejeber tak patah jadi kanjing Nabi. Makin pas kandungan min oleh surat siapa-siapa seolah jenggung ke jebar masuk suarga. Arpu on ni. Ni kata retan. Kalau jenggung ke jebar. Ke jebar ni ke nonton lagi. Asolat seroku asukil-sukil leting. Tak usah ngan. Sebenting cara kanji Nabi. Seikakan halal. Suka saya tempat ibadah soce. Lebih tak cemban saya ikan sokil. Ni kata. Jambia tu'an. Du'ana idalam solat. Manti kapi ni. Kacaan kanji Nabi. Deretan-deretan cek tikal ki solat selebat bekto karena manusia kullu nafsin da ikatul maut tak kira odi manusia pakun mate tetap mate kengki kentenan lutrian tantretan ki kita depak ke umur pemongki belun pancen dengan depak ke umur panggil nikah atau pedalah taala atau per aneka derma anyun sepura berikut anyun sepura kalakonin. Ini kak, ketika lah kau ni perintah Allah lah solat selima bakto. Cik kalau payan ki. Ki gula cukup ni kak. Gula ni kak, pak ngajak pakat tu. Gula tibik teretan. Malay jen sekan, malay sekan abah ni kak. Abah ni ki, duk matur kerap tu Allah Ta'ala ni. Ini kak, solat gula ni keban sambil. Toreh, toreh cik tiga lagi. Pas generasi muda, ane saya di potra. Toreh kiring, kiring. Kiring sekolah, kiring ngaji ke langkir, malendi ilmu, malendi tingkah peraturan semapan sesopan. Ini kah, sendi kesopanan ini kah, tertib pekun kah, ini pun duk keretan, pengajian ini kah. Ini kah, pun pada jagun pas sekolah melolo, panjang ilmu ngaji, malendi tingkah semapan sebagus adab ke orang, terutama ke orang sepuh pun ke guru. Bun kaca-kaca dengan bareng. Adab ni katretan mapan. So tiba dah orang bunyi dek jeledekan. Kedal bagi kun. Nah ni kah. Salang sapa. Geruang. Ini kah bagus. Insya Allah aman. Setiran mun selika aman. Tak tahu karana. Ni kah. Terus cik saren. Gula kering-kering salam. Dekat teretan gula ni kasih benda benda boso. Bersih benda yang nu rembangan. Rembangan. Ini kah. Gula Pak saya dari Rembangan ni. Kiai nikah di Rembangan, tanda-tanda Rembangan ni saya nak bersakin. Juga sebagai Patrang Tegal Batu. Cik Saren juga. Juga dekat topotok dari Kiai Haji Muhammad Munasir. Ini berdagang soto. Tegang soto sebanyak koyan. Pun lambuak ni kecet. Bapak Haji Munasir selalu bi gula nikah eksput karena anika ki kerawang.

di Bintoro, Tebora Kelurahan. Bajukan sebeda buruk poteh nikah ni kaca-kaca buruk poteh selalu ni aktif insyaallah ni mentak kelera aktif ni pun karena pernah kirim surat de kacung umam ni karo kirimin. Bajukan de teretan kula ni kah sebeda edang keong benih kun teretan ni kah termasuk emba ni pun Bapak Nurtika. Nah, kilde Bu Nurtika. Cu, mak kiburi kirim nak kok bik jog Yasin hujan. Salam ambil sakit, Bu. Mun palo rebeh radio nah pancingan karena cecek sedang kamu jopat. Mak kutu maca. Mirengakin kencana pada bersebab tidak kusti sebut tahun ni kah? Ini kata naik kitab Nur buat awal pertama. Juga anda ke Bapak Fatim. Pak Fatim sebenarnya berdian dan Bu Fatim. Saya ingat mengulaknya. Asal Pak Tuan Pak, mikir kelar biru. Nah, Pak Fatim ni, tua gila Pak ni kak selalu aktif ni kak montar ke jalan ni kak Pak Sunun Pak Yasin, nyaman ni jen. Tadretan nenek kesenian kuda lumping ni kak, mon pun beda Pak Sun Pak Yasin, Pak Yasin ni kak cek lupa entar gula nyari rezeki lebar pelantara pancerengan tadretan, makan kan kutu rukun. Mereka Pak Yasin di tegang bakso. Mereka Pak Ngajapak di radio ni Pak Yasin di tegang bakso. Berai makin kelem. Aneka. Karena gula meneruskan sejarah. Sejarah mereka menyebarakin. Tapi tuan yang malah negara Indonesia aman, tentrem, santosa, bagus, ekonomi lancar. Ini kasih rakyat dah senang bakapi. Cuk tu karana. Aneka. Adakah Neng Andy, dalam ni cerai panjang, anu aga Andy mateng ucap kacang ceping-ceping yo di cerai bapa ni, payut cerai payut, juga Pak Andy, Pak Andy, selamat Pak Andy, selamat bersyakin, juga New Posi, juga Lek Pura, Pak Posi, Pak Rosi Lek Pura sebodoh Tegal. Dan sepan selamat mesakin. Ben tantretan setuju mar penggemar menyopat matura. Ni kasih bede kali winning cek kalau pain lah. Ingat. Ring sepogola Pak Ahmad, Li Ahmad, Gaddafi selamat mesakin. Saya lagi ibarat. Juga dekat Jong Suri. Sebab ni kah dekat Lek Suri supir. Nika dari nampak petang lepas supir nika kenal biji Samsul je tak datang. Dah lupa dia kirim salam dia kasih muncul Bapak Nur Beban Timur. Sedang lidul sampai bersakin. Beban Timur cik Asaren. Nika dah rumah ada kabar ke Jember boleh. Pak Nur nika saya nak kopi dah. Salam Pak Mersyakir Bater Bekus Taman Dekat Pergi Tak Teretan. Ini gula norak mucikian boleh ambil keterima Allah Ta'ala malah bagus. Dan kalau gula tak ayah terentak lah penderitaan. Yang ini kejaran-kejaran. Ini muci bagus. Cik muci yang cuba. Muci bagus. Ini kata berasalamat sihat walafiyah. Tan terentak sesungkan atau bisa sakit. Setuju. Ini sakit bina pada habis haus. Sakit pikiran, sakit beten, segala apa macam mantan muka. Bi Allah Ta'ala epan nyimbangan segala penyakit-penyakit sebenarnya beten tore. Terutama ni kak, pikiran ni kak, cek ke diktator wano, ongku-ongku. Kini kak mengakibatkan penyakit kian juga. Stres kak orang. Cek mikir rasa geluh. Sepenting pun sehat walaupun solat cek dina ni kedatangan. Nikah. Jadi kalau tak santai berhibur. Sedaja kau bersama Allah Ta'ala. Manusia kun berat adat syarat alakoh. Allah alakoh. Minta alakoh. Biar tak kena beri dengan beri adat. Nikah. Allah Ta'ala siapa berada sedaja. Cik kalau pahai kalakoh. Saya perintah Allah. Tadi. Nikah. Perang kipulai. Nikah. Mapan jembiak. Nikah. Pamit santri injing mumbi mempamitan.

Vino toke bete surik ming ati e bete dalam ati dalam pangkalian e bete on lao nal ben santri ke je bersi oleh suara dari Gusti Garo king tatkala apa

Ya Allah. Tatkala bekto ke pengol jebet amohong amohong anyon atau bamu cida Allah Taala. Madep engkip datan oleh segera.

Ebok tu kita ber amu cida Allah Taala atip ke kiblat tak le tolian. Le sate ciga lekas semakin satu je pahro abu tek ke kita bergar. Sasampun ya wesalam sakatai para santri. Sampun Allah salam. Assalamualaikum Cian ke Jebar. Sabunnya nasa terimakan Arpuk nabuk je ingun ke bola Jebar ke arwah. Pasal nampak roh aduk ke.

cengkang tawa ni Allah tining jenggun kejebar benyan saya tekeman lancung segelan king yang sampun samnyo sinandel lerka kopak cengkame ku bila boleh sentel bersantai tak pita kalau ben pak kopak tangkim kejebar.

Lamun cek saking bisa angling, bisa bentar ke jeber. Apa kasana sengkok santri? Siapa ni kecan ke jeber kak roh? Oh, wakin. Sinandalan.

Sa la sidintel ki ipata por dosante la roi roi roto kapi al siko sa bani ka jani ka jebar ga ruang was man la yo sakwe sakwe santre ingeng duto Usmalayo sagwi santre, sagwi santre, injeng duto ya Allah. Dek ini kan, pas pada buru santre dek kajeng Nabi, pas bengibah oleh nejenggul ke pengelola jebar, pas iya torakin dek ke Gusti Garwang.

Abah disita oleh jenggung ke Jebar. Tak oleh sakonik kolen ke Jebar. Lepas angan diko yang ada buku Rasulullah dek santri se oleh jenggung ke ni kan.

le derma jan gusti ta de pidan santre se ole kalban se dale le si gelekas mas eburu kalban akemanyar akeman gusti le kini ka santre ge jeber pas e padoro akeman kanjing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki akemanyar pas e pembaca syahadat le ani kadiritan pejuang dari teroah benyaah orang maco Islam anika santri santri nika ibu ni bukan nabi malai selamat tunya akhiran karena Islam nika pecah lekar siapun etoronakin perintah Allah Ta'ala de ke guste nika karena kanjing nabi kat itu teretan cuba edahiraki kemudian tapi nur kat itu 2000 tahun sebelum berdelangi ban bumi pun nur Muhammad nika pun Allah Ta'ala nyipta akin melan atan retan rogi kimpunan kat itu ngiring saya kamu bisa ocek ni ke pun kuya ku tibi cuma gula bercerita beda sejaran cerita beda sejaran dia ni nur pesara pisaus pun ni ke pun cing kanji nabi ni ka ani ka senyeberakin agama Islam turun beda negara Mekah Isra' Mi'raj ni kesibah pada Islam ni Isra' Mi'raj oleh solat selemak betul ah salah saikat puasa telu bulan ni ka ni ka dalam tadretan cek lu pergi ni ka ni ka para insyaallah ni kecik ki gula pun lawan nombor setengah sebelah pun nanti tak tak sampai aku sebelah je bi di aku ni ka pun tore tadretan mantepakin ni ka ngajelir ki pedang si bagus saya cuba dari buang penyimpang jaga-jaga aperang gula aperang ni kan benda perang pelor tertan perang hawa nafsu dari pikiran gula ban bantibi cek pakala imana cek pakala kan nafsu ye okay? Okay, orang tadi nafsu tak laku setir karena semanusanya beda nafsu amarah luama supiah mutmainnah dia nikah mutmainnah ni kasi tukang nekenin pacik sekena jadi kapi orang amarah pada dik. Ini sebab segala macam. Jadi sekenin. Kalau ben seken mutmain. Banyak. Banyak macam istighfar. Macam salawat. Jadi makle sadar atina. Makle tak kelian. Neka. Nak boleh di rumah tangga. Saya ingat boleh. Dia akan sepuh pun ke guru. Jangan bengal. Karena sebab gula ben pian nikah. Tanpa pelantara. Kedua orang tua. Tak kira berdem. Anak le bisa macam nak nikah tanpa guru tanpa kiai tak kira bisa ingat gul ni minta ajar lamba tak kira oning macam jopat ni angki oning beda guru dah juga makan ane bapak bapak buru ratok nikah kutu aneka dihargai ogongku aneka tadi nikah sekejap ki gulunu ataupun ni pun agak berpelok ni pun dari ribik tibik kan lemak mbak arim kirim dia bak litah tadi bak niki bak gula bik tibik dikal mbak tak apa-apa abang pak pak Roni pur siap sarin dia kata teretan setuju marpegemar majopat sebeda kota petisaan gunung naknung betul letak pegil sereng nika salam amasakin sebenarnya tempuran Pak Sunar ni karim kirim salam ibet pelantara Pak Waki ah Pak Waki Miskadar Pak Sunar Cik Asaren ki tempuran juga sebenarnya dak timur galaksi Pak kelo kelo paing kelo ban toleh mat pegemar pojok pat sedeje nikah seput tanpa dipanggil namanya tapi kepi pun nah ni rako Pak Yasin muni putong setong Pak Yasin tak apa lon banyak banyak kanca gula alhamdulillah banyak kanca mantir paling syarul alafiah baraka umur mak ki ajak kerja ajak kerja ani kerja tapi nikah ongkuan nikah sejarah nikah benikain mainan nikah ongkuan sejarah kaji nabi gula tanpa ada kaji nabi tak ada berguluan bian Allah Ta'ala tak ciptakan Adam ben dunia nikah ben puih tanpa ada Nur Muhammad nikah ternyataan nikah anikah tore generasi muda tore cong cantar cantar cakapi kalau aku perintah Allah Ta'ala ke kesenian kalau aku juga ni hiburan nikah nikah untuk

Wonten teka dateng uwong orang sak nunggal setong. Pas sebibik nyambibik, lambi ko bibir. Yama cecel netra niro. Sarwi ango. Jaming nabi. Sambi rong mancorong mak repat matanam. Sambi cak ngu cak, enda kajik nabi orang setong ni.

Edu, dari macam mana saya tuang? Ingsun sengko Tan Budi tak ada kok. Makibun mantun Sultan Walidu. Kajing Nabi mantun Sultan Walidu. Anak potra Hadijah ni kecet potran Sultan Walidu. Nekah. Bangsa Goris. So kiliwet. Tan anun ing. Sun cereki. Bermacam orang setong. Maka bangsa kuris. Sesoki telebon. Tan anu tak nuruk dekok dekak agama. Ni kacan orang setong. Ebek tu tak ngujai dekak jing Nabi. Was a kulung kolete. Kolete ing. Sokonero us aku lung kolete kolete ing sokonero ya Allah le ni kedretan mari cak ngucak kaji Nabi engko tak nurah bagi mantor sultan seter sohor paling soki ke dunia dan ipun tu bi Allah taala. Pas aku lung, aku lebat kolen sampai dek ke sorona. Tu mekaing, ko pengkal yo, kan dek desti, destareki. Tu meka sampai dek ke kopeng, kan dek ambu, abalik teti surban. Pas itu teti ke lama kini, kolen orang saya tak ngocak kaji Nabi. Oto te akalar betan angan diko kanjeng rasul tining orang orang siak kolen kolen empon pada akalar bergeri geri mon dera ada macam pas ada bu kanjeng Nabi dera macam langgengateng kasereki. Kang ama madini ringing sun. Dan kanjing Nabi dan iyalah keng pelang keng belah. Tretan. Ring bersikuk nak aku kesekuk. Ibn tubi Allah ta'ala. Aku berkolen. Siapa ni kajak pun kanjing Nabi ini. Para sahabat. Kawangian. Aningaleh. Ropani ke tiring para perkustakan kanjeng Nabi pada ngatawen dak karopan orang sia kolir-kolen

0: Pero, lo kini ka bi sa pa, ito tu, ang laban, lemule ka binin na lemule ka binin man, sa mali ka tiyawal sa pa, kusti ka araw, wagi, lehani ka tretan, ane ka, kun tak ngocay ka jing nabi, tak nora ke man, bi Allah ta'ala pun tu, epay nga sembi ikulit ko lang kruwa, ane ka tretan, bas amoso ka jing nabi, turin mo so tayo mo dyan Habib Abu Bakar, tayo mo sa turisit tong, turin tak potong kan si anu na temun tal tal ka pilih nani ka ni tore ni ka chat utusan Allah taala pilihan ah salina hasi halkan wa huluka kus bagus ya manusia budi pekerti de kanjing nabi tetan ah la ka mapa anteng kana bagus ngajak de setuju umat-umat tore tetan toro ki toro toro male salamat pid dunya wal akhirah. Paling abid pakai nang akhirat tetan. Mun itu nya ni kun muntuk sekeje pada orang asing ngepung lebar geragru. Neka. Ki gule tibi tetan. Ki muka-muka bi Allah Taala e pari barokah umur. Kada gule ki rezeki tusah ka orang atau pun Allah Taala. Menteri pa barokah umur anyun sepor Allah Taala. Gule ki terobar jebaraki sejarah kanjing Nabi. Menteri muka banyak si bener. Salah anyun ni mana kita tetan mak pakai mi berke keliruan iki. Nenggula nika tak ngaji ni uning ke sejarah nika badan ni kekaitan perbualan tetapi sepuluhan mi berasa lalu apa dah kau lah dek para pemirsa saja tak langkong itu top sekat di tobi saos kalau banyak hari wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kalau banyak doa rabbi filib amin hamdan sagirin hamdan naimin hamdan yuwa fi ni'mahu wa yukapi masyidahu ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamduh kama ajam bagiri wassalatu wassalamu alaikum amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma fili nabi wa li walidayah warhamhuma kama rabbayani shagirah wa jami istadi wa jami masyaihi wa jami ashabik wa jami ikrabati wa jami ashabil kukil wa itil aliyah ولجميع المؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات والصلاة والسلام على الله في الله ورحمه بالله بالله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بقبول دعائنا يا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم Alhamdulillah matur sekalakong para pemirsa kurang lebih nak anyun pangaporan lah anyun pangaporan lah kalau beri hari wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama mocopat yang disampaikan oleh Bapak Yasin dari Mocopat Trisno Kembar. Dan untuk kali ini pendengar, kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini.

0: Belajar Bahasa Jember edisi Geridu.
1: Koncoku setasan Geridu perkara sekili keplicuk.
0: Geridu dalam bahasa Jemberan memiliki arti yang mirip dengan arti aslinya dalam bahasa Indonesia, ramai, ribut, atau gaduh. Jadi, kalau kamu mendengar orang Jember berkata, "Geridu iki," artinya, ribut banget sih.
2: Ih, lucu. Tapi lagi bokek.
3: Kan bisa bayar bulan depan.
2: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi...
3: Gampang, bayar nanti aja.
2: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
3: Kan bisa dicicil.
2: Tapi gajiku udah mepet.
3: Ayo, mumpung lagi promo loh.
2: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kira-kira apa yang Anda rasakan untuk malam hari ini jika tiba-tiba aja ada sebuah telepon masuk dan itu membuat Anda jadi bahagia? Karena kenapa? Karena ya, telepon yang masuk memberikan sebuah informasi yang Anda tunggu-tunggu selama ini, dan tiba-tiba aja datang, pasti ini menjadi satu hal yang cukup membahagiakan. Untuk Anda pendengar yang malam hari ini sedang menunggu, ceritanya menunggu sebuah kabar istimewa, mudah-mudahan aja sabar begitu ya. Kadang-kadang kesabaran itu membawa banyak hal-hal yang membahagiakan di luar dari perkiraan kita. Kalaupun mungkin untuk malam hari ini sedang menunggu sebuah kabar baik, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pendengar, kita akan dapatkan informasi-informasi baik yang selama ini kita tunggu. Satu jam terakhir untuk malam hari ini dalam perjalanan kita menuju

0: gak sih ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
3: Hey, Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

masih lembur setelah ya libur cukup panjang begitu ya pendengar ya. Dan tadi hari Selasa ini mulai beraktivitas, tiba-tiba aja pekerjaan jadi menumpuk, ujung-ujungnya stres akhirnya. Nah, ngobrolin soal stres karena pekerjaan, ada negara-negara yang paling stres kalau ngobrolin di ASEAN 2020, di ASEAN ya, di tahun ini. Kira-kira Indonesia urutan keberapa? Nah, memang benar bahwa Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan tingkat stres pekerja terendah di kawasan Asia Tenggara. Kalau Filipina itu tingkat stresnya untuk karyawan tertinggi. Temuan ini dilaporkan dalam State of the Global Workplace 2026 ini yang dirilis Gallup pada April 2026. Survei ini melibatkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja lebih dari ada di 100

buat masyarakat yang ada di Indonesia tingkat stresnya itu nggak terlalu tinggi gitu ya pendengar ya. Ada sekitar dari peserta survei 27% pekerja Indonesia mengaku merasakan kesedihan dalam sebagian besar waktu pada hari sebelumnya yang menyebabkan dia jadi stres. Nah itu dia pendengar. Tapi hal ini tidak serta-merta membuat semua karyawan jadi gampang stres. Yang jelas masih aman, Indonesia masih di 40%, beda dengan Filipina yang menduduki posisi tertinggi dengan tingkat di 50%. Apakah malam hari ini ada yang stres?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang

bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut.

Beranjak di 36 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, apakah untuk kali ini Anda sudah mulai merasa ingin segera beristirahat, ingin segera tidur nyenyak, dan besok bangun lebih pagi? Gak bisa, karena hari ini masih harus kerja. Namanya pekerjaan macam-macam pendengar, gak melulu harus masuk jam 8 pulang jam 5 sore atau jam 4 sore. Banyak sekali pekerjaan yang membuat kita harus begadang. Contohnya saya, atau rekan saya di luar sana masih harus begadang sampai besok pagi karena memang punya tugas untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar RRI, dan dia dapat shift malam. Begitu loh pendengar, kan kita jadi ngobrolin sebenarnya kalau sekolah, kalau pekerjaan dengan tugas harus begadang malam hari itu kan banyak, termasuk mungkin perawat, penjaga palang pintu rel kereta api. Nah, ini dia. Sejumlah ilmuwan saraf di Singapura menemukan bahwa pekerjaan shift malam ini akan berkaitan dengan penyusutan volume pada beberapa bagian otak pekerja. Waktunya istirahat, tetap dia harus kerja. Pekerja shift malam, perawat, dokter, petugas layanan darurat ini harus tetap jaga dari malam hingga dini hari, yang terkadang itu berdampak pada kondisi tubuh. Ya, kelelahan lah. Peneliti tersebut, di penelitian ini, pendengar, dipublikasikan dalam jurnal Neuromage tahun 2025. Dan di penelitian ini memang menemukan penyusutan volume untuk sejumlah bagian-bagian yang penting. Ada satu hal yang menarik, bahwa wilayah otak yang akan mengalami penyusutan diketahui ini adalah wilayah yang berperan dalam mengatur emosi, memori, dan siklus air. Analisis lanjutan menunjukkan adanya korelasi negatif antara penyusutan volume otak dan performa kognitif. Semakin besar penurunan volume otak, akan semakin rendah performa peserta dalam sejumlah tes kognitif. Dan meski hubungan ini gak ditemukan pada jenis-jenis tes yang lain. Yang jelas, para peneliti menganalisis hasil MRI pada kesehatan jangka panjang itu tidak memiliki masalah kesehatan di prosentase atau di sejumlah 14.198 orang. Nah, pendengar, ini jadi satu temuan yang terlihat pada para peneliti memperhitungkan faktor lain, usia, jenis kelamin, itu adalah beberapa penyebabnya juga ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang mungkin bertambah usia, udah masuk ke lansia gitu ya, lalu sering-sering marah, nah itu adalah salah satu hal yang disebabkan karena menyusutnya volume otak, yang dimana itu berhubungan dengan kognisi, dan itu juga berhubungan dengan siklus air, emosi, dan perhatian. Tapi mudah-mudahan untuk malam hari ini, kalaupun mungkin Anda terbiasa bekerja di malam hari, tetap bisa menyempatkan waktu untuk

Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

Pendengar, menyenangkan sekali bisa berbagi banyak waktu bersama dengan Anda. Mudah-mudahan apa yang tadi kita coba bagikan untuk Anda malam hari ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri, menjadikan kita menemukan banyak inspirasi. Saya Retno Palupi harus pamit undur diri. Selamat beristirahat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di perjalanan kita 2 Juni 2026. Dari perjalanan untuk Jember pagi ini, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan memberikan banyak informasi dan inspirasi serta semangat untuk kita semua. Namun malam hari ini pendengar, izinkan saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas untuk pamit undur diri dan mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda. Esok hari kami akan kembali hadir melalui 95,4, 91,6 dan tidak lupa juga melalui RRI Digital. Akhirnya dari Graha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember, kami pamit undur diri. Selamat malam RRI Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6 dan 95,8 MHz. Edisi Rabu 3 Juni 2026. Dari Gerasi R. Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Persatu RRI Jember kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Persatu. Bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam live Mutiara Pagi dan dilanjut paket warta berita daerah dalam buletin pagi. Selanjutnya informasi terkini berita daerah dan info perakiran cuaca. Kami hadirkan bersama BMKG Banyuwangi dalam Jember pagi ini. Sekaligus Anda akan ikuti siaran relay berita Pro 3 dari RRI Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ikuti talk show Jember Menyapa bersama rekan-rekan dari Situ Bondo dan dilanjut dengan cek fakta dan juga Halo RRI. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bersatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Bersatu RRI Jember dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman, serta keberkahan dalam setiap langkah. Mengawali pagi ini, mari kita awali aktivitas dengan menata niat, menenangkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena pagi adalah waktu yang tepat untuk memohon petunjuk, memperbaiki diri, serta menanamkan harapan agar setiap amal yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita luangkan sejenak waktu untuk menyimak tausiah dan dialog yang insya Allah akan menyejukkan hati kita semua dan tentunya menambah bekal spiritual kita dalam program Mutiara Pagi.
3: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
4: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
5: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
3: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
3: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
2: Pemirsa YouTube channel RRI Jember dan juga pendengar Pro 1 telah hadir bersama kami di studio Pro 1 bersama Ustadz Mastur SAG MPD selaku dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik pagi hari ini.
7: Alhamdulillah, ala kulli hal.
2: Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun memang akhir-akhir ini pagi terasa dingin luar biasa, gitu Ustaz.
7: Lumayan.
2: Karena memang
7: sekarang ini agak hangat sih.
2: Udah mulai ke hangat lagi, gitu Ustaz ya.
7: Kalau kemarin malam itu udah dingin banget.
2: Dingin luar biasa.
7: Karena ada hangat ini sekarang.
2: Alhamdulillah.
7: Kalau di dalam sini dingin sih karena AC ya.
2: Kena AC. Baik. Bagaimana ini Ustaz? Kita sudah masuk di bulan baru Juni. Apa harapan kedepannya?
7: Ya selalu kita punya harapan yang terbaik lah buat kita, keluarga kita, dan tentunya untuk negara kita menjadi lebih baik lah.
2: Amin tentunya. Baik, pendengar dan pemirsa YouTube channel RRI Jember, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin ini sudah tidak asing ya, iman kepada takdir Allah ya. Ini qada dan juga qadar, yang mana pasti banyak hal yang perlu kita ketahui dan ingin tersampaikan ya oleh Ustadz Mastur pagi hari ini. Oleh karena itu bisa dimulai dari mukadimah, silakan Ustadz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'mah walahul fadl وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Para pendengar, para pemirsa radio RRI Pro 1 Jember, dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
7: Dan selalu dalam lindungannya serta mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salat muassalam marilah selalu kita sanjungkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita nantinya benar-benar diaku oleh beliau sehingga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Jember, dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang telah disampaikan, bahwa pembahasan kita dalam kesempatan ini adalah terkait dengan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Sebenarnya ini juga merupakan pembahasan lanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya terkait dengan pembahasan dalam kitab Sulamut Taufiq. Dan ini sebenarnya juga merupakan sesuatu yang sudah sejak kecil juga kita diajarkan gitu ya, sudah kita pelajari dan diajari berkaitan dengan keimanan kita kepada qadar-qadarnya Allah ini. Karena ini memang sejadil kita hafalkan rukun iman itu ya, termasuk rukun iman yang terakhir itu ya, yang enam itu kan ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan terakhir iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk gitu ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan tentang iman gitu ya. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril itu, ya iman itu apa? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadari khairi wa syarrihi, dan beriman terhadap takdir atau qadar ya, takdir yang baik maupun yang buruk. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebut wal qadari khairihi wa syarrihi, atau kita mungkin bisa terjemahkan bahwa beriman kepada takdir ya, baik yang baik maupun yang buruk. Lafaz qadar di dalam ungkapan hadis ini digunakan dengan dua makna. Yang pertama, al-qadar dengan makna takdir ya, yaitu merupakan apa? Sifat Allah ya, penetapan Allah terhadap sesuatu ya. Itu baik apa yang baik maupun yang buruk. Penetapan Allah pada setiap sesuatu itu semuanya tidak ada yang buruk, semuanya baik. Ya. Karena kan sifat Allah tidak ada yang buruk. Sifat-sifat Allah semuanya baik, sifat-sifat Allah semuanya sempurna. Penetapan Allah terhadap setiap sesuatu itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Ya. Itu makna qadar yang pertama. Jadi yang kedua, qadar di sini juga bimakna al-maqdur. Al-maqdur itu artinya sesuatu yang ditakdirkan. Jadi makhluk yang sudah ditakdirkan itu. Jadi maqdur itu berarti makhluk, sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ini ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kata al-qadar pertama kali disebut dengan makna takdir Allah, kemudian kata ganti dhamir setelahnya dikembalikan kepada al-maqdur. Jadi kan di sini kan wabil wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman dengan takdir Allah ya, khairihi yang baik dan yang buruk. Jadi kata ini kan menggunakan dhamir khairihi ya, khairihi yang baik, ini kembali kepada apa, takdir ya, takdir Allah yang merupakan sifat, wa syarrihi, dan yang buruk, ini kembali kepada al-maqdur yang ditakdirkan. Gitu ya, ini dalam bahasa Arab itu sesuatu yang biasa seperti itu ya. Jadi apa ini dikarenakan tadi itu, karena takdir Allah tidaklah buruk ya. Yang buruk itu hanyalah sesuatu yang ditakdirkan. Sedangkan sesuatu yang ditakdirkan mencakup yang baik juga yang buruk. Dan ya, sebagaimana tadi disampaikan itu, di dalam bahasa Arab ini juga sesuatu yang biasa, seperti dalam sebuah syair dikatakan idza nazalas sama'u bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghidaban. Secara harfiah dalam kalimat ini, idza nazalas sama'u bi ardi qaumin, jika langit turun ya, jika langit turun di negeri suatu kaum. Ini kan masa langit itu turun kan juga begitu ya. Kemudian disebutkan ra'ainahu wa in kanu ghidaban, kami mengembalakannya meskipun mereka marah. Nah, kalimat langit itu secara ini kan masa langit itu turun ya, mesti yang dimaksud langit turun itu maksudnya adalah airnya, air hujan yang turun begitu. Kemudian apa namanya? Kami gembalakan, menggembalakannya itu dhamirnya itu kalau dalam kalimat ini dhamirnya hu mengembalikannya, nya ini kembali kepada langit. Masa juga mengembalakan langit juga tidak mungkin. Yeah. Maksudnya adalah ini dhamirnya kembali kepada tanah itu, tanah atau tumbuhan ya yang akibat hujan turun itu mengakibatkan tumbuh apa namanya padang rumput dan sebagainya itu ya, jadi digembalakan di situ. Makanya ini dalam bahasa Arab ya, dhamir itu ya, terkadang itu juga kembalinya itu satu kata tapi dia bisa kembali kepada kata yang lain. Gitu ya. Jadi begitu juga dengan apa tadi dalam hadis tadi itu al-qadar wal-qadari khairihi wa syarrihi. Jadi khairihi yang baik itu maksudnya adalah takdir Allah ya. Wa syarrihi dan yang buruk itu makdur yang di apa namanya yang ditakdirkan. Jadi artinya bahwa takdir yang merupakan sifat Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Adapun al-maqdur itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya cuma di sini perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu itu tentu ada hikmah ya, semuanya ada hikmahnya. Memang apa yang ditakdirkan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, yang baik itu kan ya macam-macam ya. Termasuk yang baik itu adalah iman, itu baik. Itu terjadi dengan takdir Allah ya. Ketaatan itu terjadi dengan takdir Allah ya. Ya, termasuk keburukan ya, keburukan itu kekufuran itu terjadi dengan takdir Allah. Maksiat juga terjadi dengan takdir Allah. Artinya setiap sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terjadi apa istilahnya itu dengan sendirinya, itu tidak ada. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, itu juga tidak ada.
8: Baik.
7: Ya. Semuanya terjadi dengan kehendak ya, pengetahuan Allah ya, juga dengan kekuasaan Allah, juga dengan ketentuan Allah ya. Termasuk itu tadi keburukan tadi itu. Cuma di sini kalau yang baik ya itu berdasarkan ridha dan mahabbahnya. Sesuatu yang ditakdirkan Allah itu berdasarkan, kalau yang baik itu berarti apa? Berdasarkan ridho. Apa ridho itu? Keriduan Allah ya, berdasarkan ridho Allah wa mahabbati, dan berdasarkan cintanya Allah ya. Tapi yang buruk itu tidak dengan ridhonya dan mahabbahnya. Semua yang ditakdirkan semuanya dari Allah ya. Ketentuan Allah yang menentukan semuanya itu, baik iman maupun kufur, baik itu taat maupun maksiat, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Cuma Allah itu hanya mencintai dan meridhai kepada yang baik-baik saja. Itu ya. Jadi intinya bahwa kita itu harus yakin ya sebagai mukmin bahwa semua yang terjadi di dunia ini enggak lepas dari takdir Allah. Jadi enggak boleh kita kemudian mengatakan bahwa saya sukses ini karena murni usaha saya. Ini enggak bisa begitu, ya. Karena apapun yang kita usahakan, jika Allah tidak menghendaki terjadi, maka nggak akan terjadi, ya, kan begitu ya.
2: Setuju, Ustaz.
7: Ya kita jangan sombong lah kita itu ya. Kadang sebagian orang

0: Hadir Allah nih, naudzubillah itu. Ini bahaya, ini kalimat ini bahaya ini ya, karena tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa takdir Allah, itu tidak ada.
1: Baik.
0: Semuanya terjadi dengan kehendak dan ketentuan Allah. Tidak ada yang terjadi begitu saja, tidak ada. Ya, ya memang Allah memberikan apa istilahnya, memberikan asbab itu ya, memberikan sebab akibat. Ya. Jika seseorang itu sungguh-sungguh di dalam bekerja, maka Allah akan tampakkan hasilnya yang baik. Jika seseorang itu misalnya dalam konteks belajar, seorang itu sungguh-sungguh dalam belajar, maka dia akan berikan hasil yang baik dengan nilai yang baik, misalnya lulus dengan dengan memuaskan misalnya begitu. Itu kan namanya sebab akibat ya. Tetapi kan kita tidak bisa menafikan juga banyak orang yang usahanya sudah sungguh-sungguh tapi akhirnya juga gagal ya kan. Juga seseorang juga sudah belajar sungguh-sungguh tapi akhirnya kadang juga enggak lulus kada gitu kan ya. Itu artinya apa? Bahwa ya kita jangan melupakan Allah. Ya. Tapi itulah semuanya takdir ya. Jadi takdir itu apa istilahnya? Takdir itu sesuatu yang nilai akhir yang kita tahu saat itu adalah ketentuan Allah gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita mengalami kegagalan dalam usaha, ketika kita mengalami kegagalan dalam belajar misalnya, kemudian kita putus asa. Karena bisa jadi takdir kita saat itu seperti itu, tetapi tidak untuk kemudian ada takdir yang lain yang Allah inginkan kepada kita. Kan bisa begitu ya. Kadang orang itu kan apa namanya tidak lulus dalam belajarnya. Tapi berarti Allah mentakdirkan yang lain untuk dia ini kan. Ya, takdir dia saat itu adalah enggak lulus dalam belajar itu saja. Saya dulu ketika dulu lama-lama apa namanya itu zaman berapa itu ya. Ketika ujian Eptanas, kayak Eptanas itu menjadi penentu itu kan, banyak siswa-siswa yang kemudian di akhir belajarnya enggak lulus ujian ya kan. Sehingga ya enggak lulus ya, ijazahnya itu harus mengulang dan sebagainya itu. Tapi mereka-mereka ini yang saya lihat, beberapa murid saya itu yang ketika ujian akhir ini enggak lulus, ternyata dia ini sukses dalam ekonominya. Jadi enggak mesti orang yang lulus di dalam apa secara akademik itu enggak lulus, tapi secara yang lain juga enggak lulus kan begitu. Jadi makanya kan takdir Allah itu istilahnya apa ya, dalam ketika dia itu takdir Allah, tapi Allah menghendaki dengan takdir yang lain. Misalnya ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau itu diriwayatkan ketika terjadi ta'un ya, terjadi wabah yang melanda ketika itu. Nah, ta'un itu melanda di daratan Syam. Ya, di daratan Syam. Syam itu ya Syria dan sekitarnya itulah, itu daratan Syam. Ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika sampai di daerah namanya Sarghin itu ya sebelum Syam itu ya, antara apa akhir Syam dan Hijaz itu ya, disebutkan begitu. Beliau ditemui oleh panglima pasukan kala itu, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau disampaikan kepada beliau bahwa di Syam saat ini terjadi ta'un. Kalau gitu, kata Sayyidina Umar, ya kalau gitu kita enggak ini apa namanya, enggak usah masuk aja katanya. Karena di sana terjadi wabah, berarti kita enggak usah masuk aja. Nah, akhirnya terjadi perselisihan di antara sahabat itu ya. Kemudian Abu Ubaidah ini mengatakan kepada Umar, berarti engkau ini mau lari dari takdir Allah katanya. Nah, Umar mengatakan, seandainya orang lain mengatakan itu wahai Abu Ubaidah,

0: Ya mungkin bisa di, tapi ya iya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ya. Jadi terjadinya wabah di Syam itu takdir Allah. Ya. Dan ketika kita nggak jadi masuk, tapi kita ini mundur, ya nggak jadi masuk, mundur kembali ke tempat ke Madinah. Ini juga takdir Allah juga, gitu ya. Jadi kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, gitu ya. Jadi beliau kemudian memberikan gambaran, misalnya kalau seseorang punya unta, kalau seseorang punya unta, lalu unta ini turun di sebuah lembah yang memiliki dua sisi. Ya. Lembah ini yang satu tanahnya subur dengan rumput yang menghijau, yang satunya ini lembah ini
1: gersang.
0: Ya. Nah, ketika kita menurunkan unta kita di tanah yang subur, ini kan juga takdir Allah. Ketika kita menurunkan unta kita ke apa namanya, ke tanah yang gersang, ini juga sama-sama takdir Allah. Ya. Jadi artinya bahwa semua terjadi ini adalah takdir Allah. Yang kita lakukan ketika kita ini melakukan begini, takdir Allah. Ketika begini pun juga takdir Allah. Kan semuanya bukan takdir Allah. Maka diriwayatkan dalam riwayat itu bahwa ketika itu kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini pernah mendengar sabdanya Rasulullah SAW terkait dengan ini. Kata beliau, apabila kalian mendengar ta'un terjadi di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Ya. Dan apabila ta'un terjadi di suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, ya, maka janganlah kalian keluar darinya untuk melarikan diri. Artinya, ini makanya ini kan sering jadikan hadis ini untuk sebagai dasar kalau terjadi wabah suatu daerah itu. Kalau memang di suatu daerah itu sudah kita di dalamnya, berarti ya jangan kita kemana-mana. Kalau kita kemana-mana nanti kita akan menularkan kepada yang lain, kan. Jadi berarti harus dilokalisasi, itu harus apa istilahnya, dalam kalau kemarin waktu
1: diisolasi
0: lah, kayak corona kemarin itu ya. Tapi kalau kita masih di luar, ya jangan kita masuk, kata Nabi itu. Kalau kita masih di luar, ya kita mendengar satu daerah itu terkena wabah, ya jangan kita masuk ke dalamnya. Berarti kita akan membahayakan diri kita. Ya. Ya. Ya, tapi kalau kita sudah di dalam itu, ya jangan kemana-mana. Ya, ya berarti kita obati sendiri di dalamnya. Jadi ini artinya bahwa apa ya, terkait dengan apa takdir ini, bahwa ya memang setiap sesuatu terjadi dengan takdir Allah lah, ya tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Kemudian dalam hal ini saya ingin menyampaikan juga, termasuk ketika apa ya, kita kan sering melihat ini, ada seseorang laki-laki tapi dia ini punya sifat kayak perempuan.
1: Baik.
0: Ya kan? Begitu juga sebaliknya, dia ini perempuan, dia tapi dia ini tomboy kayak laki-laki. Terkadang kita mendengar orang itu mengatakan demikian untuk yang laki-laki yang kelemah gemulai itu.
1: Oke.
0: Okay. Kata dia ini, kamu ini asalnya ini kamu mau jadi cewek tapi enggak jadi, katanya. Sementara yang perempuan itu yang seperti laki-laki, kamu jadi cowok tapi tidak jadi, katanya. Ini tidak boleh kita mengatakan seperti itu, ya tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Karena memang apa? Karena Allah sudah menentukan seperti itu memang, gitu ya. Jadi seseorang yang laki-laki punya sifat kayak perempuan itu memang sudah ketentuan Allah seperti itu, ya. Memang Allah mentakdirkan ada makhluk yang model seperti itu, gitu ya. Begitu juga dengan yang perempuan yang seperti laki-laki. Cuma di sini permasalahannya, tidak berarti kemudian karena ini sudah takdir Allah, ya laki-laki yang Allah ciptakan dengan lemah gemulai itu kemudian ikan ini kan takdir Allah, kemudian dia melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Yep. Ya. Kemudian dia ini malah tambah menjadi-jadi, ya akhirnya yang cowok kemudian yang apa langsung di apa ya disempurnakan lah apa istilahnya katanya itu ya. Jadi kemudian dirubah yang mohon maaf ini yang asalnya ini biasa-biasa kemudian ini buah dadanya mau dibesarkan misalnya. Sehingga seperti perempuan persis seperti perempuan misalnya. Itu kan namanya merubah ciptaan kalau seperti itu. Jadi enggak boleh. Jadi kalau seperti itu lain masalahnya gitu ya. Kemudian sampai kemudian melakukan hal-hal yang menyelekan syariat seperti misalnya mohon maaf LGBT dan sebagainya itu kan itu sesuatu yang melanggar syariat itu. Jadi harus dibedakan mana itu menjadi yang memang secara alami ya Allah ciptakan seseorang itu seperti itu dengan itu seperti itu. Kemudian jangan sampai artinya kemudian melanggar apa yang disyariatkan oleh Allah. Misalnya sampai kemudian laki-laki senang sama laki-laki misalnya. Perempuan senang sama perempuan dengan alasan ini adalah takdir Allah. Jadi enggak bisa karena itu kalau dokter sekalipun mengatakan bahwa itu penyakit itu kata okay, dokter baik. Ya. Dokter itu mengatakan itu penyakit. Artinya itu bisa disembuhkan kan begitu.
1: Baik, Ustaz Mansur, ya. Ini karena memang kita sudah masuk di menit ke-40, kita akan jeda sejenak dan tentunya kita akan kembali lagi di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami dalam Mutiara Pagi bersama Persatu RRI Jember.
2: Perlu tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiencies atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart energy meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.

0: Agung Jamiksinga Raja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Jelagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.
1: Tradisi bercocok tanam atau bertani ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan bercocok tanam atau bertani menjadi anjuran Nabi Muhammad karena bernilai jariah bagi pelakunya. Dalam suatu hadis, riwayat Al-Bukhari dan Ahmad disebutkan, tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani lalu ada burung, manusia atau hewan yang memakan darinya, kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Penegasan melalui hadis ini menunjukkan bahwa pertanian amat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertanian, selain berdimensi duniawi, ada jaminan akan berdampak ukhrawi. Sejarah pertanian zaman Islam awal itu ibarat hamparan padang hijau yang mensejahterakan umat.

0: Pendengar perusahaan itu, Anda masih ikuti Mutiara Pagi terkait dengan iman kepada Qadha dan juga Qadar bersama Ustadz Mastur SAG MPD selaku dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Banyak hal yang tadi telah tersampaikan, bagaimana konsep Qadha dan Qadar ini, yang mana di dunia ini semua yang terjadi ini tidak lepas dari ketentuan atau ketetapan Allah, ya Ustadz.
1: Ya, betul.
0: Namun ada satu hal yang mungkin seringkali bikin kita ini kayak serasa bingung, ya Ustadz. Karena memang hubungan antara takdir Allah dan juga kebebasan manusia dalam memilih dan juga bertanggung jawab gitu atas perbuatannya. Dan kita juga seringkali mendengar konsep ini adalah takdir Allah yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Kalau tidak bisa dirubah seperti umur, kematian, jodoh dan lain-lain. Sedangkan ada takdir yang bisa dirubah. Ini bagaimana konsepnya, Ustadz?
1: Jadi ya, jadi memang secara prinsip bahwa takdir Allah itu tidak berubah. Ya. Arti apapun yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti terjadi. Masya Allah kan, wa malam ya sya'lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi.
0: Baik.
1: Ini yang pokok yang harus kita pahami betul. Ya. Cuma takdir Allah itu, kata ulama itu kan ada dua macam. Ada yang namanya takdir mubrom, dan namanya ada yang kedua takdir mu'allak. Gitu ya. Takdir mubrom ini ketentuan Allah yang di lauhul mahfud itu ya, yang sudah enggak ada perubahan sama sekali. Ya. Yang mu'allak itu sebenarnya, yang mu'allak itu yang digantungkan ya. Yang terdapat dua catatan di catatan malaikat. Pada intinya sebenarnya itu enggak berubah.
0: Okay,
1: pada intinya enggak berubah, karena memang kalau sudah menghendaki sesuatu enggak akan dirubahnya itu. Pada intinya enggak berubah. Makanya ketika ada dawuh la yaruddu du'a ila apa? Ila al-qadar itu kan. Tidak ada yang apa? Menolak doa kecuali qadar. Artinya bahwa atau la yaruddul qadar ila du'a, maaf, tidak bisa menolak qadar kecuali doa, tidak bisa merubah qadar kecuali doa. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya tadi itu qadar yang mu'allak tadi itu. Karena dan ini juga kembali kepada tadi bahwa doa ya itu bagian dari takdir ya. Ketika dia berdoa maka dia apa? Takdir Allah untuk dia berdoa. Makanya begitu ya. Jadi takdir mu'allak inilah yang masuk dalam apa yang dimasukkan dalam hadis ini. Gimana itu takdir mu'allak tadi? Dikatakan bahwa takdir mu'allak itu adalah ketentuan Allah yang berada di catatan para malaikat. Misalnya di catatan malaikat itu disebutkan begini, bahwa si fulan itu kalau silaturrahim, kalau berdoa silaturrahim misalnya. Karena kan bahwa dalam hati kan disebutkan begini ya, jika seseorang itu ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, itu kan, maka hendaknya dia ini menyambung tali silaturahim, kan begitu kan? Karena manfaatnya tali silaturahim itu adalah menambah umur, meluaskan rezeki, kan begitu. Nah, itu di catatan malaikat bunyinya begitu, makanya itu jika si fulan ini melakukan silaturahim atau berdoa misalnya ya, maka umurnya ditambah sekian.
0: Oke, baik.
1: Ya. Jika tidak melakukan silaturahim maka umurnya sekian. Ya. Dan ini apa, ketika seorang itu apakah memilih mau silaturahim apa enggak, mau berdoa apa enggak, ini kan juga takdir Allah juga gitu ya. Jadi itu bunyinya. Jadi ini itu namanya mu'allak. Jadi kalau dia silaturahim maka dia umurnya ditambah sekian maksudnya. Dikeluarkan rezekinya misalnya itu kalau enggak silaturahim itu sekian misalnya 40 misalnya ya. Dengan silaturahim jadi 50 misalnya. Tapi itu tercatup di dalam catatan malaikat semua itu. Jadi begitu. Jadi intinya sebenarnya enggak berubah sebenarnya itu ya. Intinya enggak berubah. Cuma dalam catatan malaikat itu seperti itu. Seakan-akan itu berubah begitu ya. Dan ketika kita ini berdoa maka doa kita ini juga takdir Allah
0: gitu.
1: Jadi makanya kan kalau doa itu tidak merubah takdir misalnya, meskipun artinya seorang itu, kalau tadi kan dikatakan bahwa takdir Allah kan pada asalnya pokoknya kan tidak berubah, ya. Meskipun dia berdoa sekalipun, kalau Allah tidak menghendaki dia untuk berubah keadaannya kan tetap gak akan terjadi. Tapi ini kan urusan takdir ini, makanya kita kembali begini ya, urusan takdir ini rahasia Allah lah, ya. Jadi kita gak usah pusing-pusing mikirin takdir. Jadi memang yang kita imani begini, bahwa setiap sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah, takdir Allah. Jika Allah mengganti seperti ini, maka gak, Allah tidak akan berubah. Itu harus diyakini. Cuma kita ini kan gak tahu masa depan, gak tahu takdir Allah. Saat ini misalnya kita ini rezekinya seret, misalnya saat ini, saat ini Allah mentakdirkan seperti ini, tapi tidak berarti bahwa setelah ini Allah tidak mentakdirkan yang lain, kan begitu. Makanya urusan takdir ini tidak usah dibikin ruwet, tidak usah dipikir terlalu dalam. Makanya kan Nabi itu pernah mengatakan, takdir itu sirrullah, rahasia Allah, fala tatakallaf. Jangan terlalu mikir, jangan terlalu dalam untuk membahasnya. Ya sudah, hidup ini kita jalanin aja sudah. Ya, hidup ini kita jalanin aja, apa yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita jauhi, itu aja sudah. Waktu kita berdoa ya berdoa, gitu kan? Ya, pokoknya kita usaha semua lah. Ya, intinya kita itu jangan terlalu ruwet urusan takdir ini. Ya. Kalau kita mikir takdir itu nanti ini gimana, kalau begini kan kepikiran ini.
0: Iya, kepikiran. Betul.
1: Sudahlah, kita jalanin aja. Yang jelas harus kita imani. Ya, ketika terjadi bagi kita saat ini seperti ini, kita mau gimana? Yang saat ini ketika menimpa kita sesuatu, ya kita apa? Kita wajib terima itu dengan lapang dada. Berarti takdir Allah saat ini apa? Seperti ini. Ya, kita wajib terima itu karena memang ini Allah, sudah ketentuan Allah. Ya, kita terima dengan sabar, lapang dada, dan tidak boleh protes. Tidak boleh protes kepada Allah. Ya, sambil kita apa? Ya berdoa, kita berusaha bagaimana kita keluar dari situasi dan kondisi saat ini. Ya kan? Tidak berarti kemudian ketika kita ditakdirkan Allah saat ini seperti ini, kemudian kita diam saja, kemudian tidak berbuat apa-apa, yang sudah kita terima aja sudahlah, dan bukan begitu konsepnya gitu ya.
0: Harus ada ikhtiar gitu.
1: Ya, ya kita memang wajib terima itu. Tidak boleh kita protes, karena kalau protes itu bisa apa ya, membahayakan keimanan kita nanti itu, kalau kita protes itu ya. Karena ya memang ini kehendak Allah. Jadi kalau kita iman dengan takdir Allah ini kan, kita menjadi tenang. Ya, ketika kita kebanjiran misalnya ini ya. Banjir kan termasuk musibah yang itu tidak apa di takdir Allah kan. Misalnya ya kita mau gimana, memang kira ada orang yang nggak mau kebanjiran, kira-kira kebanjiran itu kan memang musibah. Yang Allah timpakan kepada seseorang dengan tujuannya, kalau muslim jelas untuk mengangkat derajatnya ya. Jelas untuk muslim itu untuk diantaranya musibah yang ditimpakan seorang muslim itu kan banyak hikmahnya lah, diantaranya juga kalau dia sabar maka bisa menghapus pahalanya, menghapus dosanya kan, diantaranya begitu. Makanya ketika kita terima musibah misalnya banjir misalnya, ya mau gimana ya, kita harus terima itu ya. Ya, dengan sabar ya, sambil kita ya harus kita perbaiki lah. Kalau memang gimana, masa ketika kita kebanjiran diam saja, kemudian apa rumahnya itu apa yang barang-barangnya itu hanyut didiemin saja, kan tidak begitu konsepnya. Jadi apa yang bisa kita selamatin, kita selamatin lah.
0: Baik. Ustadz, terima kasih. Kita sudah ada di penghujung sesi. Tentunya banyak hal yang tadi telah tersampaikan, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustadz atas kesediaan waktunya di pagi hari ini, memberikan informasi yang edukatif, bermanfaat. Dan tentunya sehat selalu Ustadz. Sampai jumpa lagi di Mutiara Pagi berikutnya.
1: Amin.
0: Baik. Terima kasih pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember atas kebersamaan Anda. Dan tentunya tuntas sudah untuk perjumpaan Mutiara Pagi dalam iman kepada Kodok dan juga Kodar bersama Ustadz Mastur SAG MPD selaku dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Saya Haryo Kuku bersama rekan Risman Febrian mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam Mutiara Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita
2: toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
3: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
4: Dengan bahasa penuh makna,
5: ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
4: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
5: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
4: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

0: Selamat pagi saudara pendengar, buletin pagi RRI Jember edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kesiapan pembangunan Yonif TP. Polsek Curahdami mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan darurat kepolisian 110. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita puluhan pegiat overland jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh. Guna memastikan kesiapan lahan dan rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Kabupaten Bondowoso, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kesiapan lahan dan rencana pembangunan tersebut. Lahan yang rencananya akan dibangun merupakan kawasan milik Perhutani dengan luas sekitar 51,83 hektar. Selengkapnya dilaporkan Samsudi.
1: Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kesiapan lahan dan rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwuringin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan Satuan Baru TNI Angkatan Darat yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Dalam kegiatan itu, Pangdam 5 Brawijaya didampingi jajaran Forkopimda. Lahan yang ditinjau merupakan kawasan milik Perhutani seluas sekitar 51 hektar yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Yonif TP. Dandim 0822 Bondowoso Letkol Infanteri Prawito mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, sarana pendukung, serta kondisi geografis lokasi pembangunan. Menurutnya, pembangunan Yonif TP merupakan bagian dari upaya percepatan pembentukan Satuan Baru TNI Angkatan Darat yang sejalan dengan program strategis Presiden Republik Indonesia. Selain memperkuat sistem pertahanan negara, keberadaan batalion itu juga diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
2: Posisi kita saat ini berada di Dusun Kluncing, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwuringin, Kabupaten Bondowoso, di mana jarak dari kota Bondowoso kurang lebih sekitar 45 menit. Kemudian, kenapa tempat ini yang disarankan untuk dibangun Batalion TP? Dari segi pertahanan tentu sebagai perkuatan secara teori apabila ada serangan gangguan dari wilayah Banyuwangi. Kemudian juga pertimbangannya di Bondowoso Jin Panglima sudah ada satu batalion tempur di mana di bawah Kostrat 514 itu posisinya di utara Bondowoso. Sementara di sini adalah bagian selatan dari Bondowoso.
1: Prawito menjelaskan bahwa kesiapan lahan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, Perhutani, hingga masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Ia berharap pembangunan Yonif TP di Bondowoso tidak hanya memberikan manfaat bagi penguatan pertahanan wilayah, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Polsek Curahdami mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan darurat kepolisian 110 di tengah maraknya isu teror pocong dan meningkatnya kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor. Imbauan tersebut disampaikan saat patroli dialogis yang dipimpin Kapolsek Curahdami, AKP Muktamar di Desa Sala, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Dalam kesempatan itu, AKP Muktamar mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait isu teror pocong yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial maupun lingkungan masyarakat. Menurutnya, isu yang berkembang tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan kepanikan dan mengganggu stabilitas keamanan lingkungan. Bahkan kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan provokasi maupun tindak kriminal. Semangat hari lahir Pancasila turut menggema dari balik jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Melalui upacara bendera yang digelar di lapangan blok hunian Geria Blambangan, Senin 1 Juni 2026, warga binaan diajak menjadikan Pancasila sebagai pijakan untuk memperbaiki diri dan menata masa depan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Banyuwangi, Sabar Suprianto, Dalam amanatnya, Sabar mengatakan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman hidup bagi siapapun, termasuk warga binaan yang tengah menjalani masa pidana. Menurutnya, masa lalu tidak boleh menjadi penghalang untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapas Banyuwangi juga menjadi penegasan bahwa warga binaan tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sementara itu di Kabupaten Jember, Rektor Winkas Jember Prof. Dr. Haji Hepni memimpin langsung jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dihadiri secara tertib oleh segenap jajaran pimpinan, dosen, serta tenaga kependidikan di lingkungan kampus. Dalam upacara tersebut, Prof. Hepni membacakan amanat resmi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Melalui pidato BPIP tersebut, Rektor menyampaikan pesan penting mengenai peran strategis Indonesia di kancah global. Pancasila ditegaskan bukan sekedar pemersatu keberagaman internal bangsa yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, melainkan juga menjadi bintang penuntun dan jangkar moral dalam menghadapi turbulensi dunia, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Pendengar dan pemirsa, buletin pagi ini disiarkan Persatu RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Puluhan pegiat overland dari berbagai daerah di Indonesia menjelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi dalam kegiatan Jalin Overland Expedition yang berlangsung 1 hingga 2 Januari 2026. Peserta ekspedisi berasal dari berbagai wilayah mulai Jakarta, Pekanbaru, Medan, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, hingga Bali. Mereka menggunakan 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi khusus untuk kebutuhan penjelajahan. Pelaksana Jalin Overland Expedition Wijaya Kusuma mengatakan, peserta menjelajahi sejumlah destinasi unggulan Banyuwangi, di antaranya Pantai Marina Boom, Bang Sering Underwater, Grand Watu Dodol, hingga kawasan Ijen. Sementara itu, Ketua Indonesia Offroad Federation IOF DKI Jakarta Iwan Sakri menilai Banyuwangi memiliki kekayaan alam luar biasa dan layak menjadi salah satu destinasi wisata unggulan nasional. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Situbondo Jawa Timur melakukan razia gabungan untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan ketertiban di jalan raya. Kasatlantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan, razia gabungan dilakukan di Jalan Argopuro, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi tilang pada 24 pelanggar yang terjaring dalam razia. Petugas menyita sejumlah barang bukti diantaranya 17 lembar STNK, 3 buah SIM, 3 unit kendaraan roda 2, serta 1 unit kendaraan roda 6. Razia gabungan ini bukan sekedar untuk menindak pelanggar, tetapi sebagai langkah pencegahan agar masyarakat lebih tertib dan angka kecelakaan di wilayah Situbondo menurun. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga Pro 1, kanal inspirasi.
0: Ganda campuran Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meliasa Trias Puspitasari kantongi tiket babak kedua Indonesia Open 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 34 menit, ganda putri nomor 16 itu mengalahkan wakil India Trisha Jolly dan Gayatri Gopichan Pulela. Ana Trias menang 21-14, 21-12 di Court 1 Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Straight game, pasangan Indonesia ini sudah memahami permainan lawan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kedua pasangan ini sudah 3 kali bertemu, ketiga pertemuan tersebut dimenangkan oleh Ana Trias. Sementara itu, ganda putri Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum juga lolos ke babak kedua. Hasil ini didapat keduanya usai mengalahkan rekan senegara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara Nastin dengan skor 22-20, 21-17.
3: Berita olahraga Pro 1, kanal inspirasi.
0: Sementara itu, ganda campuran merah putih Dejan Ferdinandsyah dan Bernadine Anindya Wardana gugur di babak pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Pasangan Dejan Anindya menelan kekalahan telak atas wakil Tiongkok Cheng Xing dan Zhang Qi 10-21, 9-21. Jalannya pertandingan berlangsung selama 29 menit di Court 2 Istora Senayan, Jakarta. Ganda Tiongkok Cheng Zhang mencetak 7 poin beruntun untuk merebut interval dan mencetak 7 poin beruntun lainnya untuk merebut kemenangan. Dejan Ferdinandsyah mengatakan ia dan pasangan telah menyiapkan rencana permainan, namun tekanan yang diberikan lawan menyebabkan rencana tersebut gagal terrealisasi. Menurutnya, kesulitan yang dihadapinya adalah beradaptasi dengan pasangan junior baru.

Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo Kuku bersama rekan operator Risman Febrian serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prusatu dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prusatu. Jumpa kembali bersama saya Haryo Kukuh, temani aktivitas Anda dalam perjalanan Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tinjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Pendengar, persoalan sampah memang menjadi suatu topik yang tidak habis-habisnya untuk dibahas. Namun kreativitas ibu-ibu di Kecamatan Sumbersari, Jember membuktikan bahwasanya sampah tidak selalu berakhir di tempat pembuangan. Melalui Bank Sampah Unit atau BSU Gria Resik, sedotan plastik bekas disulap menjadi tas-tas modis bernilai jual tinggi yang ternyata tidak hanya diminati masyarakat lokal, tapi juga berhasil menarik perhatian wisatawan asal Jepang. Berawal dari kepedulian terhadap limbah plastik, para anggota bank sampah memilah, membersihkan, dan merangkai sedotan bekas menjadi produk kerajinan yang estetik dan ramah lingkungan. Selain menghasilkan tas, mereka juga mengolah berbagai limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwasanya pengelolaan sampah yang kreatif ini bisa membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan warga, serta mendukung pelestarian lingkungan.
1: Banjir seringkali bukan hanya karena curah hujan tinggi, tapi juga karena saluran air tersumbat sampah. Yuk mulai sekarang kita bijak mengolah sampah. Jangan dibuang ke selokan, sungai, atau drainase. Pisahkan sampah organik dan anorganik, serta ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Air yang mengalir lancar berarti resiko banjir makin kecil. Ingat, banjir bisa dicegah kalau kita semuanya peduli. Mulai dari hal kecil, jangan buang sampah sembarangan. Sampah tertata, air mengalir lega, hidup pun terasa bahagia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kalau sekarang ada adu penalti, dulu penentuan pemenangnya bisa jauh lebih panjang. Salah satu pertandingan terpanjang dalam sejarah FIFA World Cup terjadi di babak perempat final FIFA World Cup tahun 1934 antara Italia dan Spanyol. Laga pertama berakhir imbang setelah melalui perpanjangan waktu. Namun saat itu belum ada sistem adu penalti. Akhirnya pertandingan harus diulang keesokan harinya untuk menentukan pemenangnya. Namun banyak pemain tidak bisa tampil di laga ulang karena cedera akibat pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, Italia akhirnya menang 1-0 dan melaju ke babak berikutnya.

0: Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Fakta menarik dari Piala Dunia. Di Piala Dunia 2002 tercipta salah satu gol tercepat dalam sejarah oleh pemain asal Turki Hakan Şükür. Hakan Şükür mencetak gol hanya dalam 11 detik setelah peluit kick off dibunyikan. Memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Pendengar, pemerintah semakin tegas terhadap penyalahgunaan bantuan sosial. Dan kali ini Kementerian Sosial Kemensos menegaskan bahwasannya penerima bansos yang terbukti menggunakan dana bantuan untuk aktivitas judi online ini bisa dicoret atau masuk daftar hitam, blacklist sebagai penerima bantuan. Ini pun juga diperkuat oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwasannya lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat telah dinonaktifkan pada triwulan pertama 2026 setelah terindikasi terlibat judi online. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan bantuan negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, yakni membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan. Pengawasan dilakukan melalui kerjasama dengan PPATK untuk menelusuri transaksi yang terindikasi terkait dengan aktivitas perjudian daring.

0: satu jantung.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta